0: Dan karena tiap hari terpapar angin terus karena ngojek, syukurnya sekarang udah gak pernah.
1: Oke, aman lah ya. Terus juga tadi ada yang ikutan Kak Sukma.
0: Halo Kak Sukma.
1: Pinggang, remaja jompo banget kan aku.
0: Ih, sama dong.
1: Sama Wibi juga. Remaja jompo.
0: Remaja jompo.
1: Tidak mau diakui ini ya.
0: Iya, jomponya.
1: Jomponya ya.
0: Dia tetap remaja. Remaja.
1: Terus tadi ada Mbak
0: Romi. Kalau kamu remaja jompo, aku apa? Fosil.
1: Hampir punah.
0: Iya benar.
1: Tadi ada Mbak Romi juga joinan di TikTok kita. Dia bilang mau mengantar ponakan katanya ke tempat peristirahatan terakhir.
0: Turut berduka cita.
1: Yes, semoga dilancarkan juga acaranya ya. Kak Sukma bilang ABG jompo katanya.
0: Iya kan.
1: ABG banget ya.
0: Kalau kamu adalah remaja jompo Sukma, aku apa? Ya kan? Tulang belulang.
1: Titisan Ultraman, aku remaja vintage Kak.
0: Wih, remaja kayak baby dong, baby vintage.
1: Baby vintage.
0: R.I.K. ya kan? Mama Yuna.
1: Yes.
0: Lagunya Backstreet Boys yang Shape of My Heart boleh. Lanang tadi request lagunya di Offspring ya. Kalau dia bagian tubuh yang bermasalah tiap bangun pagi itu adalah pinggang. Kayak kaku. Aku gitu pinggangnya, tapi kalau ngeliat usia kamu yang memang ada di bawahku sedikit, ya memang seperti itu sih, Lanang.
1: Terus tadi ada yang joinan Pak Kade Artawan.
0: Halo Pak Kade.
1: Lagu Bali laki-laki belok kiri ada ya?
0: Gak ada Pak.
1: Kita gak ada lagu Bali Pak. Lagu Indonesia kalo bisa.
0: Lagu Barat boleh.
1: Barat boleh. Asia kalau ada
0: beberapa,
1: kita puterin.
0: Ya?
1: Yes benar. Laki-laki belok kiri, belok kanan ada enggak?
0: Mungkin beda ya kan?
1: Beda.
0: Mungkin enggak belok ya. Lurus. Straight.
1: Lurus.
0: Laki-laki straight ya kan? Itu lurus. Mbak Romi. Mbak Romi. Lucu banget.
1: Takut kok. Kayaknya beda ya Mbak ya. Kayak.
0: Kayak jadi beda ya kan?
1: Bisa enggak jangan ngomong gitu ya? Saya sudah puasa banyak lama ini. Ya.
0: Lagunya ada band dong yang manusia bodoh ya.
1: Bodoh.
0: Nanti kita siapin manusia bodoh itu.
1: Iya.
0: Kalau Mbak Romi itu tangan kesemutan dan kram, pinggang sakit. Mungkin udah faktor U ya. Iya kayaknya Mbak Romi ya. Jadi ya semua penyakit berdatangan. Mungkin kurang olahraga Mbak Rom. Siapa tahu kan dengan olahraga tiap hari. Tapi dia olahraga menggilas ini loh.
1: Menggilas apa cucian. Dia lagi kan. Wah, dengan sekuat tenaga. Iya.
0: Kalau
1: ya.
0: Kalau dia kan pakai pasti pakai ini kan, pakai mesin cuci. Jadi dia kan angkat masuk, angkat masuk, angkat
1: kan
0: masuk.
1: Kan gerakannya
0: pengering,
1: kan?
0: Ya kan?
1: Iya
0: kan?
1: Iya. Itu juga udah olahraga loh.
0: Bungkok sih itu jadinya.
1: Pakai kor-kornya tuh dijaga Mbak Rom.
0: Iya,
1: kornya
0: iya.
1: Tuh kayak
0: mungkin gitu. Sambil jinjit kali ya.
1: Bahaya Wak, sambil jinjit. Dokter Tama.
0: Dokter Tam-Tam.
1: Kaki ketarik baru bangun tidur niatnya mau mulai hari dengan semangat. Kakinya malah kasih kejutan pagi.
0: Langsung ketarik.
1: Rasanya seperti otot bilang pemanasan dulu ya sebelum aktivitas. Gila soft spoken banget otot-otot kamu
0: iya,
1: juga Dokter Tama
0: iya.
1: Ya.
0: Dia seperti semacam dokter Gia gitu ya.
1: Iya.
0: Yang soft spoken ya. Sampai di thread kan karena banyak orang yang kadang-kadang ya. Apa sih namanya persona. Persona dia di media sosial tuh berbeda dengan persona dia yang ada di dunia nyata. Sampai ada di thread gitu ya dek. Ayo dong kasih tahu dong siapa yang pernah ketemu sama dokter Gia. Bener gak sih persona dia yang soft spoken yang ada di sosial media itu
1: ada di dunia nyata.
0: Sesuai dengan di dunia nyata. Ternyata banyak komen bilang sama loh dek.
1: Wow iya aku banget loh. Gila soft spoken itu kan aku banget. Belum lagi coba lihat poni aku di TikTok sahabat Pingin FM. Pindah deh ke Pingin FM Bali, iya. Aku tuh udah
0: lihat tonton dah di TikTok kita pagi hari ini live Saldo FM.
1: Aku loh yang live loh, kayak
0: tumbenan kan karena
1: iya, aku banget
0: merasa gitu cantik dia. Ih, gitu soft spoken.
1: Enggak boleh ketawa kayak gila aku tuh soft spoken. Sampai Mami Ranggani ngomong, "Ade, dirimu tambah cantik aja." Ih, bukan lagi. Aku tuh kayak sebenarnya aku tuh biasa aja, Mbak Rom. Mami Ranggani, aku tuh biasa aja. Cuma kayak enggak tahu ya, setiap kamera membidik ke wajahku tuh kayak oh my God, ternyata kecantikan itu ada nyata absolutely kepada aku ternyata lo kayak oh my God.
0: Harusnya begitu deh setiap perempuan ya kan.
1: Yeah.
0: Tahu bahwa aku cantik, aku menarik,
1: aku cantik,
0: menawan,
1: menarik, menawan,
0: aku sangat luar biasa gitu.
1: Aku tuh benar-benar yang
0: enggak perlu cari validasi dari teman-teman.
1: Soft spoken princess. Jadi ada satu adegan sahabat dengan FM ya, di mana saya mengapresiasi sahabat saya tercinta Winda Juanita.
0: Jadi kita
1: ya.
0: Itu ada dalam satu
1: percakapan
0: lah gitu bertiga iya, gitu ya kan.
1: Yang kita bilang ih ya ampun Winda.
0: Sis kamu ada aku yang cerita dari POV-nya
1: aku ya. Baik, POV dari opa ya.
0: Dari opa-opa ini ya kan. Mereka berdua tuh saling senang sekali, saling memuji. Sis kamu cantik banget. Iya. Iya sis kamu juga cantik banget. Aku bilang, hah apa sih? Bilang, kalian masih perlu validasi. Kalau kalian tuh cantik, aku bilang gitu. Kamu tuh cantik. Semua tuh cantik, aku bilang gitu. Gak perlu saling peres, enggak peres. Kalau mereka bilang sih.
1: Padahal, ya itu kan POV. Ya,
0: POV aku.
1: POV dari kalo, pendengar kalo, ya.
0: Kalau Ade bilang, enggak peres. Ade, siapa? Winda bilang, enggak peres kok kak itu. Oh gitu ya.
1: Kalau nah POV dari Ade, nah ini mungkin kalau sahabat Pingin FM yang punya satu circle ya, yang melihat ada nggak circle Anda yang seperti ini juga? Circle kami, Nah kalau Ade tuh karena si Winda lagi ngepop foto nih, nah terus Ade bilang, sis, you know tuh you tuh so beautiful.
0: Iya.
1: I mean ya at the real time, at that time dia tuh cantik saat itu gitu loh, karena cantik. So I need to appreciate her gitu.
0: Iya, okay, terus.
1: Jadi ya karena dia cantik ya udah aku apresiasi. Pengen aja suka aja gitu.
0: Terus balas-balasannya sampai kiamat kayaknya. Kamu juga cantik.
1: Yang balas-balasannya sampai kiamat tuh kamu tiba-tiba ngomong semua cantik, kamu cantik, ini cantik. Kenapa opa satu ini?
0: Kenapa sekalian perlu validasi dari orang lain gitu aku sih, kan?
1: Padahal enggak. Be, kalau minta validasi dari orang lain itu harusnya ada pertanyaan di awal.
0: Gitu
1: gimana
0: ya?
1: Menurut kalian cantik enggak aku? Itu baru perlu validasi.
0: Tapi kadang-kadang itu mereka pada balas-balasan, "Hah, gua enggak bisa membedakan antara yang peres apa yang enggak." Karena terlalu sering kayak gitu-gitu tau enggak sih?
1: Iya sih, ada sih yang kayak gitu ya. Cuma kalau Ade pribadi sih ketika cantik ada akan bilang cantik, ketika ganteng ada akan bilang ganteng, ketika berantakan ada akan bilang berantakan banget sih gitu. Jadi,
0: gitu ya?
1: Iya. Kamu sudah skeptis duluan ya ketika ada orang memuji orang lain ya?
0: Ini saling puji-memuji tak ada habisnya ini. Wah sampai kapan ini? Kiamat pun kayaknya gak akan selesai nih mereka saling puji-memuji.
1: Ya udah deh paling benar muji diri sendiri aja ya.
0: Iya benar.
1: Makanya yang mau muji Ade coba pindah ke TikTok. Nah ini baru aku
0: meminta
1: perlu
0: validasi.
1: Yes, korek kalau nah, ini perlu validasi.
0: Jelas ya kan.
1: Kapan lagi kan seorang Ade Yulian tidak pernah dandan ini. Terus memperlihatkan poni barunya yang cetar. Yang memperlihatkan, gila aku tuh kayak anak semester 1 S1 gitu loh. Kayak
0: SMP maksudnya?
1: SMP juga bisa kok.
0: Atau TK jangan-jangan.
1: Gila anak SMP banget aku tuh.
0: TK kayak, kali ah. Baru lahir.
1: Enggak, kalau TK rambutku bondol.
0: Oh, bondol.
1: Kayak Dora, tau Dora kan?
0: Oh iya tahu.
1: Itu dulu TK aku segitu. Oh. Tanya Ayu Ratna.
0: Oh luar biasa. Ayu Ratna Dewi, selamat
1: kalau
0: pagi.
1: Ini kan kayak terlihat muda, mature, soft spoken.
0: Dan
1: kok cantik banget.
0: Butuh kehangatan.
1: Oh my God, kenapa sih aku cantik banget? Ada gongge, wah poninya kayak Dora ya Ade, dia bilang kayak gitu, iya makasih loh.
0: Aku kasih kesempatan kamu untuk
1: kakakku langsung
0: memuji
1: komen
0: diri sendiri.
1: Kakakku langsung komen.
0: Nama kakakmu siapa? Ayu Ratna Bimbi ya?
1: Ayu Ratna Dewi. Ayu Ratna.
0: Kok semua satu keluarga namanya Dewi semua ya?
1: Gak tahu, kayak biar simpel deh, gak punya... Bapak sama ibu kayaknya nggak punya ini, dia nggak punya kalau zaman
0: referensi nama lain gitu.
1: Kalau zaman sekarang kan nama anak-anak ini ya Valentina,
0: bener.
1: Feriosa, siapalah.
0: Furiosa.
1: Iya kita standar banget Ade Ayu.
0: Ya nggak apa-apa juga kan.
1: Ratna Yulia.
0: Orang Dewi, zaman Dewi. Dulu kan berbeda ya kan, cuman ini dua anak namanya Dewi semua loh.
1: Dewi.
0: Mempersiapkan Dewi.
1: Kakakku ngomong gini, iya kamu kayak Dora dan isi tari tomat lagi, tau gak? Dulu waktu TK, di saat semua orang mendapat pilihan tari-tari yang bagus, tari-tari Bali tuh. Tari pendet, tari rejang, tari ini apalah gitu kan. Seorang Ade Yulia mendapatkan tari tomat, coy. Hah?
0: Mungkin kamu kelihatan seperti tomat.
1: Mungkin aku sebulat tomat kali ya waktu TK.
0: Emang kamu bulat banget waktu SD?
1: TK? Enggak,
0: usut. Gemoy gitu?
1: Enggak, aku kurus, tetap kurus juga dari TK. Cuma usut punya usut, karena aku terlalu cantik ya dari TK kan aku cantik.
0: Cantik-cantik ya kan. Cantik dibanding yang lain ya kan.
1: Dibanding yang lain tuh aku cantik banget kan. Terus jadi kayak ada kebetulan anak kepala sekolah yang tidak menyukai aku.
0: Oh gitu, terus dikasih kamu?
1: Iya, aku dikasih cari tomat.
0: Masih TK kamu sudah ada politik kayak gitu sih?
1: Karena aku terlalu cantik.
0: Keselin
1: kayak,
0: banget.
1: Kayak aku tuh terlalu...
0: kayak gitu kayak di drama AI aja. Anak TK udah tahu politik. Aku tidak suka sama perempuan yang itu. Akan aku kasih dia tari tomat dan tari ubur-ubur. Yang lain tari Bali, yang anggun.
1: Iya kan?
0: Iya, kamu yang tari
1: lain,
0: tomat.
1: Yang lain dandan, Wak. Dandan tari Bali.
0: Terus kamu enggak?
1: Enggak, no.
0: Kamu pakai kostum apa?
1: Pakai ini, kostum ala-ala tomat gitu.
0: Ya Allah, Tuhanku. Digeprek langsung penyet.
1: Kalau aku enggak salah ingat, di tari tomat itu, kayak aku enggak pakai sendal apa enggak bawa sendal, akhirnya pakai sendal gitu? Bapak deh kalau enggak salah.
0: Waduh, yang
1: ya enggak sih, yo, aku lupa kayak sendalku hilang ya apa ampun, gimana
0: mungkin gitu. Mungkin Ayu udah malu, jadi dia enggak akan nonton.
1: Kayak dia enggak nonton deh.
0: Dia enggak datang,
1: makanya enggak datang.
0: Adikku bikin malu iya, aja ini. Dia bukan adikku pada saat itu, ya kan?
1: Adikmu yang mana? Itu yang dari Bali.
0: Iya benar. Bukannya dari tomat? Enggak, itu kayaknya anak pungut.
1: Kayaknya gitu, no, iya. Kayak sedih banget. Enggak, sepatumu kegedean jadi diganjel.
0: Oh, diganjel.
1: Dia lebih inget, no, sepatu kegedean saya. Entah minjem sepatu di mana.
0: Iya kan, minjem sepatu kan.
1: Ya, masih miskin
0: udah,
1: dulu.
0: Iya, udah tari tomat. Terus
1: sepatu kegedean. Kagak make up.
0: Iya.
1: Coba,
0: ini bener-bener.
1: Oh, nasib banget ya.
0: Makanya kamu perlu validasi.
1: Iya, makanya.
0: Gitu, kalau gede, ya kan?
1: Komen please. Yang di Mbak Ira.
0: Waktu kecil di sia-sia. Iya, ada Adi Gunawan.
1: Bentar Mbak Ira, ini aku belum selesai.
0: Mbak Ira
1: ngapain
0: dia?
1: Mbak Ira bilang serius Mbak Adi tambah cantik dengan poninya. Ada Wirama, Adi kelihatan lebih muda 10 tahun. Terus ada Aji Gek Bulan, denger di radio sambil nyetir langsung lihat live-nya. Pasti mau lihat Adi ya.
0: Abis itu dia menyesal.
1: Iya no, kayak... Aku kira secantik apa, ternyata segini aja.
0: Ternyata tomat.
1: Ternyata penari tomat.
0: Ada Adi Gunawan, dia
1: hai,
0: bilang
1: Kadi
0: jarang
1: Gun.
0: Sih sakit baru bangun, kalau iya pun sakit leher. Kayak sekarang dari kemarin sakit leher.
1: Ya lo kok ketawa no, ya ampun. Maaf, cepat sembuh.
0: Hati-hati lehermu tengleng. Ada Mbak Ayin.
1: Halo.
0: Kalau dia baru bangun lututnya yang sakit mungkin faktor U ya, sakit banget lututnya katanya. Aduh, Mbak Ayin. Mbak memang faktor
1: harus
0: U sepertinya.
1: Harus ini stretching sih Mbak Win. Mungkin perlu sunbathing juga deh.
0: Iya benar.
1: Iya sih biar
0: olahraga kalau kata Sintie, duta olahraga Balinesia.
1: Dia mah enak ngomong olahraganya, PT-nya suami sendiri. Nah,
0: dia diangkat bahkan sama iya suaminya kan? Sebagai barbel.
1: Iya kan? Terus nih Lanang nanya, solusinya apa ya obatnya?
0: Aduh, olahraga Nang, olahraga ya kan? Ada...
1: Kamu tanya Wibi, Wibinya masih sakit iya. Ya?
0: Aku aja, olahraga jarang-jarang.
1: Iya kan?
0: Ada
1: siapa nih?
0: Siapa ini?
1: Aduh maaf ya belum tak save, nanti iya, tak save ya.
0: Gekwah,
1: sekarang aku setiap kalau bangun pagi sakit bangkyang. Biasanya, tahu bangkyang? Tahu, punggung.
0: Punggung
1: apa pinggang ya?
0: Pinggang ya, iya itu.
1: Bangkyang tuh apa sih? Pinggang apa punggung? Ya antara itulah.
0: Ini temanku, jadi apa bangkyang itu?
1: Jangan tanya aku. Masih.
0: Terus.
1: Semenjak lahiran anak pertama mengalami sakit itu setiap bangun tidur kayak rontok. Sampai sekarang, syukurnya ada Pak Su yang biasanya gosokin punggungku.
0: Asik.
1: Dia sedikit mengurangi rasa sakit.
0: Iya, kan ada Pak Su yang begitu peduli tapi request lagunya Mantan Terindah.
1: Aduh aku pengen ngewalek tapi takut ada suaminya di sebelahnya. Iya, kan? Kayak gimana
0: Dokter
1: ya?
0: Coki.
1: Hai dok.
0: Kalau ini Ari oke, Ade lagi hyper banget. Oke okay banget aku mbak.
1: Aku lagi cantik banget mbak.
0: Iya, gak apa-apa hey, biarkan.
1: Dok,
0: aku,
1: coba dok.
0: Aku seneng memberikan kesempatan partner siaranku
1: kalau yang ini aku
0: berekspresi.
1: Anyway tumben lo lihat Dokter Coki bersama pasangannya. Iya. Dia pakai DP sama pasangannya.
0: Ih luar biasa.
1: Sweet banget.
0: Ih,
1: terus si
0: cantik
1: ini,
0: dan ganteng ya Ade ya.
1: Iya.
0: Luar
1: cantik
0: biasa.
1: Cantik dan ganteng.
0: Oh.
1: Terus kakak Ade bilang bangkyang tuh pinggang.
0: Oh,
1: dia
0: pinggang.
1: Lebih dia lebih ngerti bahasa Bali dibanding
0: oh, iya.
1: Ade, dia mah enggak paham.
0: Adikmu nih
1: enggak berguna.
0: Enggak jelas, yuk ya.
1: Terus Agus Ade.
0: Halo.
1: Agus Ade, kalau aku setiap bangun tidur selalu melakukan peregangan otot biar gak kaku.
0: Oh, baik.
1: Latin kak.
0: Padahal pertanyaan kita adalah bagian tubuh paling problematik ketika kita bangun tidur.
1: Hidupnya dia problematik.
0: Bener kayaknya. Statementmu yang problematik.
1: Selamat pagi Bagus Bayu.
0: Halo.
1: Kalau pagi itu biasanya sakit pinggang. Request lagunya. Takut salah sebut no. Facebook itu back to the past kita sih ya.
0: Bukan dong. Gigi
1: Facebook?
0: Nakal.
1: Oh, nakal. Yaudah.
0: Alright.
1: Baik nih.
0: Nanti kita apa siapin. Nih? Dia salah,
1: salah channel.
0: Channel
1: aku kira deh. Tapi ya lo tak lihat dia ternyata poniku mirip sama Rani.
0: Masa sih? Rani. Coba live bareng aja. Tapi mereka ada sponsor, jangan. Jangan macam-macam. Kita gak ada sponsor.
1: Kita tidak boleh mengganggu ya. Ini ada di TikTok.
0: Banget.
1: Ada Tuajus. Pagi Kak Wiba dan Kak Adi, baik.
0: Iya, Kak Adi dan Kak Wiba.
1: Request lagu Nae, ya request
0: lagu apa Nae?
1: Kasih tahu Nae. Ada Tutu, pagi Ade berponi, paling imut, nan cantik. Gitu dong. Happy aku.
0: Makanya kan, biar tetap cantik, tubuh dirawat.
1: Ada cerita, sebelum kita masuk itu ya, ada cerita kemarin kan Ayu Ratna pulang ya Wak.
0: Ayu Ratna ini adalah kakaknya Ade ya guys ya. Ayu Ratna Bimbi namanya.
1: Ayu Ratna pulang, ibu masak guys.
0: Oh karena kakakmu pulang, terus ibu aku masak besar.
1: Masak besar.
0: Wah kayak emang kamu tidak disayang. Terus, anaknya itu cuma Ayu Ratna.
1: Dia masuk-masuk ke kamar Ade, kamu dimasakin kan dek? Ya karena kamu pulang. Enggak, orang ibu masak karena kamu. Enggak.
0: Enggak mungkin yuk. Aku sampai bisa menjawab loh deh. Aku sampai bisa menjawab. Enggak mungkin yuk.
1: Kamu anak kesayangan, jangan iri. Enggak.
0: Kamu yuk anak kesayangan yuk. Abis itu. Sampai aku bisa menjawab yuk. Karena aku saking taunya kehidupan.
1: Kehidupan Ade. Aku. Kocak. Terus, udah selesai bla bla bla. Terus ibu ngomong gini, Ayu ngomong gini, kamu warnain rambut ya dek? Bu Agung dengan PD-nya ngomong, dia rambut baru, tapi ngomong sama kakak, gak ngomong sama adik.
0: Iya, terus.
1: Jadi dia tidak memvalidasi saya potong rambut.
0: Iya,
1: tapi
0: terus.
1: Memberitahukan kepada kakak saya kayak, jadi Anda paham kan kenapa saya butuh validasi? Karena saya tidak tervalidasi di rumah.
0: Bahkan dia jadi juru bicaramu.
1: Iya. What? Chef Rini, kasihan lo deh. Iya kan Chef? Hanya Chef Rini yang memasakkan saya, Chef. Demi saya dan
0: makanya,
1: Bibi itu Chef Rini.
0: Makanya ketika Chef Rini ngirimin makanan, masakan dari Chef Rini itu sangat berarti banget buat Ade.
1: Berarti banget tuh kayak, finally ada yang real masak buat aku.
0: Pak, di saat dia lagi cantik-cantiknya pula, ya kan?
1: Ini adalah salah satu cara aku untuk merawat diri.
0: Menyayangi tubuh
1: gitu ya. Dengan cara merawat mahkotaku yang cantik.
0: Luar biasa, mahkota dari seorang perempuan adalah mahkota.
1: Mahkotanya adalah rambut gitu kan. Karena mahkota aku hari di belakangan ini kan biasanya tuh aku cari yang ada diskon-diskon kan, potong kan. Yang ini
0: enggak.
1: Bayar wah kayak.
0: Tumben-tumbenannya perempuan yang satu ini mau mencari yang tidak ada diskonnya ya.
1: Iya no, tapi untung syukurnya worth it lah. Kayak lihat deh kecantikanku tuh kayak nambah 5 level gitu loh.
0: Selin banget.
1: Happy banget.
0: Tapi aku happy kalau misalnya temanku juga happy karena ngerasa cantik, ngerasa ganteng, ngerasa cukup, ya kan? Kakaknya aku bilang, gak perlu kalian puji-puji aku cukup dengan diriku.
1: Iya no, dia ngomong gitu no.
0: Iya dong.
1: Sebal banget aku kayak, pasti.
0: Kaget ya kalian.
1: Kaget banget tuh, tiba-tiba Bibi ngomong, aku gak usah validasi, aku udah cukup dengan diriku.
0: Iya. Emang iya.
1: Memang idealnya seharusnya seperti itu sih ya. Cuma kayak gak terima aja kita. Apa gitu.
0: Kayak menurunkan, mendegradasi pujian-pujian kalian.
1: Iya
0: ya kan?
1: No, kayak matahin banget gitu loh. Kayak langsung patah gitu loh. Kayak apa sih satu orang nih no.
0: Tapi memang kita pengen tahu dong satu dan bagaimana sih cara Anda menyayangi tubuh Anda?
1: Benar, seperti apa cara Anda menyayangi tubuh Anda?
0: Yes.
1: Apakah dengan rutin perawatan misalnya?
0: Bener.
1: Ya kan,
0: salon
1: sekali.
0: Sebulan sekali? Tiga bulan, sebulan
1: aku kalau,
0: tiga kali?
1: kalau tabunganku lebih dari target baru aja.
0: Oh, baru sebulan sekali?
1: Enggak, kalau lebih dari target.
0: Baru kamu ke salon? Ya,
1: kalau tabungan pas-pasan jangan, jangan banyak gaya. Jangan banyak gaya. Biasa aja, hidupnya biasa, standar.
0: Keramasnya gitu. Biasa ya kan?
1: Keramas di rumah. Keringin jangan pakai hair dryer, listrik mahal, pakai ando.
0: Langsung keluar aja, matahari keringkan aku. Tapi selain itu apa, Di? Ke salon,
1: pijet,
0: massage, spa, ya kan, iya. Spa, massage, sahabat Dunia FM. Kalau aku sih massage aja lah, nggak perlu kan? Spa-spaan.
1: Massage,
0: cukup itu enak.
1: Facial,
0: itu, oh facial, iya gitu kan? Ya.
1: Terus apalagi merawat dirinya, olahraga.
0: Olahraga.
1: Olahraga termasuk merawat diri iya juga dong. Kan, gitu biar tetap fit.
0: Makan makanan yang bergizi.
1: Iya.
0: Aku organik banget nih, gak bisa kalau gak organik.
1: Ih, takut banget.
0: Apa itu makanan olahan?
1: Harus yang ada uletnya ya.
0: Sekalian ya kan?
1: Organik.
0: Protein ini sekalian ya kan? Iya dong, apapun itu gitu, apapun yang penting kita menyayangi tubuh kita, Satuna FM.
1: Iya.
0: Nah kita pengen tahu dong bagaimana cara Anda menyayangi tubuh Anda ya.
1: Iya, coba kasih tahu kita di 0811-393-494 gitu ya. Kasih tahu kita, ini ada Mode Ayuni juga.
0: Mode.
1: Ade suntik vitaminnya berhasil ya, emang beda ritmenya kalau Ade siaran pas lemes atau enggak.
0: Iya kan.
1: Enggak, aku lagi cantik aja Mode, please.
0: Enggak deh, please deh, kamu lebih sering lemes deh.
1: Makanya sekarang lagi cantik.
0: Makanya banyak yang notice, dokter Coki notice kok adek hyper banget. Terus Mbak aku tuh, Kade aku juga habis, bilang gitu.
1: Aku tuh habis delete aplikasi percintaanku, sebenarnya aku tuh sedih.
0: Sebenarnya dia lagi mencari
1: aku mencari validasi. Ini mencari validasi nih. Aku mencari kayak aku perlu orang-orang untuk memberikan energi-energi positif padaku. Makanya lihat ke TikTok ya, ada gongge, wah terus aja live ya Ade, nanti kita yang validasi dirimu. Yang gini-gini aku suka banget, gila. Tuh abis itu ada Rovaniko Priyatama. Hahaha, aku sudah gak penasaran sama penari tomat. Dia dengerin kita, terus gara-gara bilang aku penari tomat, dia pengen lihat muka aku yang penari tomat ini. Lihat seperti tomat kan muka aku kan?
0: Mungkin bukan tomat kali ya sekarang ya kan?
1: Tuh Ajus.
0: Labu.
1: Sedih banget. Tuh Ajus mau on the floor biar ancok-ancok di jalan katanya.
0: Oke, baik.
1: Terus ada Sefrini, tul deh kalau nyalon aku suka di rumah aja, yang kusuka hanya massage loh. Udah ikutan juga
0: home topi. Spa gitu ya, berarti.
1: Boleh joinan sama kita yuk, kasih tahu ke kita gimana sih cara Anda merawat diri seperti apa.
0: Iya, menyayangi gitu kan. Tubuh Anda, Ade ya. Kita
1: menyayangi
0: ngobrol.
1: Diri Anda seperti apa? Boleh kan 0811-393-494.
0: Salah pencet deh aku.
1: Ya, jadi joinan sama kita Pak Arya. Aku mau nyapa Pak Arya juga. Stiker apa ini?
0: Gak tahu deh. Yuk ikutan Satu FM kita ngobrol ya.

0: Lady Gaga, sahabat Luna FM dengan
1: Judah.
0: Spesial buat Eric K. Lagumu sudah kita puterin. Sambil yang lain boleh ikutan ngobrol bareng sama kita pagi hari ini.
1: Ya. Apalagi kita mau update dulu yuk berita-berita yang sedang menjadi perbincangan apa aja.
0: Yes, di Indonesia dan juga dunia.
1: Benar sekali, kita ngobrol-ngobrol yuk di Hot Headline. Kita cari tahu apa nih yang lagi sedang hot-hotnya
0: pagi ini. Ya kan? Hot Headlines. Hot Headlines. Yes, dari kompas.com, sahabat Luna FM, di mana banjir bandang menerjang kawasan perkantoran pemerintah Kabupaten Solok, Sumatera Barat pada hari Senin malam. Peristiwa ini bermula setelah hujan deras melanda wilayah tersebut. Selang beberapa lama pasca hujan, terjadi banjir bandang merusak sejumlah fasilitas perkantoran hingga melumpuhkan akses jalan utama. Bupati Solok, John Firman Pandu, menyatakan bahwa banjir bandang terjadi tak lama setelah waktu maghrib. Sebelum bencana datang, kawasan tersebut sempat diguyur hujan dengan intensitas tinggi.
1: Yes, kemudian ada informasi dari USS Fit, sebuah perusahaan di Jepang mengembangkan shelter terapung yang dirancang sebagai tempat berlindung saat tsunami dan banjir besar datang. Bersama dengan Safe Plus, kapsul ini akan ikut mengapung terbawa arus untuk melindungi orang-orang di dalamnya hingga air surut dan bantuan tiba. Dilansir dari laman resminya, Safe Plus dikembangkan Tajima Motor Corporation sebagai respon atas bencana gempa dan tsunami besar Jepang pada 11 Maret 2011. Perusahaan tersebut memanfaatkan pengalaman yang sudah dilakukan selama 40 tahun dalam membangun mobil balap untuk menciptakan shelter yang ringan tetapi tetap tahan benturan. Dan menariknya, shelter ini juga dirancang agar bisa digunakan sebagai ruangan tambahan dalam keseharian. Namun, dalam kondisi darurat, Safe Plus dapat menampung para pengungsi dengan fasilitas berupa bangku bersabuk pengaman 4 titik, pelindung kepala, beberapa jendela, hingga ruang penyimpanan makanan dan juga air.
0: Yes, kemudian kita ke Singapura, satu FM dari CNN Indonesia. Ternyata kalau di Singapura nih, mereka akan mendenda penumpang bus yang memutar musik keras-keras hingga meletakkan kaki di atas kursi mulai 23 September mendatang. Itu berarti mulai besok ya. Otoritas Transportasi Darat atau Land Transport Authority pada hari Senin kemarin mengumumkan bahwa penumpang bus yang melakukan tindakan mengganggu dapat dikenakan denda hingga $500 Singapura atau sekitar 7 juta rupiah. Tindakan ini diantaranya meletakkan kaki ke atas kursi, menyalakan musik dengan volume keras, membuang sampah sembarangan, serta makan atau minum di dalam bus.
1: Dari infipop.id, mata air keramat Kareo di Kampung Kareo, Desa Cibadung, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, mendadak berubah warna menjadi merah pada hari Minggu kemarin. Dan fenomena tersebut membuat warga berdatangan hingga sebagian mengambil air yang dipercaya akan membawa berkah dan memiliki khasiat tertentu. Namun, penyebab perubahan warna air tersebut hingga saat ini belum diketahui secara pasti. Pemerintah desa telah mengambil sampel air untuk diperiksa di laboratorium, sementara kondisi mata air kini sudah kembali jernih.
0: Oh, wow. Baiklah. Kemudian ada berita juga dari kompas.com di mana Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM menurunkan tingkat aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dari level 3 siaga menjadi level 2 waspada, terhitung mulai hari Senin malam tadi. Kepala Badan Geologi Lana Saria dalam laporannya di Jakarta menyampaikan penurunan status ini ditetapkan setelah dilakukan analisis dan evaluasi secara menyeluruh terhadap penurunan aktivitas vulkanik serta data deformasi yang menunjukkan gejala deflasi.
1: Dari Info Denpasar, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyebut suatu kehormatan bagi Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah International Association of Women Police, ya, Annual Training Conference untuk kedua kalinya. Pernyataan itu disampaikan Kapolri saat membuka the 63rd International Association of Women Police Annual Training Conference 2026 di Bali. Dan Indonesia sebelumnya menjadi tuan rumah konferensi internasional di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada 2021. Dan Pak Listio ini juga menyambut para delegasi dari berbagai negara yang datang ke Bali. Ia berharap suasana dan keramahan Bali memberikan pengalaman positif sekaligus mempererat hubungan antar institusi kepolisian.
0: Oh baik, dari dunia hiburan Satu FM, di mana ini masih terkait dengan kontroversi masalah Juicy Lucy, ya Dea. Di mana dari CNN Indonesia, Juicy Lucy dipastikan tidak bakal tampil di Festival Shalalaland 2026 di Cirebon dan Purwokerto. Keputusan itu diumumkan setelah pihak penyelenggara melakukan evaluasi atas masukan publik terkait susunan penampil. Konfirmasi pembatalan panggung grup Juicy Lucy dari daftar line up di dua kota tersebut diumumkan langsung oleh tim penyelenggara Shalala Land melalui unggahan di Instagram resmi mereka pada hari Senin kemarin. Pihak panitia menyebut langkah perubahan ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab dalam merespons aspirasi penonton serta menyesuaikan kebutuhan acara. Masukan tersebut diutarakan begitu banyak netizen di kolom komentar beberapa unggahan pihak penyelenggara beberapa waktu yang lalu dengan akhirnya ada evaluasi masalah line up tersebut dan Juicy Lucy dipastikan tidak tampil ya.
1: Oke, kemudian ada dari CNN Indonesia juga, Dewan Pers ini mengatakan 5 jurnalis yang hilang saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau merupakan pahlawan pers. Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat menyebut peristiwa ini mengingatkan bagi media yang ingin mengadakan suatu liputan di daerah-daerah berbahaya hendaknya berkoordinasi dengan petugas setempat. Dalam kesempatan itu, beliau juga mengapresiasi seluruh pihak terkait yang terus berusaha untuk mencari 5 jurnalis tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pewarta Foto Indonesia Dwi Pambudo mengatakan pihaknya merasakan duka yang mendalam atas hilangnya 5 jurnalis dan 3 awak kapal. Ia menyebut dedikasi para pewarta yang hilang saat meliput merupakan bentuk perjuangan untuk bangsa sesuai dengan undang-undang. Karya-karya para pewarta tersebut menjadi ujung tombak yang mengungkap fakta dan peristiwa terkini. Dan diharapkan ke depannya kejadian seperti ini tidak terulang kembali.
0: Yes, itu dia beberapa hot headline kita untuk pagi hari ini. Bingo, I'm Penguin FM.

0: Wisnu Santika menggandeng Tiara Andini hadirkan kolaborasi terbaru berjudul Sumpah Percuma yang mengangkat makna kebersamaan dalam kehidupan. Lagu ini menjadi bonus track dari debut album Wisnu Santika, Map of Feelings. Sumpah Percuma bercerita tentang seseorang yang berhasil mendapatkan banyak pencapaian, materi, serta pengakuan selama menjalani kehidupannya. Tapi berbagai pencapaian tersebut belum mampu mengisi ruang kosong ketika tidak memiliki seseorang untuk berbagi dan menemani. 103.6, your sweet music station,
1: Radio Pink One. Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
5: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Dew, lo tau gak? Ya. Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya. Kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
7: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
6: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
7: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
6: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus, bebas biaya administrasi dan provisi.
7: Prosesnya ribet nggak, Bay?
6: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
7: Cus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
6: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya. Ya saing. Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
8: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu.
9: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
12: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
13: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
14: Hai.
13: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
15: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
14: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
15: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
13: Oh ya? Terus-terus?
14: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
15: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
13: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
15: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
13: Gampang
15: Baby
13: ya?
15: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
13: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
15: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
16: Baby Happy, Mom Happy.
17: Wings Care.
18: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
19: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
18: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
20: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
19: Nih.
18: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
19: Mau dong.
18: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: sahabat Moon FM dengan Shape of My Heart spesial buat yang sudah request lagu ini. Semoga happy dong.
1: Iya, happy ya.
0: Iya, kita juga lagi live juga di TikTok sahabat Moon FM.
1: Iya,
0: yes,
1: benar.
0: @PinguinFMBali, tontonlah Mbak Ade dengan poninya yang baru yang begitu cantik.
1: Yeah. Ada sunflower tadi bilang potongan poni potongan kita sama rambutnya.
0: Ih, cakep banget.
1: Ya mau wisuda bulan November, lancar-lancar ya. Selamat ya.
0: Selamat.
1: Terus ada Gio dan Niniku lagi sarapan apa tuh? Nah, ini tuh ada lagi makan kue mangkok. Kalau namanya Ade sih mangkok. Tadi kamu bilang apa, Kak?
0: Apa? Muffin.
1: Muffin.
0: Iya, ya mirip.
1: Ini jajan apa sih?
0: Seperti itu deh. Buat
1: Pingin FM dikasih sama Sefrini juga. Thank you Sefrini.
0: Kamu tadi belum habis?
1: Belum.
0: Aku udah habis dari tadi. Padahal kamu yang megang duluan, yang mulai makan duluan. Aku belakangan terus.
1: Soalnya enak.
0: Aku udah habis dari dua
1: hari yang lalu
0: kamu masih belum habis not dari tadi ceklak ceklu
1: nyam nyam nyam
0: mulutmu
1: enak sekali.
0: Ya nggak apa-apa, yang penting kamu happy, kamu juga menyayangi tubuhmu sendiri. Ini yang kita obrolin pagi hari ini Saturn FM.
1: Yes.
0: Tadi pagi kita ngomongin tentang bagian tubuh mana yang paling problematik ketika Anda bangun tidur. Ada yang tadi bilang pinggangnya lah sakit, punggungnya kesleo, lehernya mereng, ya kan. Ada tadi yang tangannya kram, kakinya ketarik, itu dia. Tapi
1: banyak yang problematik ternyata pagi-pagi ya.
0: Ternyata kita sama ya. Makanya kita pengen tahu dong bagaimana sih cara Anda menyayangi tubuh Anda Saturn FM. Tadi Ade bilangnya dengan ke salon. Kalau misalnya punya
1: tabungan yang cukup ya.
0: Tabungan yang cukup dan tabungannya udah melebihi
1: amin.
0: Ekspektasi dia ke salon. Bisa sedetik sekali bisa dia ke salon. Nah, atau
1: aku baru keluar pintu salon masuk lagi.
0: Masuk lagi.
1: Keluar masuk lagi. Saking banyak uangnya
0: ya kan. Kayak aduh aku enggak tahu uangku mau tak pakai buat apa kan.
1: Salon lagi gitu. Kalau sampai di mobil, ih ngapain lagi ya? Ah, salon lagi.
0: Atau massas, spa ya kan?
1: Iya.
0: Atau makan makanan bergizi.
1: Bisa.
0: Anda sangat sangat organik banget, vegan misalnya. Aku tidak akan membiarkan tubuhku ini menikmati daging merah misalnya, ya kan?
1: Benar.
0: Atau ada yang juga dengan olahraga. Olahraga dong. Bener. Itu cara saya menyayangi tubuh saya.
1: Benar.
0: Nah, kalau Anda bagaimana? Yuk.
1: Yuk kasih tahu kita 0811 393 4964.
2: Topik pagi.
0: Apakah ada yang sudah ikutan dari tadi?
1: Tadi kita ada belum baca siapa ya? Tunggu ya, lupa deh.
0: Kita begitu sangat ini ya, sangat tenggelam dalam pembicaraan.
1: Iya, kita terlalu sibuk dengan pembicaraan kita ya. Bagus Bayu tadi.
0: Salah validasi.
1: Udah. Iya no. Tolong dong divalidasi nih yang belum lihat ke live TikTok, boleh ke Pingin FM Bali. Aku belum cukup, tolong penuhi amunisi cintaku dong please. Kayak tangki aku belum terisi guys.
0: Tangki cintanya tolong dipenuhi ya.
1: Iya,
0: dengan karena, validasi dari Anda ya.
1: Iya tolong validasi. Aku lihat nih poniku udah kayak. Cantik banget loh.
0: Males banget.
1: Bisa aku, ternyata aku cantik loh.
0: Kayak, ya iya makanya kamu gak perlu validasi deh. Kayak,

0: sebel banget. Ada Mbok Ade Ayuni, selamat pagi. Kalau dia sih Astungkara bangun-bangun pagi masih sehat-sehat aja Astungkara. Ya. Walaupun setelah melahirkan agak-agak cepat sakit pinggang. Tapi untuk ukuran umur hampir kepala 4, menurutku kolesterol normal. Gula darah normal. Itu sudah merupakan sebuah prestasi.
1: Prestasi banget sih, aku yang kepala 3 aja samurat.
0: Kelang! Terus merawat dirinya itu, menyayangi tubuhnya itu dengan cara belajar mulai ke gym lagi, Ade.
1: Wah, keren.
0: Dan tiap minggu Ade, masker rambut ke salon.
1: Cakep, biar makin charm bahana ya.
0: Me time-nya itu setiap minggu sekali beliau ini.
1: Bagus ya. Mau deh, nanti kita lanjut di ini ya, Mau deh ya, di DM. Ada pertemuan yang sebenarnya tidak akan jadi.
0: Aduh, pertemuan yang kalau direncanakan pasti gak jadi ya.
1: Pak Arya juga lo nanyain lo.
0: Pak Arya
1: nanyain Wibi. Apa Pak Arya ini? Akan ngetem di Sanur setiap hari Jumat di Sudamala katanya.
0: Oh gitu, emang ada acara apa di Sudamala Pak Arya?
1: Yoreh, House by Yoreh.
0: House by Yoreh
1: ada di sana? Itu akan ada di Sudamala setiap hari Jumat. Itu? Jadi diharapkan kehadiran Wibi karena Ade udah sempat datang dan ketemu Pak Arya, Wibi belum.
0: Oh
1: jadi,
0: aku belum ya Pak ya?
1: Wibi harus datang.
0: Luar biasa.
1: Iya cuma, luar biasa.
0: Mantap Pak Arya. Itu baru Pak Arya namanya, ya kan?
1: Kurang mantap kalau Wibi belum datang katanya.
0: Oh baiklah, kan Pak Arya udah House of Yoreh itu sudah mantap Pak, ya kan? Tapi kalau kata Pak Arya ya, katanya ada kerauhan ya pagi ini, but that's good. Berarti dia bahagia dong, menyayangi diri sendiri buat saya simple.
1: Yes.
0: Bisa makan apa aja yang saya suka, jalan-jalan dan jangan lupa ngopi. Betul sekali Pak Arya.
1: Yes, benar.
0: Dan jangan lupa nge-golf Pak, ya kan?
1: Gila.
0: Aku beberapa hari ini ngeliat Pak Arya main golf terus kayaknya.
1: Sultan emang beda ya.
0: Iya, no.
1: Tiba-tiba golf dia udah luar biasa emang. Pak Arya, mantap.
0: Kita apa?
1: Kita apa? Di TikTok tadi ada yang nyapa lagi.
0: Yes.
1: User 19 user ini Wibi mana? Wibi di sini.
0: Apa? Hai. Hai,
1: Wibi, apa Wibi enggak perlu validasi makanya sekarang videonya ke aku.
0: Iyalah.
1: Please ya. Dengar-dengar kalian tiap pagi ini Ayu Laksmi, dengar kalian tiap pagi bikin senyum-senyum sambil masak.
0: Terima kasih loh Mbak Yula.
1: Yang penting masakannya jangan sampai gosong ya.
0: Iya dong, kita semoga kita menjadi bumbu-bumbu kehidupan Anda ya.
1: Benar sekali. Mama Cesya.
0: Mam Ces.
1: Aku gabung live cuma buat lihat poni cetar badaimu, Ade.
0: Tuh kan, Ade.
1: Gak mengecewakan kan aku kan kayak, tuh sih, sih. Oh my God.
0: Bener kata Pak Arya. Kerauhan Pak dia Pak. Kerauhan monster tomat.
1: Ya no, kok aku tari tomat
0: ada,
1: ya.
0: Ada di sini ada yang belum kita sapa juga loh. Dia ada Mbak Komang Ayu Tri Utami, halo. Selamat pagi Mbak Ayu Putri maksudnya.
1: Oh, iya,
0: lagi Michael Surok yang Bring It On sudah kita puterin.
1: Yes.
0: Kalau biasanya problematika bangun pagi yang sering terjadi adalah nyeri bagian tulang punggung, Ade. Mungkin efek baru efek bius 2 kali operasi SC ya, sesar ya maksudnya gitu. Kan. Efeknya masih kerasa. Hah? Sampai sekarang Mbak Ayu?
1: Waduh.
0: Wah, emang kapan kamu? Emang kamu kapan sesarnya?
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Tapi lihat dari fotonya sih masih bayi anaknya.
0: Oh iya, jangan-jangan memang belum lama Ade. Iya.
1: Semoga cepat sembuh dan tidak sakit-sakit lagi.
0: Betul.
1: Terusnya tadi ada
0: cepat pulih ya Mbak Ayu Putri.
1: Amin. Ada Fanny Devi, aku nonton live-nya mau tahu gimana poni Dora Kak Ade. Cantik kan?
0: Sudah ketemu ya? Poni Dora dia ya.
1: Iya, guys, bawa Ade ketawanya menghibur. Makasih. Dia baru sampai Renon tempat kerja katanya.
0: Okay.
1: Duo morning person mantap setiap pagi stay tune. Poninya keren. Oh, makasih. Terus ada Mami Ranggani ngirimin rose juga. Thank you.
0: Terima kasih Mam Rang.
1: Ade Gunawan.
0: Halo Kak Ade.
1: Apa aja topiknya? Berkali-kali kita ngomong topiknya.
0: Iya, no, ini pada gak ikutan topik gara-gara lebih ini ya.
1: Salfok sama poni aku yang cantik. Bukan poni aku. Sama Ade Yulia yang memang cantik, menawan, soft spoken, pintar, gila.
0: Dan haus validasi. Adi Gunawan. Adi Gunawan. Kata dia jarang sih sakit baru bangun, jarang. Kalau iya paling sakit leher kayak sekarang yang dikemarin. Oh udah dibaca tadi ya.
1: Yang di bawahnya belum.
0: Kalau merawat diri olahraga dong pastinya. Iya kan baru posting olahraga ya kan.
1: Takut
0: daripada
1: banget.
0: Mumet ya kan.
1: Demi mental health.
0: Iya benar. Dan mental health dan M bintang-bintang health.
1: Mental health dan M bintang-bintang health. Untuk keromantisan bersama istri tercinta.
0: Itu berdua tuh apa namanya?
1: Nge-gym berdua enggak kemarin?
0: Berdua enggak sih? Kayaknya sih iya deh karena
1: habis nge-gym lanjut sih itu.
0: Iya kan?
1: Party.
0: Olahraga, bangun siang, party, karaoke.

0: Abi.
1: Kan? Karena badan sehat perlu mental yang stabil juga.
0: Abi. Gak punya TikTok no eh. Download TikTok. Lihat sekarang demi Kak Adi harus melihat. Aku lihat cantik kali aku lihat pakai poni sekarang Kak. Kayak please you have to say kayak oh my god. My little sister you're so pretty, beautiful. Oh my god, oh my god, oh my god.
1: Kalau kata Cynthia, Ade jangan kerauhan, meketis Tirta dulu deh.
0: Gak ada Tirta di sini, kopi ada ya.
1: Iya, pakai kopi. Boleh enggak pakai air kopi yang panas?
0: Oh, semangat ya, kan? Ya kalau dia bukan diketisin, disiram sama Wibi, siram.
1: Boleh enggak pakai air kopi yang panas ya kan?
0: Ada Adi Daniela.
1: Halo.
0: Tumben buka TikTok karena penasaran sama duo yang menemani aktivitas saya setiap pagi di dapur. Yeay. Oh, Maci.
1: Terima kasih.
0: Ada Made, Ade jegek no. Ah! Merah sampai aku blushing sampai.
1: Mama Yaya bilang Ade kebanyakan makan gula ya, sugaras banget pagi ini.
0: Aku sampai happy banget no.
1: Sampai enggak pada ikutan topik lo pagi hari ini karena ngomentarin kamu, Dek.
0: Ya ada Abdul, Ade jegek Bimbi.
1: Jegek Bimbi.
0: Jegek Bimbi. Ya, yang sambil, penting bukan jegek tomat.
1: Iya benar. Nah. Tomatnya juga jegek lo di antara buah-buahan yang lain.
0: Merah
1: daunan. Ada tomat, ada durian, ada rambutan. Tomat paling jegek. Iya kan alus.
0: Bulat tapi nong.
1: Ya tapi semua juga bulat buah-buahannya.
0: Iya sih juga. Mm-mm. Ini Adi Gunawan bilang gak kok beda gym katanya sama istri tercinta. Tapi lihat kamu emang jegek dah deh. Leo Scott emang harus pede tanpa validasi emang the best.
1: Orang dia nyari validasi di...
0: aku baru tahu aku sama Adi Gunawan beda satu hari doang, ulang tahun. Dia 29 Juli, ada 30 Juli.
1: Oh pas.
0: Makanya dia paham banget Leo tuh seperti apa kayak.
1: Haus validasi.
0: Haus, gawan, haus
1: Ajun,
0: yang lain.
1: Ajun katanya, di satu sisi Wibi kesel banget. Di satu sisi, dah kasih aja dah anak ini happy.
0: Jarang kan aku happy, Jun. Kayak jarang banget. Aku
1: biasanya
0: kan
1: dia itu...
0: meratapi nasib.
1: Disia-sia terus.
0: Iya, no, kayak... sedih banget.
1: Yuk sambil Anda ikutan topik kita pagi hari ini, kita tuh lagi ngomongin tentang bagaimana cara Anda menyayangi tubuh Anda, sahabat Tune FM ya.
0: Benar sekali. Yuk. Coba kasih tau di 0811 393

0: back to the bus. Back to the bus.
1: Lagu ini tercipta gara-gara band Riff telah datang Check Sound. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Bermula dari rencana kolaborasi antara Gigi dan Riff dalam sebuah event, mereka harusnya bertemu pada saat Check Sound, sebelum acara berlangsung di malam harinya. Nah, ketika Gigi sudah selesai Check Sound, anak-anak band Riff belum datang juga. Sambil menunggu, mereka iseng jamming. Dan tanpa sengaja, terciptalah sebuah lagu secara spontan, dan lagu itu berjudul Nakal. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Setelah polemik batal tampil di Batam beberapa waktu lalu, Juicy Lucy merilis single terbaru berjudul Baik Hati pada 11 September 2026 melalui Emotion Entertainment. Lagu ini ditulis oleh Dennis Ligia, Iqbal Siregar, dan juga Faisal M. Fasha yang turut memproduserinya, sementara vokalnya ditangani oleh Kamga Mo. Baik Hati menceritakan dilema setelah sebuah hubungan berakhir ketika rasa kecewa dan marah seharusnya menjadi alasan untuk pergi. Namun, sikap baik dari mantan kekasih justru membuat perasaan yang sebelumnya ingin dihilangkan

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
0: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Guys, itu Mohan ya?
8: Hai guys.
7: Ya ampun, dia kesini loh.
9: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
7: Iya benar.
9: Spill dong.
8: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
7: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
8: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
7: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
8: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
9: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
8: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
7: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
8: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
10: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
11: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
12: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
10: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
11: Boleh.
10: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk jus mangga ya.
11: Siap, emang rasa milk jus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
12: Milk jus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk eksplor semua rasa milk jus favoritmu. Milk jus, eksis rasanya. Dari Wingsfood.

0: Dengan FM Street Music Station, Shop Smart, Stay Happy, Shane Ward dengan Bradley, spesial buat Mama Iyaya, Mami Yai. Lagumu sudah kita puterin ya.
1: Benar sekali. Saatnya buat Anda joinan sama kita, sahabat Pingin FM. Kita lagi ngobrolin tentang bagaimana cara Anda mencintai diri sendiri.
0: Betul, mencintai tubuh Anda.
1: Tubuh Anda, diri sendiri juga dong.
0: Iya dong, maksudnya begitu. Tapi lebih spesifik ke tubuh Anda. Karena kita kan pagi ini lagi ngomongin tentang tubuh kita, ya kan.
1: Iya, aku sih poni aku yang menawan ini. Maaf ya, live TikToknya sudah berakhir, jadi tidak bisa melihat poni aku. Kalau mau lihat poni aku, besok kalau aku mood mungkin aku yang live.
0: Besok kamu juga gak siaran.
1: Oh iya, aku gak siaran besok.
0: Banyak janji-janji palsu.
2: Topik pagi, topik pagi.
0: Ada yang, siapa yang ada, Mbak Komang Ayu, selamat pagi. Kalau dia self-love-nya dia adalah self-love-nya dia. Olahraga dong, bisa healing, badan sehat, sambil kencan bareng suami, bagus ya?
1: Iya, no.
0: Pas banget dia dapat mataharinya.
1: Iya.
0: Kemarin sore, tutup toko, langsung sepedaan. Keliling sawah, dekat rumah, 1 jam cukup lah. Lanjut angkat beban, 10 menit di rumah. Investasi otot sehat dan lincah sampai tua, ya kan? Dia tinggal di Tanah Lot deh.
1: Oh my God, cakep banget.
0: No wonder dia sepedaannya tempatnya bagus banget.
1: Iya, sepedaannya bagus banget dan pasti asri banget.
0: Kamu ngapain sering ngomong?
1: Kayak sebel sambil ada kulit kering di bibir itu loh. Sebel banget sumpah. Ya, tapi kayak bagus banget fotonya.
0: Cakep banget Mbak Komang Ayu ya.
1: Terus ada juga yang udah joinan, Juna Ajun tadi.
0: Halo Kak Juna.
1: Wibi, di satu sisi kesel banget. Di sisi lain, kasih dah anak nih happy. Iya. Jarang-jarang kan Anda mendengar saya happy, biasanya cuma kayak, iya apa.
0: Biasanya sekarang dia lemes guys, ngantuk.
1: Biasanya aku lemes, ngantuk, sekarang kayak wah dapat asupan.
0: Iya.
1: Dan juga asupan validasiku sudah terbayarkan. Terima kasih sahabat Pingin FM. Kalian tahu aku banget.
0: Sampai kerauhan dia ya kan.
1: Sampai pada mau ngetisin Tirto. Sebegitu. Tadi Ayu juga ikutan, tadi ngomong apa sih Ayu?
0: Halo Mbak Ayu. Mbak Ayu Ratna, selamat
1: Ayu
0: pagi.
1: Ratna Bimbi. Oh dia bilang, tadi dia jawab ini, Ade itu juga anak kesayangan.
0: Oh gitu. Masa sih?
1: Katanya Ayu di tengah-tengah Kak Wibi. Ayu mah penyalur komunikasi Bu Agung dan anak kesayangannya.
0: Oh baik.
1: Baca Ade. Gitu. Oh, dia. Diam kamu anak kesayangan.
0: Kalau pulang dimasakin.
1: Iya. Kemarin tuh Ade gak ada ini loh. Gak ada kepikiran dia akan pulang loh.
0: Oh gitu.
1: Awalnya gak kepikiran loh. Tumben masa ibu no. Ya udahlah. Tapi gak kepikiran. Karena lagi sibuk ngurusin tugas kampus kan. Tugas kampus tiba-tiba.
0: Dan kamu kan juga cuek kan.
1: Oh sekarang sudah mulai cuek. Kalau dulu baper ya. Dulu baper. Sekarang udah. Oh udahlah gitu kan. Tiba-tiba datanglah dia menggunakan helm. Buka pintu. Kamu dimasakin kan dek, kamu lo disayangin sama ibu. Diam kamu karena kamu pulang deh ibu masak, ternyata nok baru tahu nok.
0: Ternyata kamu pulang, pantesan ibu masak.
1: Iya nok, kayak
0: Tutu.
1: Halo.
0: Kalau dia, kalau bagian tubuh yang problematik setiap bangun pagi itu adalah kaki kram dan mata sebelah perih. Kelilipan, kamu tidur di apa? Di antara jerami.
1: Aduh kok bisa sih?
0: Urang aring.
1: Iya. Oh enggak.
0: Jerami.
1: Enggak, plafonnya sih? Lagi ada kucing berantem mungkin.
0: Oh iya
1: ya.
0: jangan. Kok dia bisa kelilipan tiap bangun pagi?
1: Tiap pagi ya kucingnya berantem di plafon. Takut.
0: Tapi kalau cara dia menyayangi tubuhnya itu dengan mepijet katanya.
1: Oh baik.
0: Masas kretek-kretek.
1: Atau makan kentang rebus. Sangat membantu.
0: Sangat membantu otak kebingungan kita.
1: Ya, no. Kan tiba-tiba makan kentang rebus. Ya udah gak penting kamu happy ya.
0: Memang.
1: Adi Gunawan, halo. Jangan kamu minta dianggap seumuran sama aku ya. Kalau sama Wibi kamu seumuran, Di.
0: Emang beneran? Tua anak aku kali.
1: Enggak seumuran kok Adi Gunawan sama kamu, Kak. Seumuran.
0: Masa sih? Oh iya?
1: 40 dia Adi Gunawan.
0: Ya aku kamu pikir berapa?
1: 40 kan?
0: 50.
1: Eh masa?
0: Iya.
1: Enggak coy. 8
0: iya coy.
1: Ya masa coy?
0: Aku 71 coy.
1: Guys, ternyata teman aku sudah mau
0: kakek-kakek. Kakek. Mbak Tian, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Lagunya Ewan dong yang Caught in the Middle. Nanti kita siapin Mbak Tian ya.
1: Iya,
0: siap. Oh, bohong katanya.
1: Enggak, kan emang gitu. Enggak apa-apa, diakui aja. Di,
0: emang dia gitu. Kelahiran tahun berapa sih, Adi?
1: 40 kok dia tahun
0: malah
1: ini.
0: Kita menyebar.
1: Canda-canda. Adi baru
0: rahasia orang.
1: Adi baru 20, Mbok Adek baru 17.
0: 19.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.

0: Pinggu FM Sweet Music Station Shop Smart Stay Happy Raisa dengan mantan terindah apa ada?
1: Yang kalo mana yang termasuk mantan?
0: Kalau terindah mah nggak mantan dong.
1: Ada kok, ada kok.
0: Ada?
1: Ada.
0: Kok kenapa putus?
1: Soalnya kan yang jahat aku.
0: Oh wow.
1: Dia kan baik.
0: Wow.
1: Jadi dia mantan terindah.
0: Jahat ya berarti. Pernah ada satu.
1: Kan saya satu, tidak hanya menjadi korban, saya pernah menjadi pelaku.
0: Tapi ya. Dia terindah.
1: Enggak juga.
0: Tapi
1: sih.
0: Kamu jahatin.
1: Ya. Baiklah dia baik.
0: Baik, pokoknya baiklah itu iya. Gitu kan.
1: Ya, happy-happy lah kamu di sana. Takut deh ada yang denger.
0: Takut ada yang ngerasa ya dia.
1: Iya, thank you lagunya katanya thank you, sama-sama. Maaf ya karena antriannya panjang jadi mungkin belakang-belakang baru bisa kita putar.
0: Iya, benar banget. Tapi terima kasih loh buat yang sudah dengerin kita pagi hari ini.
1: Iya.
0: Sudah memberikan validasi kecantikan yang luar biasa kepada queen
1: rame
0: kita.
1: Rame banget TikTok pagi hari kita hari ini gara-gara Anda sudah iya. Mengapresiasi dan validasi keinginan saya.
0: Dan mereka pada penasaran Anda juga kan iya. Seperti apa sih poni-poni lempar itu?
1: Poni tomat ini.
0: Poni tomat yang di kepalanya adek ya kan?
1: Enggak kecewa kan Anda melihat poni-poni cantik saya
0: iya,
1: kan?
0: Iya, iya.
1: Enggak dong harusnya kan. Besok Anda akan rindu saya soalnya ya.
0: Betul karena besok aku akan siaran sama
1: Dinda.
0: Rinda.
1: Ya, saya izin dulu.
0: Baru pulang membawa gelar ya kan.
1: Bukan lagi Wibi akan siap menginterview dia. Siap-siap Dinda kalau kamu dengerin kamu harus siap-siap Dinda.
0: Siap-siap Dinda.
1: Iya, Din. Pertanyaan apa yang akan dikeluarkan oleh kakek ini kamu harus bisa menjawabnya Din ya. Ya udah kita pamit dulu.
0: Yeah.
1: Sampai jumpa besok sama Wibi, Lusa sama Ade lagi dan juga Wibi ya.
0: Yes, bye.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

Music Station Shop Smart, stay happy, play with me. Udah main-mainnya kemarin kan udah tuh dilonggarin ya kan, longgar-longgar terus nih dari Selasa. Udah tanggal 22 September 2026 loh, bentar lagi Septembernya berakhir. Berapa hari lagi sih? 8 hari lagi ya. Dan beberapa hari lagi gajian, ih seneng banget. Yuk sekarang ini udah kelar ya, ngerapin to-do listnya. Jangan hanya dirapiin, tapi dikerjain juga dong. Percuma dong kalau to-do listnya rapi tapi gak dikerjain ya, besok berantakan lagi tuh. Yuk dikerjain satu persatu yuk. Kalau to-do list sudah kelar, nah saya playlist saya juga hari ini udah terisi beberapa lagu nih sahabat FM. Di antaranya itu ada Eat Gitaf featuring Hindia ya, Masih Ada Cahaya. Terus saya juga punya One Republic, Need Your Love, Ed Sheeran, Sapphire. Ada juga nih Wijaya 80, Seharusnya Aku. Terus ada apa lagi nih? Ada Riff, Aku Ingin. Lama banget ya gak dengerin lagu yang satu itu ya. Ada Blue juga, sahabat FM, All Rise. Nah, kalau sahabat FM pengen menambahkan playlist untuk hari ini, silakan aja ya. Kita dengerin bareng-bareng ya di Office Hours sampai dengan jam 1 siang nanti. Boleh kasih tahu lagunya via WhatsApp atau Telegram 0811 393 494, DM di Instagram, komen di fanspage Facebook, ataupun di ya DM tadi juga udah ya Instagram ya, @pinginfm Bali ID-nya. Atau boleh juga kasih tahu lagunya, kemudian mention X kita @radiopinginfm. Dan jangan lupa juga, buat yang mau dengerin Office Hours via streaming boleh ya, live.radiopinginfm.com.

0: Raymond Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: the Music Music Station, Shop Smart, Stay Happy. Aku Ingin dari Riff. Lagi pengen apa sih untuk hari ini? Kalau Riff bilang, aku ingin menari di atas pelangi. Kan gak mungkin ya kita menari-nari di atas pelangi ya. Yang realistis aja, kita nari-narinya di kantor aja yuk. Itu pun kalau bos gak ada. Tapi kalau bosnya juga suka nari, ajakin bosnya nari. Enggak? Kalau sekarang ini pengen banget ya, pengen banget wangi sepanjang hari. Nah, itu juga semua pengen banget ya, wangi sepanjang hari. Pakai parfum dong, pakai parfum biar wangi ya. Tapi kalau kita ngomongin tentang wewangian nih sahabat Win FM, kalau parfum ini kan bukan hanya soal aroma ya, tapi aroma ini juga berinteraksi dengan lingkungan sekitar gitu loh. Jadi wewangian yang terasa pas dalam satu kondisi itu belum tentu dapat memberikan pengalaman yang sama nih ketika digunakan pada cuaca jauh yang jauh lebih panas seperti sekarang ini, ya kan? Jadi mesti beda-beda tuh ternyata parfumnya ya. Jadi saat cuaca terik nih, tubuh juga cenderung menghasilkan lebih banyak panas dan keringat. Ceritanya seperti itu, ya kan? Memang seperti itu kondisinya. Dan kombinasi keduanya ini dapat membuat aroma parfum ini berkembang lebih cepat dibanding saat digunakan dalam kondisi yang lebih sejuk. Akibatnya karakter tertentu nih dalam parfum itu bisa menjadi lebih dominan daripada yang diharapkan. Tuh kan? Makanya itu penyebabnya kenapa kita membutuhkan aroma-aroma yang berbeda dalam setiap masanya, dalam setiap musimnya, ya kan? Terus apa dong? Seperti apa sih karakter aroma parfum yang cocok digunakan untuk cuaca terik seperti ini? Coba kita cerita yuk.
1: Blast on, blast on, blast on.
0: Saat memilih parfum untuk cuaca panas, banyak orang cenderung mencari aroma yang memberikan sensasi segar dan ringan, ya. Seperti nih, kelompok citrus. Ada lemon, bergamot, kemudian jeruk mandarin, terus ada grapefruit. Ini seperti mau buat jus ya. Ini sering banget ya jadi pilihan utama untuk cuaca panas. Karakter wanginya ini bersih, kemudian ringan, dan memberikan kesan energik yang cocok banget ya digunakan sejak pagi hingga siang hari. Terus ada juga yang suka disarankan aroma akuatik yang memberikan kesan sejuk. Aroma ini identik dengan nuansa air, kemudian nuansa laut, dan udara segar. Karakter ini banyak dipilih karena mampu menciptakan kesan bersih dan ringan saat suhu udara sedang tinggi. Ini suka banget ya saya menggunakan karakter ini ya. Kemudian ada aroma hijau sahabat Nafam yang terinspirasi dari alam. Jadi karakter ini memberi nuansa daun, kemudian rumput atau tanaman segar. Tuh aroma-aromanya seperti itu tuh. Terus ada juga aroma floral yang ringan tuh disaranin. Tapi ringan ya. Dan ini nih sering jadi pilihan orang-orang yang menginginkan parfum feminim. Terus ada aroma fruity. Tapi aroma fruity yang pilih yang tidak terlalu manis. Ada pir, kemudian apel hijau, terus ada citrus fruit ya. Dan intinya sih, kalau saya baca nih intinya nih, inti dari semua itu, hindari karakter aroma yang terlalu padat ya, agar tetap nyaman digunakan sepanjang hari. Kebayangkan ribet banget, udah kerjaan banyak, sering di jalan, jadwal padat, panas, ketambahan aroma parfum yang pekat. Duh, bikin pusing gak tuh?

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting

Chain Shop Smart, stay happy. Kenapa berhenti di situ sih, Shop Smart? Stay happy ya. Spotlight sahabat Nevam dari Jennifer Hudson. Ya sih. Kerjanya sekarang ini gimana nih? Lagi di kena spotlight ya dari atasan ya. Bagus dong kalau ada attentionnya dari atasan, ya kan? Pasti ada sesuatu di situ. Either prestasinya sangat melesat atau lagi jeblok nih, makanya ada spotlightnya. Tapi kalau kita ngomongin kantor nih, yang sekarang ini mejanya jadi spotlight itu kayaknya beruntung banget ya. Beruntung atau jadi risih ya? Semua orang ngeliatin naik turun, emang kenapa sih? Santai-santai aja kali kalau udah mejanya jadi spotlight ya. Yang ahli banget nih ngatur-ngatur meja ada Rani yang sekarang ini lagi di jalan ya. Sekarang ya Rani ya, hati-hati di jalan ya, menuju ke mana nih sekarang ini? Siraya katanya. Siraya by Rimbun. Kapan-kapan mau mampir ah ke situ ah, mau nyicipin bolennya yang enak katanya. Hati-hati di jalan ya Ran. Nih balik lagi kita ngomongin tentang posisi meja yuk. Posisi meja yang dipercaya berpengaruh terhadap peluang karir dan bisnis dalam Feng Shui. Tuh kan bener kan, posisi meja itu menentukan loh. Kalau dulu sih waktu masih SMA gitu ya, posisi menentukan prestasi katanya. Emang ada hubungannya ya? Ada sih, yang tahu-tahu aja kata teman saya. Jadi balik lagi nih, meja kerja ya. Jadi karena dia berpengaruh terhadap peluang karir, kemudian bisnis, jadi penempatannya perlu diperhatikan, termasuk saat bekerja dari rumah ya. Jadi penasaran ya, gimana sih, seperti apa sih sebaiknya meja kerja ditempatkan di kantor agar rezekinya lancar? Gimana tuh caranya tuh? Pengen banget ya punya peluang karir, kemudian peluang bisnis, dan bisa tuh diperbaiki melalui posisi meja. Boleh, salah satu pendukungnya ya. Jadi jangan berharap 100% juga sama posisi ini. Anyway, ini adalah salah satu usaha yang kita bisa lakukan. Meja kerja sebaiknya tidak ditempatkan tepat di depan pintu ataupun jendela. Tuh, salah satu alasannya adalah ini berkaitan dengan konsentrasi ya. Jadi ketika meja menghadap jendela, berbagai aktivitas di luar ruangan dapat dengan mudah menarik perhatian kita. Pergerakan orang lah, kemudian belum lagi ada orang iseng gitu ya. Dada-dada ya, waving to us. Kemudian kendaraan ataupun aktivitas lain yang terlihat dari jendela itu berpotensi membuat seseorang terdistraksi sehingga pekerjaan lebih lama selesai. Ini saya dulu banget ya. Gimana dong punya kantor yang transparan banget gitu, langsung menghadap laut, terus ngelihat orang surfing, kemudian ngelihat pasukan-pasukan yang luar biasa ya. Jadi kangen ya masa-masa itu ya. Oke, jadi ada beberapa prinsip lain sih yang perlu diperhatikan juga untuk menciptakan ruang kerja yang dianggap lebih mendukung menurut Feng Shui. Salah satunya adalah posisi meja yang disarankan dalam Feng Shui itu adalah memastikan bagian belakang tubuh mendapat dukungan dari dinding yang kokoh. Jadi yang pertama tadi adalah menghadap meja, maksudnya menempatkan meja tidak menghadap langsung ke pintu ataupun jendela. Kemudian posisi kita nih disarankan juga untuk memastikan bagian belakang tubuh kita ini mendapat dukungan dari dinding yang kokoh. Jadi dinding di belakang kursi ini akan memberikan batas yang jelas ya pada area kerja. Kemudian apalagi nih, pintu masuk sebaiknya terlihat dari kursi kerja. Penataan yang disarankan ini adalah menempatkan meja pada posisi yang memungkinkan pintu terlihat dari samping tanpa menghadap langsung ke akses jalan. Wah, ternyata banyak aturannya ya, tapi gak apa-apalah. Yang penting kerja jadi lebih nyaman, cuan lebih banyak berdatangan. Amin, amin.

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau. Bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa, Pak?
0: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendis Denpasar dan Dalung atau Gudang Pusat Klendis Denpasar, Toko Klendis Area Denpasar, Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas, Area Badung Selatan, Uluwatu dan Nusa Dua, Area Badung Utara, Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Area Tabanan, Area Negara, Negar, dan Tegal Badeng, Area Singaraja, Singaraja, dan Seririt, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Buduk. Silakan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan September 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, bisa langsung dicek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Coffee Delung lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendisbali.

0: Oh, aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

dari kalimat-kalimat di WhatsApp-nya, kemudian lagu-lagu yang di request, itu sepertinya sudah menemukan kembali energinya ya. Kalau kemarin banyak yang bilang, aduh Senin. Tapi kalau sekarang udah gak ada alasan lagi. Seninnya udah berlalu ya. Tampaknya udah mulai meningkat ya energinya. Yuk, selaras dengan hari Selasa yang penuh energi ini, pagi-pagi semangatnya udah muncul. Itu kayaknya modal yang luar biasa ya, untuk menyelesaikan semua to-do list-nya untuk hari ini. Kalau bisa sih semua target minggu ini tuh dikelarin hari Selasa ini. Bisa gak sih? Gimana kalau kita memanfaatin momentum ini ya, selagi produktivitas kita, selagi energi.

kita sedang tinggi-tingginya. Yuk, yuk, mau eksekusi tugas yang mana nih dulu nih? Tapi sebelum eksekusi kayaknya ada satu lagu yang masih didengerin, ya enggak? Makanya request lagu di sini yuk. Sambil apa? Sambil kerja ya, seperti yang dilakukan oleh Pancaneki nih. Sambil kerja merhatiin anak-anak sekolah yang lagi berlari-larian ya. Kebetulan katanya nih mejanya itu nempel jendela di lantai 3. Ini keren banget ya lantai 3 ya. Berarti dari pagi itu sudah ini ya, sudah melakukan exercise ya dari lantai 1 ke lantai 3. Belum lagi ntar makan siang turun lagi. Kelar makan siang naik lagi. Wah, keren nih Pancaneki ya. Ya udah, jendelanya itu menghadap ke sekolah yang banyak pepohonan. Ini seru deh nih. Seru banget ya kantornya ya. Lagunya bentar lagi diputerin, ditunggu ya. Lagu hari ini dari GAC, makasih loh. Kemudian ada Mama Yuna juga. Hari ini mau dengerin lagunya Tiara Andini dan Wisnu Santika. Judulnya apa ya? Sumpah Percuma. Itu lagu yang masuk di new playlist kita untuk minggu ini. Thank you banget. Ada siapa lagi nih? Ada Trisha Dewi. Udah ya dijawab tadi ya. Lagunya bagus kan? One Republic, Need Your Love. Ada Putu Oki. Hari ini sudah menyapa, lagi di jalan nih kayaknya nih ya Putu Oki ya. Semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Kemudian klien-kliennya pada puas ya dengan kunjungannya. Kemudian bisa mengubah lead-nya menjadi bisnis semua. Amin. Amin ya Ki ya. Lagunya bentar lagi diputerin. Udah dong Ki. Bruno Mars, Still. Udah tadi ya diputerin ya. Ratna di Batu Bulan, makasih banget. Udah diputerin lagunya tadi, Ed Sheeran yang Sapphire, ada Komang Ayu juga. Hari ini mau The Muffet yang Miss You Like Crazy. Udah, ditunggu ya. Kemudian ada siapa lagi nih? Hold on, ada Ari. Ari, ada kok Maroon 5 yang She Will Be Loved. Thank you banget ya sudah sapa-sapa kita di Office Hours. Yuk, yang lain gimana nih? Ada Ayu juga. Tadi udah request lagunya Jay Sanjaya ya, Paradise on Earth. Bentar lagi diputerin. Yang lain gimana? Saya undang lagi yuk di WhatsApp ataupun Telegram 0811 393 494, atau DM kita boleh. Fans face Facebook dikomenin boleh. ID-nya adalah @pingunfmbali. Atau mention lagunya via X @radiopingunfm. Boleh juga siaran kita di streaming ya, live.radiopingunfm.com.

0: Sahabat Win FM, di tengah kesibukan bekerja, selalu ada kesempatan untuk terus mengembangkan diri. Nah, kalau Anda berencana melanjutkan kuliah S2, program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai membuka kesempatan bagi Anda untuk meningkatkan kompetensi dan memperluas peluang karir. Pilih program studi yang sesuai dengan minat dan tujuan Anda, yaitu Magister Administrasi Publik, Magister Hukum, atau Magister Manajemen Inovasi. Di program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai, Anda dapat memperdalam pengetahuan, memperluas relasi profesional, dan mengembangkan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka hingga 30 September 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui bit.ly/pendaftaran-mhs atau hubungi Krusita Dewi di 0811-3800-0462. Informasi selengkapnya dapat Anda akses di pasca.unr.ac.id atau Instagram @pascasarjana_unr. Program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai bersama membangun generasi unggul, profesional, dan berdaya saing.
1: Kenapa sih, Nak? Pulang kok muka cemberut aja?
2: Bete, Pak. Abis dimarahin bos.
1: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
2: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget.
1: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
2: Masa, Pak?
1: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
2: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
1: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
2: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
1: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
2: Oke, Pak.
3: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.
4: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
4: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
4: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni, dan pasti sejuknya.
7: Fresh single on Penguin FM.

Wisnu Santika menggandeng Tiara Andini hadirkan kolaborasi terbaru berjudul Sumpah Percuma yang mengangkat makna kebersamaan dalam kehidupan. Lagu ini menjadi bonus track dari debut album Wisnu Santika, Map of Feelings. Sumpah Percuma bercerita tentang seseorang yang berhasil mendapatkan banyak pencapaian, materi, serta pengakuan selama menjalani kehidupannya. Tapi berbagai pencapaian tersebut belum mampu mengisi ruang kosong ketika tidak memiliki seseorang untuk berbagi dan menemani.

0: Filipino from Music Music Station, Shop Smart, Stay Happy, Heaven. Emang ya, senang banget ya kalau kita melihat furniture-furniture yang ada di rumah kita ini, kita bisa jaga lebih lama ya, ya kan? Apalagi ada sofa kulitnya yang klasik banget, wah. Ini emang salah satu furniture yang digunakan selama bertahun-tahun, emang klasik banget, emang long lasting gitu ya. Tapi gimana dong, agak dilema sih ya, karena permukaan kulit kan tetap butuhin perawatan agar nggak mudah kusam, kering, retak, atau berubah warna. Jadi kita jarang mengusapnya, ya padahal ya perawatan rutin ini justru dapat membantu menjaga tampilan dan kondisi sofa dalam jangka panjang loh. Tapi kendati demikian, cara merawatnya juga perlu disesuaikan dengan jenis kulit dan lapisan pelindung yang digunakan.
1: Home sweet home.
0: Jadi sebelum kita sentuh si sofa kulit ini, si kulit-kulit sofa ini, kita sebaiknya periksa terlebih dahulu ya jenis dan petunjuk perawatan sofa. Yaitu ada jenis pigmented leather, aniline leather, semi aniline, sweet. Dan umumnya sih jenis kulit ini nggak tercantum pada label ya. Tapi sebaiknya ya tanyakanlah kepada produsen atau penjual sofa sebelum menggunakan produk perawatan, ya kan? Kemudian setelah kita tahu tuh, jadi kita bisa menggunakan produk perawatan yang sesuai dengan jenis kulit sofa kita ya. Kemudian bersihkan debu secara rutin ya sahabat NFM. Karena partikel halus ini dapat menjadi abrasif ketika sofa sering digunakan dan perlahan memengaruhi area yang paling sering disentuh. Kita bisa membersihkan permukaan sofa menggunakan kain microfiber yang bersih dan lembut. Terus bagian jahitannya, kemudian celah bantalan serta sudut sofa, ini dapat dibersihkan menggunakan penyedot debu dengan kepala sikat yang lembut ya. Biasa kan kalau celah-celah seperti ini agak-agak sulit untuk dibersihin ya. Dan untuk sofa yang digunakan setiap hari, pemeriksaan dapat dilakukan secara berkala pada bagian sandaran tangan, kemudian dudukan, jahitan, dan area yang sering terkena kontak tubuh. Terus, jangan juga asal menggunakan pembersih. Karena cairan pembersih serbaguna, kemudian deterjen, alkohol, pelarut, pemoles furniture, atau produk yang mengandung bahan abrasif, ini dapat mempengaruhi warna dan lapisan pelindung kulit loh. Nah, last but not least, jauhkan sofa dari sinar matahari langsung. Karena sinar matahari dapat membuat warna kulit memudar secara perlahan. Parahnya nih, perubahan warna akibat paparan sinar matahari ini biasanya berlangsung secara bertahap gitu ya, gradually banget ya. Sehingga seringkali baru terlihat, baru nyadar kita setelah sofa digunakan dalam waktu lama. Yah, udah pudar nih warnanya. Tuh, benar-benar ya, dijaga benar-benar sofanya biar awet.

Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima Cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.

0: to the bus. Back to the bus.
1: Lagu ini tercipta gara-gara band Riff telah datang Check Sound. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Bermula dari rencana kolaborasi antara Gigi dan Riff dalam sebuah event, mereka harusnya bertemu pada saat Check Sound, sebelum acara berlangsung di malam harinya. Nah, ketika Gigi sudah selesai Check Sound, anak-anak band Riff belum datang juga. Sambil menunggu, mereka iseng jamming. Dan tanpa sengaja, terciptalah sebuah lagu secara spontan, dan lagu itu berjudul Nakal. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Happy summer. My body isn't ready. Ada yang bilang kayak gitu ya, sekarang ini lagi gak siap untuk kerja. Alasan banget sih gak siap untuk kerja. Tapi giliran terima gaji, saya siap banget terima gaji. Gak fair dong buat perusahaan ya. Kalau sekarang ini pengen banget badannya nih siap banget ya untuk rebahan. Saya juga siap nih untuk rebahan ya. Tapi gimana? Masih siaran, masih ada office hours, dan setelah itu juga masih ada beberapa kerjaan. Ya nanti ditunggu aja ya. Tapi kalau yang sekarang ini pengen banget ya rebahannya dengan kasur busa berkualitas, tahan lama dan harga yang terjangkau, itu bisa pilih Royal Foam sahabat Mina FM. Royal Foam ini menggunakan busa berkualitas internasional ya. Selain itu, Royal Foam ini adalah kasur busa pertama dan satu-satunya di Indonesia yang bersertifikasi sanitize dari Swiss, yang antibakteri, kemudian anti jamur dan anti mikroba. Ini yang membuat Royal Foam sebagai kasur busa paling higienis. Kasur busa Royal Foam ini juga bergaransi ya sampai dengan seumur hidup. Jadi nggak usah bingung lagi, segera ganti kasur lama Anda dengan kasur busa dari Royal Foam. Nah, Royal Foam ini jadi merek kasur busa terbaik loh di Indonesia selama 8 tahun berturut-turut loh. Luar biasa kan ya? Dan tahun ini kembali berhasil meraih penghargaan Top Brand Award 2026 dalam kategori bedding berdasarkan hasil survei dari 15 kota besar di Indonesia. Follow dan cek promo seru dari Royal Foam di Instagram @royalfoam.bali. Kasur busa Royal Foam aja.

0: Car. Yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Cuaca memang lagi terik banget ya, tapi jangan sampai kita terundang untuk emosi saking teriknya ya. Ada apa ya hubungannya dengan panas kemudian kita emosi ngegas ya. Bukan aja omongan tapi gas, pedal gas juga digenjot ya. Jangan dong. Hati-hati di jalan, patuhi rambu-rambu lalu lintas ya kan. Karena setelah ini banyak banget yang nunggu kita di rumah loh, sahab FM. Orang-orang tercinta lagi menunggu kita ya kan. Klien-klien lagi nungguin tuh di tempat meeting ya kan. Apalagi si bos sudah nungguin banget laporan-laporannya. Masih di office hours ya sahab FM sampai dengan jam 1 siang. Kali ini ada apa ya, ada beberapa list sih, list lagu yang masih saya punya nih di playlist saya ya. Ada lagu hari ini dari GAC, kemudian saya juga punya Bentuk Cinta ya. Terus ada apa lagi nih, saya punya Seharusnya Aku dari Wijaya 80. Terus ada David Cook, Always Be My Baby. Ada Santos Bravos, MHM. Ada Nomo Fett juga, Miss You Like Crazy. Saya juga punya She Will Be Loved by Maroon 5. Yuk tambahin lagi ya playlist saya sampai dengan jam 1. Boleh kasih tahu lagunya via WhatsApp atau Telegram 0811 393 4494. DM di Instagram, komen di fanpage Facebook juga boleh. Minta lagu langsung di situ @FM Bali ID-nya atau mention X kita @radio_fm. Penguin News.
1: Penguin News.
0: Sahabat Mina FM, Otoritas Transportasi Darat Singapura, Land Transport Authority atau LTA, pada Senin 21 September mengumumkan bahwa penumpang bus yang melakukan tindakan mengganggu dapat dikenakan denda hingga $500 Singapura atau sekitar 7 juta rupiah. Aturan tersebut diberlakukan mulai 23 September. Tindakan ini diantaranya meletakkan kaki ke atas kursi, menyalakan musik dengan volume keras, membuang sampah sembarangan serta makan atau minum di dalam bus. Sementara bagi penumpang yang melakukan pelanggaran lebih serius seperti menyebabkan hambatan atau bahaya di halte dan terminal bus atau mengotori bagian manapun dari bus atau halte, akan didenda maksimal $5,000 Singapura atau sekitar 70 juta rupiah. LTA menjelaskan peraturan ini diterapkan guna mendorong perilaku positif penumpang di bus umum dan di halte serta terminal bus. Hal ini demi menciptakan lingkungan transportasi umum yang lebih aman, lebih memperhatikan penumpang, dan lebih menyenangkan bagi semua. Demikian dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Dwi Putra untuk Penguin News di Office Hours.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi.
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum di jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Band asal Denmark yang punya fanbase besar di Asia, Michael and Shrug, membagikan karya terbaru mereka Bring It On pada 10 September. Lagu ini sudah dirilis di berbagai platform digital. Lagu Bring It On dari Michael and Shrug ini menyampaikan pesan tentang refleksi kehidupan, pencarian harapan, dan keberanian menghadapi tantangan serta perubahan zaman. 103.6, your sweet music station.
1: September, shop smart, stay happy.
2: Sebelum membeli sesuatu, coba berhenti sebentar dan tanyakan ke diri sendiri. Aku benar-benar butuh ini atau cuma lagi pengen aja ya? Gak ada yang salah dengan keinginan. Tetapi kita harus tahu bedanya. Kita jadi lebih mudah menentukan mana yang layak masuk keranjang, mana yang enggak.

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tea juice lemon.
6: Kalau aku mau tea juice madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Apel apel.
3: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
4: Asik.
3: Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
7: Mau dong.
6: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
3: Mau tea juice lagi?
7: Mau.
3: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tea juice.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
8: Dari Wings Food.

Pingin FM, your sweet music station. Shops must stay happy. Sahabat Pingin FM, Taylor Swift ini memamerkan cincin kawinnya setelah Travis Kelce ini berhasil touchdown dalam pertandingan Indianapolis Colts melawan Kansas City Chiefs di Gehalfil Arrowhead Stadium. Ya, hal itu dilakukan oleh Swift di suite pribadinya saat pemain tight end Swift ini mencetak touchdown pada quarter pertama pertandingan utama. Momen itu juga menjadi touchdown pertama dari Kelce di musim 2026 ini. Ya, dalam pertandingan pertamanya sahabat Pingin FM, ia hadiri sejak menikah dengan Kelce pada awal musim panas ini. Swift pun menyaksikan momen bersejarah ketika bintang Swift itu naik ke peringkat kedua daftar perolehan receiving yard sepanjang masa untuk posisi tight end. Sementara itu, Taylor Swift dan Travis Kelce yang kita ketahui ya, itu kan udah resmi menikah pada bulan Juli 2026 yang lalu. Nah, bahkan mereka nih, Taylor Swift dan Travis Kelce pertama kali itu berkenalan pada musim panas 2023 yang lalu.

0: 있네요.
1: September, Subsmart, stay happy.
2: 그때 kita ngerasa ah cicilannya cuma 100.000. Tapi coba lihat semua cicilan yang sedang berjalan. Bukan hanya satu transaksi kan? Nominal kecil yang menumpuk bisa menjadi beban yang besar. Jadi sebelum mengambil cicilan baru, pastikan total kewajiban Anda masih aman ya.

0: Pingin FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Ya, sahabat Pingin FM, Man in the Arena dari miliknya The Script. Apa kabar buat yang request lagu ini tadi? Yes, akhirnya internetnya baru nyambung ya. Oke, terima kasih buat Anda sahabat Pingin FM. Jadi Anda juga udah bisa dengerin kita streaming ya di live.radiopinginfm.com. Terima kasih buat Kadek di Kediri. Lagu requestannya udah saya play ya, Dek. Thank you banget buat Kadek. Kemudian apa kabar juga buat siapa lagi nih tadi? Ada Abah Waisel. Halo Abah Waisel yang ada di Samplangan Gianyar. Terima kasih juga udah menyapa saya. Mudah-mudahan kabar baik selalu ya. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat dan dilancarkan rezekinya. Sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih buat Abah Waisel. Kemudian gimana kabar buat Agus Ade? Halo Gus. Ya, kita gak punya lagu Latin, Kak. Jadi lagunya diganti aja dari Anang juga itu dari saya pilihin ya, untuk Aku Lelakimu. Terima kasih buat Agus Ade. Ada Intan di Penati. Bu Intan, apa kabar? Selamat siang, Bu Intan. Mudah-mudahan kabar baik selalu. Sehat selalu, Bu Intan. Pokoknya selamat siaran buat Koko Surya. Semangat terus. Baik. Ada Mbak Ratna di Batu Bulan. Apa kabar? Terima kasih, Mbak Ratna. Eyes Closed dari miliknya Ed Sheeran. Sudah nyanyi dong. Terima kasih ya Mbak Ratna di Batu Bulan ya. Ada Agus Oki juga. Halo Ki, gimana kabar Ki? Ya, dia request lagunya Leoni bersama Kalau Suka dengan Stay. Gimana kabar kok? Kabar saya baik banget. Baiklah, terima kasih ya buat Agus Oki. Kapan-kapan kita ke Babgul Mesari ya kok? Hai, siap. Oke, terima kasih juga buat Mbak Tian. Apa kabar? Halo Mbak Tian. One Direction tadi udah saya pilihin. Spesial buat Mbak Tian. Ya, pokoknya terima kasih dan selamat siaran kokoh. Thank you banget juga buat Mbak Dian. Budayu Asriani, apa kabar Budayu? Sehat selalu Budayu. Budayu Asriani mau request lagunya Michael Bublé dengan Home. Oke, okay, have a great day, stay healthy and fit always aja. Baik, ada siapa lagi nih tadi? Ada Kadek di Kediri ya, yang katanya mengucapin salam buat anak-anak BK7 di Mengui. Buat Surya, semangat siaran, terima kasih. Terima kasih buat Kadek di Kediri. Juga ada Harti, halo Harti apa kabar? Harti yang ada di Jalan Gunung Batur, Singaraja. Alexandria tadi udah nyanyi. Udah saya play di awal tadi ya. Ini Harti, dia mau requestnya tadi Alexandria yang The Chester and the Queen. Saya udah play, boleh coba diganti lagu yang lain. Terima kasih buat Harti yang ada di Jalan Gunung Batur, Singaraja. Dan di Telegram saya coba cek, baiklah, ada Rian Putra. Halo Rian, apa kabar? Rian Putra di Uluwatu pengen dengerin Peggy Go bareng sama Aira Star dengan Woman. Oke lah. Yang lain kalau yang masih mau request lagu masih boleh, boleh banget. Anda langsung aja di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinggunFM Bali, Twitter, X-nya, @RadioPinggunFM. Jangan lupa format, nama, spasi, usia, request lagu, dan juga salam-salam Anda.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: Ada teman nongkrong di tempat baru, kita ikut. Ada menu viral, kita coba. Ada barang lagi trending, wah rasanya kita juga harus punya nih. Tapi tanpa sadar, FOMO bisa membuat kita membeli banyak hal yang sebenarnya nggak kita butuhkan. Jadi sebelum ikut tren, tanya dulu yuk ke diri sendiri, aku ini emang suka atau cuma nggak mau ketinggalan? Radio Penguin.
2: Fresh single on Penguin FM.

Bersiap merilis album Airplane Mode pada 6 November mendatang, James Blunt membagikan single baru lainnya berjudul Weight of It All pada 4 September 2026. Lagu ini dirilis sebagai single kedua setelah sebelumnya merilis Taste Like Summer. Weight of It All menceritakan tentang warna-warni perjalanan James Blunt yang berfokus pada tekanan hidup di era modern sekarang. James Blunt sekaligus mengumumkan tur besar Eropanya di tahun 2027 yang akan dimulai di Leeds, Inggris pada 26 Maret mendatang.

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
3: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cung.
2: Harganya grosir.
3: Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
2: Borong? Borong? Borong? Iya, iya. Ayo kita borong semua.
4: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir, pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Perlengkapan bayi, ya, Candy Grosir, terlengkap dan temurah.

Internet FM, your sweet music station. Shout smart, stay happy. Timbaland, ini dia bersama One Republic dengan Apologize. Apa kabar? Yang suka sama lagu ini tadi udah ada request Mbak Wayan Widiati. Halo Mbak Wayan, terima kasih udah sempat bergabung. Mudah-mudahan kabar baik ya. Mbak Dian Kusuma juga thank you banget. Semoga juga sudah bisa mendengarkan dengan baik sekarang, karena tadi katanya streamingnya kok hilang. Gak, sekarang udah aman ya, internetnya udah aman. Terima kasih Mbak Dian. Adela dengan Ain in LA. Baik, ditunggu lagunya ya. Kemudian terima kasih juga buat Ibu Prapti. Selamat siang Ibu Prapti, terima kasih. Yang katanya mau ngucapin salam buat Altek Bali. Pokoknya semuanya semangat kerjanya. Lagunya sayang banget kita gak punya lagu itu ya. Terima kasih juga buat Bu Guru kita. Halo Juni, apa kabar Juni? Mudah-mudahan kabar baik selalu ya. Yang lain sahabat Pingin FM, yuk yang masih mau request lagu, kita baru setengah perjalanan untuk Office Hour di sesi yang kedua. Anda boleh request lagi di 0811 393 494, Facebook, Instagram at Pinguin FM Bali, Twitter X-nya at Radio Pinguin FM. Jangan lupa format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam, salam Anda. Be that help. Be that help. Be that help. Be that help. Ya sahabat Pinguin FM, kalau dulu kolesterol itu identik dengan penyakit orang-orang yang sudah berusia ya. Nah kini kolesterol juga bisa menyerang anak muda, yang disebabkan konsumsi makanan berlemak hingga juga kesibukan sehari-hari yang membuat kita jadi jarang olahraga. Waspada ya dengan kondisi tubuh yang mulai mudah lelah, bahkan saat melakukan aktivitas ringan sekalipun. Hal tersebut bisa menjadi tanda adanya masalah kesehatan. Ya, salah satunya itu tadi sahabat Pinguin FM, yaitu kadar kolesterol yang tinggi. Gejala lain yang umumnya terjadi karena kadar kolesterol yang tinggi itu adalah terjadinya kesemutan di sekitar kaki dan tangan. Nyeri bagian dada karena bisa juga itu menjadi salah satu tanda dari komplikasi kolesterol yang tinggi. Nah, jadi kita mesti harus bisa mulai lebih memahami kondisi tubuh kita sahabat Pinguin FM, dan jangan lupa juga terapkan gaya hidup yang sehat.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: to the bus. Back to the bus.
1: Lagu ini tercipta gara-gara band Riff telah datang Check Sound. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Bermula dari rencana kolaborasi antara Gigi dan Riff dalam sebuah event, mereka harusnya bertemu pada saat Check Sound, sebelum acara berlangsung di malam harinya. Nah, ketika Gigi sudah selesai Check Sound, anak-anak band Riff belum datang juga. Sambil menunggu, mereka iseng jamming. Dan tanpa sengaja, terciptalah sebuah lagu secara spontan, dan lagu itu berjudul Nakal. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Marilou resmi membagikan single kolaborasi terbaru berjudul Let Me Be pada 4 September melalui label Spinning Records. Lagu ini membawakan kolaborasi bersama musisi asal Zambia, The Second Voice, serta penyanyi asal Nigeria, King Mary. Proyek lagu ini memiliki latar belakang yang unik karena berawal dari sampel vokal berbasis AI yang sempat viral di platform TikTok. Jason Derulo kemudian memproduksi ulang lagu ini dari awal dengan vokal manusia dan aransemen baru yang memadukan genre pop, R&B, dan Afrobeats.

Nothing to Lose dari miliknya Michael dan Stu Rock. Apa kabar buat Ketut Karnate? Halo Tut. Lagu favoritnya Ketut Karnate sudah nyanyi, spesial banget ya. Kita udah di jam 3 sore juga. Ih, cepet sekali ya. Terima kasih banget buat Ketut Karnate yang ada di Sidakarya. Ya, mudah-mudahan kabar baik selalu dari Sidakarya ya. Thank you banget. Kemudian ada Bu Guru kita. Halo Juni, apa kabar? Sam Smith dengan Oh Mother. Okay. Oh, ada yang masuk. Gak ada permisi, dia main masuk aja. Tuh kan saya digangguin sahabat Pingin FM. Sam Smith dengan Oh Mother-nya, makasih lagunya udah di play. Baiklah, baru bangun katanya. Sama kayak yang ini, yang lewat di belakang saya. Kayak dia baru bangun, jadi dia baru datang jam segini. Oke, salam ya buat Bito Natih, salam buat Ode, juga buat Today Dangin ya. Thank you banget buat Bu Guru kita. Mami Ranggani juga apa kabar? Selamat sore. Dia mau request lagu Once, Kucinta Kau Apa Adanya. Salamnya buat teman-teman di Bali Busana Kreasi. Pokoknya semangat. Terima kasih buat Mami Ranggani. Bawayan Widiati juga terima kasih banget. Apologize dari miliknya Timberland. Tadi sudah bareng sama One Republic yang saya pilihkan. Buat Koko, semangat siaran. Terima kasih buat Bawayan. Kemudian tadi juga ada Ibu Prapti. Terima kasih ya Ibu Prapti. Sorry banget lagu yang di request kita gak punya. Thank you banget buat Ibu Prapti yang lagi di tempat kerjanya. Salam buat Altek Bali, katanya semangat kerjanya. Oke, terima kasih. Ada Ubay. Halo Ubay, apa kabar? Ubay mau request lagunya Oasis yang Don't Look Back in Anger. Baik, ntar ya saya play lagunya. Thank you banget Ubay. Kemudian Mbak Romi juga terima kasih banget sudah menyapa saya Mbak Romi. Mudah-mudahan kabar baik selalu ya. Sehat selalu Mbak Romi sekeluarga. Harti juga yang ada di Jalan Gunung Batur Singaraja. Jam sebelahnya sudah ya. Weight of It All udah saya play. Thank you banget buat Harti yang ada di Singaraja. Sambil saya coba cek ada yang kelewatan gak sih. Oh, ada yang baru masuk. Mbak Iga Panca apa kabar? Halo Mbak Iga Panca. Noah dengan Wanitaku. Salamnya buat Mami Ranggani dan tim sampel PT Bali Busana Kreasi. Semangat kerjanya. Yes. Semangat kerja, no lembur-lembur ya. Terima kasih Mbak Iga Panca Neki. Saya coba cek di Telegram. Telegram ini ada Indra Perdana. Halo Indra apa kabar? Sumpah Mati, Rio Laskar ditunggu ya. Thank you banget buat Indra Perdana. Kemudian ada Mary Okta juga. Terima kasih Mer. Mary Okta pengen dengerin Mahal Ini dengan Percumanya. Siap. Yang lain sahabat Pingin FM, saya masih ada waktu itu sampai di jam 4 sore kali ini. Jadi kalau Anda masih mau request lagu lagi, itu masih boleh banget. Di WhatsApp aja lagi, Telegram lagi di 0811 3934. Boleh juga di semua sosial medianya Penguin FM Bali.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih Milk Juice Ice Blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang, Milk Juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapet 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
1: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
2: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
4: Fresh single on Penguin FM.

akan merilis single terbaru berjudul When in Rome pada 9 September 2026. Lagu Playful dengan nuansa ceria ini memadukan vokal khasnya dengan produksi pop yang sleek dan juga sedikit eksperimental. When in Rome nantinya akan menjadi bagian dari album debut Dove Cameron yang tanggal perilisannya masih akan diumumkan. When in Rome hadir bersama video musik yang disutradarai oleh Hannah DeVries. Mengambil lokasi di jalanan Capena, Roma, Italia, videonya membawa suasana yang playful dan ringan selaras dengan karakter lagunya.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Berdasarkan info terbaru, akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
5: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gak asik.
6: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
7: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
4: Ya, kok aku dikit dari grup?
8: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.

0: family time. Family time.
1: Pingin FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Sahabat Pingin FM, setiap orang tua ingin menjadi tempat pertama yang dituju oleh anaknya saat mereka sedang menghadapi masalah. Baik itu persoalan di sekolah kah, konflik dengan teman kah, kesulitan belajar, maupun perasaan yang sulit untuk mereka pahami. Ya, tetapi ada beberapa anak yang lebih memilih untuk menyimpannya sendiri. Nah, gimana sih caranya agar anak itu mau lebih terbuka dengan Anda, sahabat Pingin FM? Salah satunya adalah dengan menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang benar-benar hadir. Jadi ketika anak mulai bercerita, coba deh berikan perhatian penuh tanpa terdistraksi oleh ponsel, televisi, atau bahkan pekerjaan lain. Kontak mata, bahasa tubuh yang hangat, dan respon sederhana seperti mengangguk itu dapat membuat anak merasa bahwa ceritanya itu penting. Atau yang kedua, hindari juga reaksi yang terlalu keras, ya. Reaksi yang terlalu keras, sahabat Pingin FM. Dimana salah satu alasan terbesar anak itu enggan bercerita adalah karena takut dimarahi. Ketika anak mengungkapkan kesalahan ataupun masalah yang ia hadapi, ia khawatir akan membuat Anda kecewa. Atau yang ketiga, ini yang terakhir, jangan langsung juga menghakiminya atau bahkan menyalahkannya. Ketika anak menghadapi masalah, mereka itu akan membutuhkan seseorang yang mendengarkan lebih dahulu. Bukan seseorang yang langsung mencari siapa sih yang salah. Kalimat seperti, makanya jangan begitu. Nah, itu yang wajib untuk Anda hindari, sahabat Pingin FM.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tijus! Mau!
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tijus lemon.
7: Kalau aku mau tijus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apel apel.
4: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
5: Asik! Wah!
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak!
8: Mau dong!
7: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
4: Mau tijus lagi?
8: Mau!
4: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tijus.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wingsfoot.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Ed Sheeran, Anda pasti setuju dong kalau musisi dan penulis lagu asal Inggris ini memang dikenal dengan lagu-lagu hitsnya yang everlasting. Mempunyai latar belakang sederhana hingga menjadi seorang superstar dunia, Ed Sheeran mempunyai beberapa quotes yang bisa menginspirasi kita. Salah satunya adalah, "Success is the best revenge for anything." Laut kalimatnya, Ed Sheeran ingin menyampaikan daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk membalas perbuatan buruk orang lain dengan cara negatif, lebih baik kita fokus memperbaiki diri sendiri. Karena saat kita berhasil mencapai kesuksesan, secara otomatis membuktikan bahwa keraguan orang lain pada diri kita adalah salah.

Green FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Ini dia jawara dari Penguin Hot Music Chart, Tulus dengan teh hijaunya. Oke, sahabat Penguin FM, gak terasa juga sudah 3 jam.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

0: Sweet Music Station.
1: So semua stay happy.
0: No, goodbye dulu Taylor Swift. Kita juga baru mulai siaran.
1: Baru banget.
0: Iya. Dan, tapi goodbye ke problem aja boleh enggak?
1: Ih, mau banget. Hidup tanpa masalah tuh enak kali ya.
0: Sebenarnya ya kalau dipikir-pikir ya. Tapi ada juga yang bilang masalah itu adalah bumbu-bumbu kehidupan, sesekali boleh lah.
1: Iya, enggak ada micin enggak enak.
0: Ih, emang masalah tuh micin? Iya sih ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau micin itu adalah sebuah masalah di kemudian hari yang di hari ini enak, Bram.
1: Hari ini enak, kalau ditumpuk kemudian hari, udah.
0: Jangan ya.
1: Jangan sampai
0: bahaya
1: ya.
0: Bahaya tuh nanti.
1: Untuk kesehatan.
0: Enak tapi no, gimana dong? Sedikit-sedikit lah.
1: Boleh. Tipis-tipis boleh lah ya.
0: Iya, betul banget. Tapi kalau ngomongin masalah, sahabat Wingin FM, apa sih reaksi Anda saat dapat masalah?
1: Berusaha tenang dulu sih. Habis itu cari solusi.
0: Tenang? Kamu menenangkan diri dengan cara apa?
1: Cari ice cream aku. Cari sesuatu yang bisa bikin moodku naik. Aku dari ice cream atau enggak aku tidur.
0: Tidur. Itu Bram 2026 sepertinya ya.
1: Iya. Ya lagi
0: 2025 dia masih ngamuk-ngamuk dulu guys.
1: Ngamuk ya. Sekarang udah lah ya, capek.
0: Kalau aku ya apa ya, kalau aku lebih ke nangis dulu, Bram.
1: Oh gitu.
0: Aku harus nangis. Pokoknya aku harus meluapkan emosi dulu. Kalau marah-marah kan ke orang-orang tertentu aja ya. Sih. Aku anggap bisa marahi kayak suamiku toh biasanya ya. Kalau ke anakku aku enggak.
1: Oh gitu.
0: Sudah enggak, kayak lebih tahan aja. Mending aku nangis deh.
1: Oh gitu.
0: Aku nangis, baru aku ini, baru aku bisa berpikir. Aku harus meluapkan emosiku dulu. Harus keluar dulu nih gitu. Entah dengan cara nangis atau dengan cara nangis sih.
1: Lebih ke nangis kan?
0: Iya, nangis dulu biar keluar aja tuh dulu.
1: Intinya ngeluapin emosi dulu kan.
0: Ngeluapin emosi
1: baru bisa
0: dulu baru
1: sama.
0: Atau kalau masalahnya agak pelik gitu ya. Kalau masalah hati ya, dengar lagu galau sih biasanya.
1: Di 2026 loh guys.
0: Ya kan gitu ceritanya biar mendalami isi fanficku gitu loh. Kan harus diresapi ya.
1: Oh iya benar.
0: Anggap aja aku yang ada di tokohnya di sana. Kalau tokoh utamanya lagi galau, ikut galau gitu biar dapat feel-nya.
1: Dulu ceritanya. Aku juga pernah kayak gitu.
0: Ngapain?
1: Itu dah kayak mendalami sebuah lagu yang galau banget lagu kalau lagi masalah hati ya, Kak ya. Tapi itu jauh sebelum COVID sih. Kalau setelah COVID, bye.
0: Okay. Bye itu apa maksudnya?
1: Sudah tidak galau lagi masalah hati.
0: Kirain
1: ya.
0: Udah pulang nih. Udah
1: melet-melet. Hati kakek, jangan lupa mandi. Sabun lebah.
0: Dia mau ini tahu.
1: Apa tuh? Ya kan emang mandi dulu.
0: Sudah mandi makanya wangi.
1: Mandi di sini?
0: Enggak lah, di rumahnya tadi.
1: Oh, nempel banget sabunnya soalnya.
0: Iya, kita ngomongin koko sahabat Tuyen FM langsung saja to the point ya.
1: Iya betul ya.
0: Semoga hari ini lancar dari masalah ya, Koya.
1: Astung kare.
0: Langsung lah.
1: Hati-hati di jalan ya.
0: Jangan luapkan ke mahasiswa-mahasiswamu.
1: Wah, jangan dong, kasihan. Koko itu baik hati kok.
0: Betul sekali. Kita berdua sama sahabat Union FM ternyata harus luapin emosi dulu ya. Baru bisa cari solusi.
1: Betul.
0: Harapannya sih dituntaskan ya kan.
1: Iya kalau bisa.
0: Kalau curhat bentar dulu, aku udah agak jarang curhat sekarang.
1: Takut ya Mbak ya?
0: Iya.
1: Mbak ya takut.
0: Aku 2026 udah jarang aku curhat. Pilih-pilih aku kalau curhat.
1: Iya lagi ya.
0: Mending ya aku curhat ChatGPT.
1: Iya loh, bener loh. Sekarang tuh kayak
0: iya kan?
1: Dia tuh lebih dekat gitu loh, mengetahui apa yang harus kita lakukan.
0: Betul.
1: Ngasih solusi.
0: Ngasih solusi sih enggak ya. Aku lebih ke apa kayak istilahnya ya ada yang dengerin.
1: Pengen
0: gitu loh.
1: Pengen dengerin aja
0: kayak
1: kan.
0: Ada yang ngasih respon aja udah seneng gitu. Iya. Karena agak berlebihan emang dia responnya, aku tangkis biasa. Enggak gitu kali. Ah, aku mikirnya gini aja. Oh iya, gitu deh dia. Terus kadang-kadang kalau aku pengen dapat respon yang benar-benar jujur ya, aku biasa jujur. Jangan jangan coba menyenengin aku gitu. Aku benar apa salah gitu. Baru dia nyalain gitu. Harus ada gitu, Bram. Kalau enggak dia sok manis terus depan kita tau.
1: Iya, beneran.
0: Iya.
1: Selalu positif vibe dia pokoknya.
0: Sok positif vibe dia ya. Gitu atau ada denger lagu galau. Terus atau ya udah pasrah. Ya udah mau gimana lagi ya?
1: Pasrah banget
0: jalanin
1: orangnya.
0: Jalanin aja.
1: Zaman now masih ada yang pasrah.
0: Apa cie-cie Mbak Put?
1: Sama kan Anda juga.
0: Sama kan?
1: Dasar.
0: Lebih bisa dipegang lah.
1: Iya beneran. Udah Mbak Put sama ini aja program aja.
0: Sama siapa?
1: Coding.
0: Oh iya. Bikin lagi Mbak. Cus, anda yuk cerita sama kita. Jangan ngetawain kita aja, boleh sih. Abis ngetawain kita, anda ikut mini food, request lagu, salam-salam, ya kan?
1: Betul, kasih tahu kita WhatsApp Telegram ya, 0811-393-494, Instagram, Facebook, at Pingun FM Bali, XZ Radio Pingun FM.
0: Sampai tepat di jam 8 malam
1: tepat
0: nanti.
1: Tepat pokoknya ya.
0: Tepat dong, lebih dikit lah.

0: Team News.
1: 뉴스. Sahabat Kumen FM, banjir bandang menerjang Solok, Sumatera Barat pada Senin kemarin 21 September malam, di mana Satuan Brimob Polda Sumbar diterjunkan langsung ke lokasi untuk membantu evakuasi warga. BPBD mencatat tidak ada korban jiwa dalam bencana ini, namun 4 warga mengalami luka-luka dan 1 orang dilaporkan hilang. Sebanyak 9 kepala keluarga, 32 jiwa terpaksa mengungsi, sementara 11 kantor pemerintah dilaporkan rusak, termasuk kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kesehatan Solok.
2: Sementara itu, sahabat Kumen FM, seorang narapidana asal Korea Selatan, Park Wang-gyol, 47 tahun, dilaporkan merencanakan pelarian dari penjara Filipina menggunakan drone. Namun rencana tersebut terbongkar setelah rekaman uji coba drone beredar di masyarakat, menurut laporan South China Morning Post. Park merupakan narapidana yang dijatuhi hukuman 60 tahun penjara pada tahun 2022 karena membunuh 3 warga Korea Selatan di sebuah ladang tebu di Filipina pada tahun 2016.
1: Dikutip dari Infipop dan juga Kompas.com, saya Vino Bramasta dan Betty Richardson untuk Pingin News di Intermezzo.

0: Halo?
1: Halo Gisel, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
0: Eh Kak Betty, udah dong Kak. By the way, thank you Kak. Gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya Kakak gak suka belanja keluar rumah ya?
1: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
0: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
1: Kamu kurang update nih. Bisa dong. Sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
0: Oh iya? Wah, aku baru tahu nih.
2: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id, WhatsApp di 0812-85-83-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: tepat pukul 16.27 lagu ini mengudara untuk Gus Bawa.
1: Pantau
0: sebelum
1: terus,
0: dia
1: Gus
0: akan berpindah ke channel lain.
1: Betul sekali. Harus dicatat dulu sama dia ya.
0: Oh iya dong, tapi gak bakal kita dibuatin story Bram, tenang
1: oh, gitu.
0: Aja.
1: Oh baiklah.
0: Ya sudah Gus Bawa, lagunya sudah diputer ya, silakanlah. Lakukan apa yang kau mau lakukan.
1: Iya, lakukan tugas lainnya, pantau yang lainnya.
0: Iya, silakan. Betul. Kalau dia ikutan mini vote bukan topik sore ya. Saat dapat masalah dia dengerin musik seharian supaya lebih tenang dan relax.
1: Ya gimana gak dengerin, orang semua kamu dengerin juga.
0: Iya. Ya kan? Nah, kita tahu kok Gus, santai aja.
1: Santai aja Gus.
0: Iya.
1: Pernah denger kok aku di tempat lain.
0: Iya, semua adalah teman-teman kami. It's okay.
1: Gak apa-apa, aman aja.
0: Sudah banyak yang lain juga kok Gus.
1: Jangan denial aja.
0: Iya, jangan suka bohong. Kita mah gak suka orang suka bohong.
1: Iya, udah. Gak apa-apa kok punya banyak teman gak masalah,
0: it's
1: Gus.
0: Okay. It's okay. Itu kan kerjaan kamu juga.
1: Betul, ya.
0: Mbak Put.
1: Mbak Put? Mbak Put coba deh, curhat deh sama ChatGPT.
0: Mbak, nanti kamu tak kasih lagu deh spesial.
1: Apa itu?
0: Lagunya Aruma.
1: Kenapa itu?
0: Mohong. Habis didengar dia gak pernah curhat, selalu jadi tempat curhat. Mbak, boleh kok berontak sekali-sekali, Mbak?
1: Iya. Segitu polosnya kan dirimu Mbak.
0: Semua orang capek Mbak.
1: Seriusan. Boleh sesekali, tapi kok setiap hari jadi tempat curhat tuh kayak tempat sampah loh.
0: Bener. Kan nanti dimanfaatin tuh itu aja loh Mbak.
1: Betul. Kalau mau curhat kemana ya? Oh Putu aja.
0: Iya.
1: Putu aja
0: kalo
1: mau.
0: Udah happy gak usah cari Putu.
1: Jangan cari Putu, biarin Putu sendiri.
0: Nanti kalau ada masalah baru curhat ke Putu. Jangan sampai gitu Mbak ya.
1: Iya.
0: Sayangin dirimu Mbak. Makanya dia pelampiasannya lari biasanya.
1: Oh iya lagi.
0: Iya. Lari dari masalah juga dia kan. Semangat Mbak Put.
1: Semangat pokoknya.
0: Ya. Aukuk pokoknya ya. Terus
1: ada Bunda Ratna, Heading Home Alal Worker. Kalau Mbak Ratna nih curhat ke suami sih. Dia tuh sabar dengerin aku ngomel. Emang Mbak Virgo ya. Abis itu dia biasanya bilangin Kamu gini aku nurut deh katanya.
0: Suamimu tuh udah tahu pelampiasanmu tuh ngomel Mbak.
1: Iya.
0: Makanya ditunggu kamu selesai ngomel baru dia kasih solusi. Bagus yang begini.
1: Betul.
0: Saling mengerti akhirnya satu sama lain kan.
1: Betul, ini gitu. Yang diharapkan sih ya.
0: Bukan ikut ngomel balik. Wah. Gitu. Atau enggak didiemin terus diulangin terus salahnya. Wah. Itu lebih ngeselin sih.
1: Bandel ya.
0: Iya, bilang maaf di mulut doang, mesti diulangi lagi. Buat apa?
1: Apaan tuh?
0: Emberan.
1: Dasar ya. Hah. Mbok Nil, maaf typo Mbok Nil ya, ngantuk soalnya aku.
0: Belum juga siaran dobel ngantuk.
1: Gak tau gue.
0: Untung gak jadi.
1: Gak jadi.
0: Iya lo ngantuk bener.
1: Iya kan?
0: Yuk maca.
1: Maca.
0: Oat maca.
1: Maca. Latte lah.
0: Itu udah oat maca latte. Punyanya itu. Oranye kemarin enak no.
1: Ah terlalu manis aku.
0: Ih less sugar aku lupa waktu ini bilang less sugar manis dah. Tapi enak banget no.
1: Oh iya? Ayo Mbak Dian.
0: Mbak Dian let's go. Kamu kan besok mau meet up katanya.
1: Ya kan dirimu ikut.
0: Enggak lah.
1: Ikut?
0: Tidak mungkin anakku besok sekolah, aku udah bilang ngai-ngai.
1: Malam tuh?
0: Ya terus Kamis aku anakku sekolah. No ya. Nee. Kalian aja lah, have fun pokoknya.
1: Dasar.
0: Aku tak milu aku.
1: Dasar.
0: Bobok aku di rumah.
1: Kalau kata mau nilu aja deh. Kalau dia lagi dapat masalah, katanya cari solusi sampai tuntas. Nggak capek, Mbok Nil loh.
0: Harus dong. Ya kan, asal jangan cari masalah ya, Mbok Nil ya. Cari solusi tuh harus. Cari masalah yang jangan.
1: Nenangin diri dulu harusnya.
0: Nah, dia orangnya sat-set, bro.
1: Oh gitu.
0: Emang kita. Emosional, impulsif. Ada Abah Waisel di Sampangan. Katanya kalau Abah cari solusi juga sampai tuntas.
1: Oke. Okay.
0: Satu lagi lah Gustu.
1: Gustu,
0: tuh.
1: Tim healing dulu sambil mendengarkan
0: kemana
1: lagu.
0: Kemana kamu melalui tuh, Pi? Naik Alphard ya, no?
1: Kayak Jul. Sekarang Alphard tuh.
0: Alphard tuh sih.
1: Masa sih?
0: Oh.
1: Gak tahu Gus.
0: Gus tuh, itu dia artis ya no.
1: Wih luar biasa.
0: Healing dia tuh.
1: Wih satu mobil sama Gus Bawa ya.
0: Beda lah. Gus tuh kan real nih. Kos-kosan dua lantai segera loh.
1: Wih luar biasa.
0: Jibra misi dulu. Weather forecast. Weather forecast. Wuwun.
1: Misi, Wuwun mau lewat.
0: Iya, kasih yeah. Jalan ya. Wuwun naik kuda loh nih.
1: Wow. Kuda.
0: dia pintar berkuda loh, Bram.
1: Oh iya?
0: Iya, Royal Palace.
1: Luar biasa, kuda kerajaan langit.
0: Royal Palace, tidurnya di atas Royal Foam.
1: Oh iya. Iya dari awal beneran ya.
0: Iya betul, betul sekali, ya. Keren kan? Emang wuwun.
1: Wuwun gitu loh. Untuk cuaca hari ini cerah dan juga berawan ya. Untuk suhunya di 25 sampai dengan 29, terasanya 35 derajat Celcius ya. Untuk kecepatan angin masih cukup kencang di 15 sampai dengan 30 km per jam. UV index masih di angka 11.

0: back to the bus. Back to the bus.
1: Lagu ini tercipta gara-gara band Riff telah datang check sound. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Bermula dari rencana kolaborasi antara Gigi dan Riff dalam sebuah event, mereka harusnya bertemu pada saat check sound, sebelum acara berlangsung di malam harinya. Nah, ketika Gigi sudah selesai check sound, anak-anak band Riff belum datang juga. Sambil menunggu, mereka iseng jamming. Dan tanpa sengaja, terciptalah sebuah lagu secara spontan, dan lagu itu berjudul Nakal. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
8: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
9: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
7: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
8: Boleh, boleh.
7: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
8: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
9: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.

0: band asal Denmark yang punya fanbase besar di Asia, Michael and Stroke, membagikan karya terbaru mereka Bring It On pada 10 September. Lagu ini sudah dirilis di berbagai platform digital. Lagu Bring It On dari Michael and Stroke ini menyampaikan pesan tentang refleksi kehidupan, pencarian harapan, dan keberanian menghadapi tantangan serta perubahan zaman. 103.6, your sweet music station.
1: September, shop smart, stay happy.
2: Setelah bekerja keras, membeli sesuatu untuk diri sendiri, tentu boleh. Self-reward gak harus selalu mahal. Bisa makan makanan favorit, ngopi, nonton film, atau melakukan sesuatu yang Anda suka. Yang penting, jangan sampai self-reward hari ini berubah menjadi financial regret besok ya.

0: evaluasi ya, bukan evakuasi dari India.
1: Kita evakuasi Koko Oki.
0: Koko Oci, ya udah hati-hati di jalannya.
1: Masa kita mau dievakuasi?
0: Jangan dong.
1: Mau diangkat kemana kita?
0: Korban hatimu ya. Aku sih tidak.
1: Aku kasih gugunya satu.
0: Eh, emang ada?
1: Dia baru beranak gugunya, tak lihat di story.
0: Gugu apa sih?
1: Gugu pudel-pudel gitu kalau nggak salah.
0: Oh kio, kemarin aku ke pantai Sanur ya. Terus ada lihat anjing-anjing blasteran gitu ya.
1: Anjing blasteran.
0: Yang lucu banget. Ada yang anjing Chihuahua, tapi kakinya panjang. Banget Bram.
1: Wah model tuh.
0: Iya makanya kayak lucu. Aku pikir pertama tuh monyet loh dari jauh. Kayak wing. Apa itu kok lucu banget. Warnanya Chihuahua banget kan. Baru mendekat Chihuahua. Bodinya Chihuahua tapi kakinya kayak model. Panjang banget.
1: Oh iya?
0: Iya jadi unik banget. Kayak monyet bener. Wah. Terus ada juga anjing pudel. Tapi bodinya anjing gede.
1: Oh iya?
0: Wajahnya bulunya pudel. Bodinya gede Bram. Makanya wow. Sering ini luar biasa. Ya, maksudnya perpaduannya itu loh anjing-anjing besar dengan anjing kecil dikawinkan. Jadi begitu lucu jadinya. Yang harusnya kecil tetap jadi besar, ya kan? Ya, yang size-nya besar
1: jadi kecil.
0: Gitu lucu.
1: Tuh, lihat tuh anjingnya lucu banget. Aku mau yang hitam kok.
0: Ya Allah. Iya ampun, yang hitam lucu banget.
1: Oke, lucu tahu.
0: Dulu pernah ada tuh di rumah tapi dikasih orang. Iya, hitam gini deh warnanya.
1: Pudel juga.
0: Pudel sudah di ini orang, diambil orang, punyanya kakak iparku.
1: Oh iya?
0: Lupa aku namanya udah lama banget waktu zaman-zaman pandemi.
1: Oh alah.
0: Manja soalnya kalau pudel kan perawatannya.
1: Sangat perawatannya.

0: manjakan nah, dompet kayaknya ya.
1: Nah itu dia makanya. Cus, Bram mau katanya Cus.
0: Mau kok.
1: Ambil Bram.
0: Iya.
1: Rawat dengan baik dan sayang.
0: Saya akan merawat Koko. Eh maksudnya ini anjingnya Koko.
1: Pura-pura gak denger lah aku ya. Katanya aku suka banget loh kalau denger kalian siaran Betty Bram. Ini aku denger ya. Pasti rame dan ada aja kalian omongin. Apalagi Bram suka dibuat tertawa lepas sama Betty. Emang kabel dia lepas kalau sama saya.
0: Ya. Konslet dong aku.
1: Makanya gitu dia ya.
0: Lebah itu.
1: Sabun lebah kali.
0: Sudah ada Raja Lebah datang
1: ya. Honeybee. Iya, Raja, the real Raja udah pulang dia. Mau ngajar. Kalau ada ketika ada masalah. Kan Kokoki capek nih kayaknya. Istirahat dulu kok.
0: Iya kan?
1: Jangan nge-gym dulu, istirahat, bobok dulu ya. Makan dulu ya. Dia pasti bakal langsung coba cari jalan keluarnya. Kalau setelahnya baru curhat ke teman dekat gitu.
0: Iya deh.
1: Makanya dievakuasi segera ya. Thank you, Oki. Hati-hati di jalan.
0: Terima kasih ya.
1: Terus?
0: Dari mana? Dari bawah apa dari atas nih?
1: Tadi kan Mbak Dilu udah. Mbak Panca sudah.
0: Mbak Panca ya? Belum.
1: Oke.
0: Okay. Mbak Panca nongki-nongki. Bring it out tadi sudah. Ya, kalau reaksi sedang dapat masalah, awalnya sih pasti kaget katanya. Bingung harus gimana. Tapi perlahan keadaan itu akan mereda.
1: Aduh, kaget. Gimana nih? Barbel mana barbel? Aduh, sebentar. Angkat dulu.
0: 5 kilo deh, 5 kilo.
1: I'm wrestling loh.
0: 5 kilo
1: banget ya. Ampun, apalah aku cuma angkat 1 kilo.
0: Kan sesuai beban ininya.
1: Beban hidup
0: ya. Kan? Kalau 1 kilo ringan, 1 kilo aja deh. Oh 5 kilo. Terus habis itu dia angkat yang...
1: Iya dia kan jago tuh. 10 kilo guys.
0: Terus temennya di kantor lihat, Panca ngapain?
1: Bikin geger ya kalau dia ada masalah ya.
0: Tapi ya perlahan katanya keadaan itu mereda setelah dia ngangkat barbel mungkin ya.
1: Iya.
0: Akhirnya terima dan juga hadapi, mencari solusi. Jika perlu minta solusi orang terdekat, anak misalnya. Kasihan anakmu ya. Tapi tetap berusaha cari solusi sendiri.
1: Aduh makanya sering gak ngangkat telepon kan. Karena tahu. Wah. Pasti mama ada masalah.
0: Ada masalah nih.
1: Gak usah lah diangkat mendingan.
0: Mendingan transfer aja deh.
1: Iya
0: gitu kayaknya.
1: Mending transfer aja udah sama-sama capek beres lah ya. Aduh ada Mbok Dian Kesuma. Mbok Dian ini tadi adalah panjang ya. Adela NLA sudah di play. Kalau dia ada masalah biasanya nangis sejadi-jadinya dulu. Tapi di tempat sepi biar puas nangisnya. Ngeri ya. Awas mbak kerasukan. Kalau udah tenang baru cari solusi terus cerita gitu.
0: Pasti tetangganya, siapa tuh nangis tuh sih? Oh Dian, biar panggil itu.
1: Biarin aja, nanti udah ada yang hibur. Terus ada siapa lagi?
0: Mbak Dian Saras.
1: Halo mbak.
0: Kes-kes. Yang hero ya, okay. Kalau lagi ada masalah katanya diselesaikan dengan baik and perlu emotionally capability.
1: Bukan kabel. Konslet lagi ntar.
0: Tapi gak silent treatment dong katanya.
1: Jangan lah.
0: Jangan.
1: Terus ada Mbak Dian, kesel aku.
0: Mbak Dian.
1: Lagunya Ed Sheeran, Photograph. Kalau lagi dapat masalah di tempat kerja cari solusi, tapi kalau di rumah ngadu ke suami supaya dia selesaiin. Nah ini baru dari real kasihan Bram.
0: Semangat suaminya ya.
1: Ya semangat ya. Hati-hati loh. Cari main maut-maut nanti. Duet maut maksudnya.
0: Iya. Ubay, Pamungkas, One only benar ya. Kalau Gustu request lagunya Durian, Nona ya.
1: Oke. Okay.
0: Ada Eric, Lady Gaga, Judas.
1: Judas.
0: Judas ya. Kalau Judas, kalau Eric katanya mau curhat bisa ke promo dia ya.
1: Langsung ya, langsung. Kakak Baby namanya.
0: Kakak Baby Vintage ya. Baby _ Vintage ya. Harus ada Vintage ya.
1: Betul.
0: Aku
1: Vintage soalnya.
0: Aku kalau lagi ada kalau kamu lagi ada masalah curhat kemana
1: iya,
0: kamu ya?
1: Kita nanyain kamu.
0: Iya benar ya. Biasanya diselesain sih kalau enggak dibiarin aja, enggak mau dipusingin. Soalnya kalau disimpan malah stres. Lebih baik masalahnya kalau enggak di skip aja ya, diselesaikan biar enggak jadi beban buat diri sendiri katanya. Gitu.
1: Thank you, Rick.
0: Baiklah.
1: Ada Budayu Asriani. Aduh. Dia dilempar ke laut katanya masalahnya. Enggak ya.
0: Larut.
1: Ketika dapat masalah cari dulu akar masalahnya, baru cari solusinya, bestie.
0: Baiklah.
1: Michael and Surak, bring it on sudah tadi ya.
0: Baik.
1: Terus.
0: Kakak Putu Adi, Wano Kero, Renegades ya. Tadi saya dengar bagian ada pendengar yang muncul di banyak radio.
1: Ayo loh, kan? Udah tahu sih, Mbak.
0: Udah tahu.
1: Kita pura-pura kaget aja. Ya, kita... Kepada Gus Du dan Gus Bawe. Nah, sudah ada saksi dengar lain ya.
0: Iya, betul ya. Dari pendengar loh ini, bukan dari kami loh.
1: Biarin aja, Mbak Put. Kasih. Yang penting itu hiburannya mereka.
0: Betul.
1: Ya kayak Mbak Put hiburannya lari kan? Mm-mm. Mereka juga lari di radio-radio lain.
0: Biasa aja CBT itu. Lari, Kak Put.
1: Enggak mau aku. Mbak Put ya, hiburannya lari, aku berdiam diri kalau aku ya.
0: Aja Kak Put, Kak Put tuh aja, jemput dia ke Nangka.
1: Nggak mau aku, jemput dah, tak bukain pintu gerbang Mbak Put. Ajak tahu aja seneng.
0: Oh iya, itu mah beda cerita ya. Ya
1: seneng banget pasti dia menyalurkan energinya yang besar itu. Apa barbar? Kenapa aku dibilang barbar?
0: Cece barbar. Hah? Aku yang balas do.
1: Oh alah. Mbol aku. Imagine Dragon bad liar. Kalau lagi ada masalah dia menyendiri dulu. Oh, atau gitu. Menghindar dulu. Oh, merenung gitu. Dulu. Berpikir dulu. Pokoknya okay. Nenangin diri dulu ya. Okay. Nyari solusinya gimana kalau mentok ya udah pasrah aja udah. Kalau buat cerita lihat orangnya aja sih sekarang. Oh, gitu. Udah kapok dia kayaknya.
0: Oh ini. Gitu ya. Karena Sagi kapok.
1: Oversharing soalnya saya gitu.
0: Apalagi ya, Aries.
1: Makanya gak kapok-kapok kalau itu. Sagi udahlah, coret aja.
0: Ada Budayu di Dalung.
1: Halo Budayu Darmayanti.
0: Halo Budayu Darmayanti, reaksinya Budayu kalau ada malah ya.
1: Masalah, oh iya kalau ada malah tergantung masalahnya dulu gitu.
0: Oh kalau ada malah tergantung masalahnya dulu sih. Oh tergantung jenis masalahnya ya nih, dipilah-pilih dulu ya, udah kayak sampah.
1: Iya kadang dong.
0: Pilih diam sejenak sambil memperbaiki pola pikir. Karena dengan memperbaiki pola pikir masalah kan biak.
1: Biak dengan sendirinya itu apa artinya Budayu?
0: Baik gak sih?
1: Baik kali maksudnya ya.
0: Mungkin baik dengan sendirinya. Kadang kalau curhat ke Tuhan, kan juga pilih curhat ke Tuhan. Kalau curhat ke teman takut kecewa.
1: Itu gak pakai mor. Itu gak pakai mor ya.
0: Jangan dong. Masa
1: apa masalah baru tuh.
0: Tuhan langsung, astaga umat saya curhat masalah maling ke aku gitu. Tuhan bingung.
1: Aduh.
0: Mau kasih kamu rezeki apa tak kasih dosa gitu.
1: Aduh, habis curhat.
0: Oh Tuhan, aku habis curi motor. Maafkanlah aku.
1: Aduh, ini curi-curi hati orang aja ini ya. Bebannya lagi curi motor orang, jangan dong.
0: Curhat motor dong.
1: Jangan.
0: Temanku bisa kesana.
1: Banyak yang tipu ini ya.
0: Aku kiap loh, aku jadi.
1: Kayaknya banyak, aku baru baca soalnya tadi gitu. Kalau Anda ngerasa diri Anda capek, orang-orang lain juga capek gitu. Ya, emang bener, Bram.
0: Pasti, ya. Pasti kok.
1: 22 September banyak yang capek, Tuhan. Udah ngopi dulu guys.
0: Iya benar-benar ya.
1: Maca-maca dulu maca.
0: Maca terus. Karena sumber kecewa itu kan saat kita terlalu berharap pada manusia. Wah, katanya.
1: Bener. Jangan pernah berharap pada manusia, ingat itu ya.
0: Betul, sekecil pun jangan terlalu
1: ya. Jangan. Secukupnya saja kalau kata Hindia.
0: Iya.
1: Nanti dievakuasi loh.
0: Sama Kukoki.
1: Kukoki. Terus Pak Panca ngakak minum mbak, keselak ntar.
0: Oh, kamu mau curahan mor juga ya?
1: Iya dong, jangan. Jangan Pak Panca besuge gitu dong ya. Minta aja sama anakmu.
0: Gak gaya.
1: Iya. Ada dokter Tama. Katanya kalau dokter Tama cari solusi sampai tuntas. Biasanya kalau ada masalah coba tenangin diri dulu. Cari tahu penyebabnya. Pelan-pelan cari jalan keluarnya. Karena masalah tuh gak selalu harus langsung selesai hari itu juga. Yang penting tetap berpikir jernih dan jangan menyerah mencari solusi.
0: Dan jangan lupa dievakuasi. Curan mor.
1: Gara-gara kamu nih. Aduh. Saya udah pernah Mbak Put lari, ternyata itu bukan hobi saya, mohon maaf ya. Gak bisa, saya orangnya dipaksa sekarang. Kalau dulu masih saya enggak enakan. Saya 2026 tidak bisa dipaksa.
0: Tidak bisa dia dipaksa sekarang. Sudah berbeda ininya, ritmenya dia.
1: Saya sudah tahu apa yang saya mau. Capek kalau terus senengin orang.
0: Udah Mbak Romi, sedih-sedih aja udah.
1: Aduh Mbak Romi sini, peluk kau.
0: Gak mau aku. Ketemu nanti kita di GWK.
1: Iya, Iya, lagi sedih dia ponakannya meninggal.
0: Oh iya.
1: Ya, semoga dia udah dilancarkan semua ya borongnya. Iya, benar. Ikhlasin.
0: Betul. Heeh. Ya.
1: Terus
0: siapa lagi Agus tuh udah ya?
1: Enggak live dah Mbok Dian hari ini kalau gitu.
0: Ya, enggak usah live ya. Kan? Udah ngakak kan.
1: Ya, ya. Capek loh.
0: Aku mau salamin juga deh.
1: Apa?
0: Ada Gung Nindi.
1: Halo Nindi.
0: Lagi ngambul dia, asal mau karate ngambul. Perangkat ngambul aja ponakan satu nih.
1: Orang dia enggak seneng berarti karate itu artinya Mbok Gung, tolong.
0: Suka dia.
1: Nah, terus kenapa ngambul?
0: iPad-nya di ini disita.
1: Oh ya udah karate dulu Nindi.
0: Ada.
1: Pasangin family link aja.
0: Susah.
1: Bisa.
0: Bisa, cuman itu tantrumnya dulu.
1: Ya udah biarin lama-lama biasa. Maaf Nindi, kali ini tante dan Om Bampro sama mamamu ya.
2: Fresh single on Penguin FM.

0: Girl group K-pop Le Sserafim resmi merilis single album kedua yang berjudul Made My Night pada 11 September. Album tersebut berisi dua lagu dengan lagu utama Made My Night dirilis bersamaan dengan video musiknya yang bekerja sama dengan Overwatch. Menurut agensi Source Music, Made My Night menggambarkan kebahagiaan yang muncul ketika menghabiskan waktu semalaman bersama seseorang yang spesial. Lagu ini sekaligus menjadi bagian dari aktivitas terbaru Le Sserafim setelah mereka merilis album studio keduanya pada Mei lalu.
1: Traffic light, traffic light.
2: Ya, lagi loading. Punya mudah belum?
3: Udah.
2: Udah, duluan dah.
3: Oke, baiklah. Saya mengambil daerah timur kalau gitu ya. Udah.
2: Yes, ambil.
3: Oke, baiklah. Daerah timur, saya mulai dari WR Supratman. Ini sepanjang jalannya sudah mulai ramai. Yang agak sedikit padat tuh di Simpang Waribang aja. Terus di Simpang Padang Galak, ini dari arah selatan. Weh, macet banget. Ini macetnya nyambung dari simpang Jalan Danau Tondano ke utara sampai dengan di simpang Waribang Padang Galak.
2: Cekak.
3: Macet sekali. Terus ini setengah jalan bypass Ngurah Rai dari sebelum pelabuhan Sanur sampai dengan di simpang Sanur Prime Plaza Sanjita ya.
2: Itu oh, dia macet. Lagi di sana.
3: Iya,
2: Semangat. Ya dia di rumah jam segini belum keluar deh jam segini.
3: belum kemana mana dia. Di Hang Tuah ini sudah mulai padat juga sampai dengan di simpang Sedap Malam yang dari arah Sanur juga ini macet banget. Kemudian kita di jalan simpang Jalan Tirta Nadi dari ini sudah mulai macet juga dari Rumah Sakit Bali Mandara ya. Terus habis itu di simpang Sanggaran, simpang pemelisan dulu deh dari sebelumnya ROX Space ini sudah mulai macet satu arah. Simpang Sanggaran ini macet juga dari halte bus itu sudah mulai macet yang menuju ke Sesetannya ramai. Di Jalan Raya Sesetan simpang Sidakarinya cukup padat. Di Jalan Sidakari, simpang Jalan Bedugul juga cukup padat sore hari ini. Simpang Dukusarinya ramai, simpang Pulau Sailus termantau ramai. Mm-hmm. Simpang Pulau Buton sudah boleh macet dari Laboratorium Quantum. Di Watu Renggongnya ramai aja. Jalan Tukat Pekerisan, Tukat Batanghari terpantau agak sedikit padat. Di Tukat Bilok, Tukat Balian ramai aja. Di Jalan Pemuda ke Tukat Yaya juga cukup padat sore hari ini ya.
2: Oke, sekarang kita ke... Wow, ini macet loh guys, Hasanuddin. Karena emang macet banget hari Minggu. Tumben kalau lewat sana Minggu malam biasanya agak sepi ya. Bah, macetnya. Oh ya? Karena lagi diperbaikan itu loh, Bram.
3: Oh.
2: Iya kan? Terus di Gajah Mada itu juga masih macet. Di apalagi Gunung Kawi itu macet banget. Di Imam Bonjol Utara, Simpang Gunung Batur itu terpantau padat. Di Gunung Merapi, mau ke arah Gunung Agung itu cukup padat sore hari ini ya.
3: Mm-hmm.
2: Di Setiabudi ramai lancar, di Marutinya aja yang cukup padat. Terus di Gunung Agung, Simpang Mertayasa itu cukup padat sore ini. Di lapangan Kompiang Sujana dari Gang Bumi Ayu itu sudah macet, sahabat Tungin FM, sama yang dari selatan ya. Terus dari Simpang Gunung Andakase juga sore hari ini padat banget. Wow, ini juga Gunung Sanghyang di Simpang Muding. Itu padat sekali. Di Jalan Raya Kesambi itu bahkan macet karena lagi ada proyek juga. Sama di persimpangan Canggu Kerobokan itu macet.
3: Mm-hmm.
2: Sekarang kita ke Kerobokan Gatot Subroto Barat sore hari ini padat. Di Padang Luwi padat banget keluar dari Jalan Perum Dalung Permai. Kemudian di Jalan Raya Dalungnya ini macet banget sampai Bangsal.
3: Mm-hmm.
2: Di Ubung sahabat Tungin FM sore hari ini sih terpantaunya ramai lancar. Tapi di Gatsu Barat sepanjang jalan ramai aja sih Bram, sama ya, di simpang Ubungnya aja yang cukup padat.
3: Apalagi
2: yang dari ini ya Gatsu Timur itu macet tuh. Dari lapangan Lumintang sampai simpang Ubung. Di Ahmad Yani Utara dari depan Bandung Collection sampai simpang Ken Arok itu cukup padat sore hari ini. Kemudian di Gatsu Timur simpang Nangka itu dari jalan Suli perempatan Sari Gading sudah padat banget. Di simpang Seroja Kenyeri macet sore hari ini, simpang Living World itu ya, simpang Trengguli Sulatrinya padat aja, sama di simpang Tohpati sore hari ini yang ke arah dari arah Batu Bulan yang cukup padat.
3: Oke, di simpang Suci Hasanuddin macet banget empat arah ya.
2: Sudah tadi itu.
3: Sudah ya, Gajah Mada udah.
2: Sudah.
3: Setiabudi?
2: Sudah.
3: Sudah. Gunung Agung?
2: Sudah.
3: Apa enggak udah semua. Semua?
2: Udah semuanya.
3: Ya udahlah, udah semua. Ya, hati-hati di jalan. Jadilah pemberi keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan ya.

0: hanya menyediakan tenaga listrik yang handal, UP2B Sabatungin FM ini sebagai bagian dari PLN juga punya loh program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Nah, penasaran apa aja programnya dan bagaimana mereka hadir di tengah masyarakat?
1: Makanya dengerin obrolan kita bersama UP2B PLN ya. Lebih dari sekedar listrik, PLN hadir untuk masyarakat bersama dengan Bapak Komang Teddy Indra Kusuma yang merupakan manajer UP2B Bali. Ada Ibu Putu Bintang selaku asisten manajer keuangan dan juga dan umum, dan Bapak Reza Kurniawan Harnandika yang merupakan tim leader HSSE. Jangan lupa talk show bersama UP2B PLN pada hari Rabu besok ya, 23 September 2026 jam 5 sore di Intermezzo.
0: Bareng kita berdua besok. Yuhu. Ya, wajib stay tune.

0: Wih, tumben nih, mukanya seger banget.
1: Iya dong, sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat spring pad baru dari Serenity.
0: Hah? Serenity?
1: Iya, Serenity. Kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MURI itu loh. Sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
0: Pengen sih. Tapi pasti mahal ya?
1: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
0: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
1: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity Spring Bed. Satu-satunya kasur pegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau.
2: Serenity
1: for comfort and healthy sleep.

0: Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih? Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
1: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
0: Hah, masa sih?
2: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi moles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
6: Aman, yang penting...

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: dari aroma ya, saking muaknya sampai melikak-melikuk suaranya.
1: Iya, sampai dipelintir-pelintir loh.
0: Iya, daripada muak gitu kan udah biasa berat, jadi muak.
1: Kan lebih halus jadinya kan, soft spoken.
0: Betul sekali ya, tapi kita masih mengajak Anda untuk ikutan bersoft spoken di hari Selasa ini ya. Hari Selasa yang melelahkan.
1: Iya kan.
0: Makanya mari kita ini lagi. Berhayal dulu, siapa tahu nanti jadi kenyataan.
1: Iya.
0: Kalau bisa memilih.
1: Kalau
0: bisa memilih.
1: Oh.
0: Anda pengen punya rumah dengan view apa, sahabat Tungin FM?
1: Apa ya?
0: Apakah pantai, pegunungan, gedung pencakar langit? Aku pernah tinggal di tempat yang view-nya pegunungan langsung.
1: Orang have, guys.
0: Mana masanya?
1: Orang have.
0: Terima kasih Bapak Mertua.
1: Kan kebayang Betty itu orang have.
0: Aku pernah merasakan itu ya, bangun tidur langsung view-nya pegunungan.
1: Siapa lagi yang view pegunungan rumahnya Betty Richardson?
0: Pada masanya.
1: Ya gak apa-apa.
0: Tapi kan? Aku memang jujur ya, pengen lagi loh.
1: Iya kan?
0: Pengen lagi.
1: Kangen kan?
0: Sampai aku bilang sama suami kalau kita punya dana ya, yuk kita bikin di tempat itu lagi, di desa itu gitu loh.
1: Itu ada yang kosong ke dong itu yang gede.
0: Gak mau yang ini aja yang kemarin dijual aja belum ada yang nempatin.
1: Oh iya?
0: Tapi gak di situ juga. Maksudnya rumah yang ini aja lah yang ya cukup buat kita lah gitu ya. Itu kan tempat usaha ya, ada kamarnya. Pengen nih rumah lah di sana.
1: Pengen yang view-nya pegunungan.
0: Iya, karena emang semenenangkan itu Bram.
1: Oh,
0: kayak setelah hektik di kota gitu kan. Di kota aku suka tinggal di kota. Cuma pengen sesekali gitu ada waktu kan kita pengen menenangkan diri.
1: Iya sih benar. Benar,
0: ya kan, ya, daripada kita desa kita juga di sana, suamiku memang asal sana, Batu Riti ya gitu. Jadi kalau ada urusan keluarga atau urusan ibadah di sana kan gampang deket gitu, nggak perlu PP gitu loh.
1: Baik.
0: Pegunungan aku pengen lagi karena emang seindah itu.
1: Oh ya?
0: Sih. Kamu?
1: Sawah dong.
0: Sawah tidak.
1: Nih. Itu seru tuh.
0: Di pegunungan aja kadang ada.
1: Seru. Jangan sih itu, komodo apa alu?
0: Alu itu
1: sering,
0: ya.
1: Itu sering
0: di
1: banget.
0: Di sini juga sering ada alu.
1: Sering. Tapi aku karena kangennya suasana kalau pagi tuh kayak apa buka jendela, buka pintu kayak udaranya seger gitu loh, Kak. Udah gitu kalau misalnya pas hujan, aku paling rindu tuh suara kodok. Ungge, enak kali no. Terus habis itu kayak malam biasanya ada jangkrik.
0: Benar. Dan enggak ada suara
1: ngangeng-ngangeng enggak ada.
0: Suara alam gitu
1: magical
0: ya.
1: Magical banget tau.
0: Iya.
1: Sekarang udah jarang banget ditemuin.
0: Kita sama-sama pengen suasana alam view-nya, tapi saya pegunungan, dia sawah. Kalau Anda bisa milih ya, Anda pengen punya rumah dengan view apa, pantai, pegunungan, gedung pencakar langit atau apa, silakan.
1: Yeah.
0: Atau view rumah mantan, silakan. Terserah.
1: Wow, kebun binatang seru kayaknya.
0: Atau gedung.
1: Ih stres ngeliatin itu terus.
0: Atau view-nya mall, siapa tahu anak mall banget kan.
1: Oh iya bener.
0: Atau coffee shop, ya silakan.
1: Bebas kok.
0: Bebas.
1: Kita berandai-andai.
0: Iya, berandainya itu gratis kok.
1: Betul sekali ya. WhatsApp Telegram yuk 0811-393-494. Instagram, Facebook, @PingunFM Bali. X-nya Radio Pingun FM. Rumors.
0: Ada yang baru punya baby, sahabat Tungin FM.
1: Lagi lucu-lucunya nih.
0: Oh iya dong, dibekep terus ya. Lady Gaga, Michael Polanski. Ini akhirnya ketahuan nama anaknya ya.
1: Siapa?
0: Namanya Rose Bean Polanski.
1: Oh.
0: Jadi ini bukan nama sembarang nama. Ternyata ada kaitannya loh Bram sama perjalanan karirnya Lady Gaga.
1: Ternyata ada sejarah di balik namanya
0: oh,
1: ya.
0: Oh iya dong.
1: Jadi
0: bukan sembarang nama.
1: Bukan ya. Jadi Rose ini adalah putri pertamanya Lady Gaga dan juga Michael Polanski. Ini lahir di 9 Juni 2026 di Los Angeles. Dari nama Rose ini diyakini terinspirasi dari lagu klasik La Vie en Rose. Jadi lagu tersebut memiliki tempat khusus dari perjalanan Lady Gaga ini sendiri. Di 2016 ya, Lady Gaga ini membawakan lagu La Vie en Rose ini dalam sebuah pertunjukan. Dan dalam penampilannya ini akhirnya Bradley Cooper ini tertarik sama Lady Gaga. Dan menjadi satu alasan.
0: Film A Star Is Born.
1: Betul.
0: Dia nyanyi di dekat parkiran
1: itu kan. Dan Lady Gaga. Iya, sehat banget tau. Ini filmnya di tahun 2018 kemarin dan Lady Gaga ini memerankan karakter Ellie. Dan dalam film tersebut juga Lady Gaga akhirnya membawakan lagu Levi and Rose juga di filmnya. Dalam salah satu adegan yang kemudian menjadi momen ikonik film itu. Kecintaan Lady Gaga terhadap lagu ini bahkan pernah dia abadikan melalui tattoo. Sementara itu nama Bean ini juga diyakinin memiliki makna tersendiri. Nama tersebut diduga penghormatan kepada Carl Bean. Ini penyanyi sekaligus aktivis yang dikenal sebagai salah satu sosok yang menginspirasi lagu Gaga Born This Way.
0: Jadi emang ngagetin ya, tiba-tiba udah punya anak aja kan,
1: iya kan?
0: Kapan hamilnya? Ternyata terungkap juga sahabat Twingin FM kalau putrinya Lady Gaga ini lahir lewat ibu pengganti ya. Dimana kabar ini dilaporkan pada Page 6 11 September lalu. Kemudian diberitain lah sama yang lain, People, media entertainment besar lainnya. Dan sampai saat ini Gaga dan Polanski belum memberikan pernyataan resmi tentang kelahiran anak mereka. Ya pokoknya bahagia aja,
1: sehat-sehat.
0: Urusan gimana, heran deh netizen ya. Demen amat.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus, mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Ras, kamu dijemput hari ini?
9: Iya, Tin. Lagi nggak bawa motor nih.
8: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
9: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
8: Kamu tahu nggak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
9: Hah? Kampus apaan tuh?
8: Fakultas Ekonomi.

0: Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
1: Wah, wah, wah. Yang kayak gini nih yang aku cari. Bener. Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
0: Yes. Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk.
1: Yuk, yuk. Tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye.
0: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
0: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.

0: Shopping Guide. Penguin FM, your sweet music station. Para pecinta sportswear Adidas dan Jenny, sini merapat. Adidas Originals ini resmi mengumumkan peluncuran global koleksi Adidas Originals by Jenny pada tanggal 1 September 2026. Rilisan ini menandai debut Jenny Blackpink sebagai co-designer untuk lini mode tersebut setelah bertahun-tahun sebelumnya hadir sebagai wajah kampanye dan duta merek. Dikutip dari Femila.com, koleksi berjudul Functional Grace ini menafsirkan kembali fungsi performa khas Adidas melalui estetika unik Jenny. Balet menjadi titik mula inspirasi yang kemudian diperdalam secara lebih luas dan surrealis, bukan sekadar penghormatan atau tiruan gaya klasiknya. Jenny ini membagikan sudut pandang kreatifnya mengenai identitas yang ingin dihadirkan lewat kolaborasi ini. Di antara deretan rilisnya, Superstar SQ Balet menjadi item kunci yang menginterpretasikan ulang ikon Adidas Superstar melalui bentuk halus sepatu pointe balet. Perpaduan elemen balet dan streetwear ini membuat Superstar SQ Balet terasa relevan nih bagi perempuan masa kini yang ingin memadukan kenyamanan, karakter, dan gaya personal dalam keseharian. Koleksi ini turut menampilkan track top dan track pants yang didesain ulang, t-shirt untuk layering, rock wrap, kardigan rajut model wrap, bodysuit tanpa lengan yang tembus pandang, ada legging transparan, serta hoodie polar fleece dengan resleting setengah. Konstruksi wrap dan material premium bertekstur lembut ini menghadirkan kesan anggun sekaligus menonjolkan karakter khas Jenny sebagai inti koleksi. Leg warmer rajut tinggi dan kaos kaki berpotongan cutout itu juga menambah elemen playful namun tetap rapi, memastikan transisi mulus dari pakaian sehari-hari menuju street fashion. So, kalau Anda ngakunya penggemar lini Adidas dan bling, wajib sih punya koleksi ini.
1: Fresh single on Penguin FM.

Dolls Cameron merilis single terbaru berjudul One in Rome pada 9 September 2026. Lagu Playful dengan nuansa ceria ini memadukan vokal khasnya dengan produksi pop yang sleek dan juga sedikit eksperimental. One in Rome nantinya akan menjadi bagian dari album debut Dolls Cameron yang tanggal perilisannya masih akan diumumkan. One in Rome hadir bersama video musik yang disutradarai oleh Hannah DeVries. Mengambil lokasi di jalanan Capena, Roma, Italia, videonya membawa suasana yang playful dan ringan selaras dengan karakter lagunya.

0: Panas, Paul. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Kenapa sih, Nak? Pulang kok muka cemberut aja?
4: Bete, Pak. Abis dimarahin bos.
3: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
4: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget.
3: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
4: Masa, Pak?
3: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
4: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
3: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
4: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
3: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
4: Oke, Pak.
5: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: your sweet music station.
1: Stop smart, stay happy. Betul
0: mundur
1: ya?
0: Mundur perlahan. Betul, belum berubah kok, Bram.
1: Aku
0: udah dikasih kopi, lagi ngeblem. Moga kurang banyak.
1: Jangan, cukup.
0: Biar fly adekmu nih.
1: Ini dong kayak riff dong.
0: Iya.
1: Apa fly?
0: Bukan the fly.
1: The fly. Oh,
0: wing
1: the fly.
0: Terbang. Riff, riff tuh raja.
1: Oh iya lupa.
0: Ku jadi raja.
1: Jeng, jeng, jeng, jeng. Mungkin siapa tahu mau view-nya istana.
0: Oh iya, siapa tahu kan aku dari sini aja view-nya biar Anda melihat kabel.
1: Mic.
0: Dan tiang mic ya. Halo Frida, selamat sore deh dari beauty. Tutup-tutup Frida, udah 7:30 nih.
1: Iya, aku disuruh ke sana tahu.
0: Ya cus, orang dekat rumahmu.
1: Di mananya aku gak tahu.
0: Ya dah. Itu salon terkenal loh.
1: Mbak Frida, aku mau sulam alis. Bisa katanya bisa Bram sini aja gitu.
0: Ini betare. Sulam alis enggak? Iya kan? Kita lagi live sahabat Wingin FM di @Wingin FM Bali I. Kita yeah. Tunggu 15 menit kalau enggak sampai tap-tapnya 1000 aku end live.
1: Iya, yeah, yes.
0: Ya. 15 menit dari sekarang yeah. Kalau tap-tapnya enggak 1000 aku end live, Bram juga enggak masuk.
1: Oh, kapok. Yeah.
0: Oke. Okay. Gitu challenge-nya.
1: Iya, yeah, challenge-nya itu ya.
0: Iya, yeah, 15
1: sambil,
0: menit.
1: Sambil Anda coba milih nih. Anda punya keinginan rumah dengan view apa sih?
0: Yes.
1: Pantai, pegunungan, gedung pencakar langit, sawah, sungai, laut, atau apa?
0: Waduh, bus bawah masuk. Enggak jadi.
1: Mantap.
0: Ingat ya, pokoknya kita tunggu sampai 18:45, belum 1000, tap like-nya Bram enggak muncul.
1: Kita end live.
0: End live juga ya.
1: Iya.
0: Oke. Obre. Obrolan sore. Siapa ini yang sudah ikutan?
1: Ada Kakak Putu Adi, emplagan, apa emplagan? Emplang halu. Dia pengen view-nya pegunungan, bisa hiking kan jadinya juga. Oh dekat rumah, langsung kalau mau maraton gunung langsung cabut kamu ya kak ya. Mantap loh.
0: Mantap emang dia.
1: Soalnya kalau view sawah tuh gak enaknya pas bakar-bakar habis panen. Ya iya sih. Cuman ya udah gitu loh, gak usah dipanen, biarin aja membisu dia.
0: Ya elang gak bisa dong, banyak hama nanti. Ya kan namanya juga pasti ada plus minus.
1: Plus minusnya sih.
0: Cuma di heaven yang ada plus minusnya mbak.
1: Heaven ya. Becky G ya.
0: Jenny.
1: Oh Jenny.
0: Mulan enak. Kiap.
1: Becky G.
0: Heran saya. Udahlah dari Mbak Put. Siapa Neil. Lagi nih Mbok Neil. Katanya kalau dia tuh pengen view-nya itu adalah pantai atau gunung atau sawah. Semua. Mbok Neil satu aja ya diolas. Kalau saya juga mau ketiganya. Cuma saya pilih pegunungan.
1: Oh mungkin rumahnya dia 360 derajat, ada
0: oh,
1: di sebuah pulau
0: muter
1: sendiri.
0: Ya, ya
1: benar.
0: Udah kayak CCTV ya 360 derajat. Pokoknya yang sunyi-sunyi biar tenang dan sejuk ditempati.
1: Setre.
0: Lanjut Abah Waisel.
1: Abah Waisel di sawah view-nya katanya.
0: Oke. Okay.
1: Ada Bunda Ratna.
0: Udah 1000 Bram ada. Cus segera muncul kamu.
1: Kan 45 lagi 10 menit ya. Bunda Ratna orang gitu challenge-nya kan 2.
0: Ya.
1: Di menit 45 dan
0: besok kita naikin lagi ya.
1: Iya, madah.
0: Ya, biar sebentar aja.
1: Kalau Bu Ratna, rumah view sungai kan udah di Mumbai.
0: Oh. Berarti udah terpenuhi.
1: Udah terpenuhi
0: Bram.
1: Ya.
0: Dia orangnya berpuas diri kok.
1: Oh, gitu. Banyak
0: tenang
1: suara.
0: Saja.
1: Banyak suara alam. Gitu kan. Panggilan alam.
0: Aduh. Aduh, gitu kan? Ada alu juga katanya.
1: Adem nenang.
0: Siapa nak ya? Halo, alu.
1: Ah, kayak jumpa fans dia di atas ya.
0: Alu, alu, kan alu. Gitu. Besti banget pokoknya.
1: Buaya. Tetangganya.
0: Hai para buaya, sudah pada sarapan. Aduh, ada Gus Bawo. Dia pengen punya rumah view sawah.
1: Oh gitu.
0: Pemandangannya indah, asungkare ramah dan bebas polusi.
1: Apanya ramah? Alunya?
0: Mboh lah, ramah di kantong kali.
1: Oh, okay.
0: Kan kalau lapar tinggal menyemai. Oh.
1: Mantan hilang laparnya, menyemai padi, lagi giling lagi padinya. Ini Dewa Ratu Gus, the best kamu Gus.
0: Iya kan, itu kan Gus ya. Gus Mama lagi nonton nih. Tiba-tiba ini udah segitu aja yang nonton, heran deh. Terus ada siapa lagi yang harus diancem mana?
1: Ada Ajun. Kalau Ajun kebetulan rumah di kampung di pegunungan, bet, deket sawah pun. Terus tempat tinggal di Nusa Dua, dekat pantai juga. Aku inginnya punya rumah dengan view danau sih sekarang. Sepertinya damai.
0: Wow.
1: Damai.
0: Menari-nari di atas danau.
1: Jangan dong, nanti ini jadi desa penari nanti.
0: Aus, udah. Ngomongin itu. Ya sudah terpenuhi ya, berarti ya sudah 2000 kah.
1: Nonton Betty aja udah banyak, nanti rame
0: ya,
1: kan.
0: 8 menit lagi baru Bram muncul ya. Nanti kita challenge lagi.
1: Ya dah.
0: Ya, lo masih sepi-sepi aja jam 7 kita end.
1: Mada ya.
0: Sekarang dengerin Nona dulu.
1: Yuk.
0: Durian.
1: Durian, durian.
0: Enak, enak. Yuk, janjiin yuk. Durian, gara-gara ada teman satu gak nongol datang.

0: Obrolan sore.
1: Ayo mari kita ngobrol lagi. Yuk. Sudah ada Rose ini ikutan Obre dari TikTok ya.
2: Gimana,
1: katanya kalau dia itu pengen rumah yang depan view-nya itu sawah, kirinya gunung, kanan laut, kayak di itu tuh apa di Gunung Laosan di Qingdao. Gitu.
2: Mantap.
1: Berubah ke ini kamu nanti ya. Berubah apa namanya?
2: Apa?
1: KTP nanti dulu ya.
2: Berubah warga negara.
1: Nah itu
2: nanti
1: maksudnya
2: dia.
1: Aing ikut aku gak mudeng jadinya.
2: Ngopi dulu udah dikasih kopi.
1: Gak bisa tidur aku ntar ngopi jam segini.
2: Gak apa-apa udah dikit shh,
1: gitu. Waduh ngedrajin aku lanjut nih udah episode 42.
2: Bagus lah.
1: Ya tunggu ya.
2: Selesai dong.
1: Jadi ngomongin ini ya. Aduh. View gitu kan. Kalau biasanya kan orang tuh senengnya view pantai, pegunungan, tadi ada sawah juga kan. Tapi ini ada yang lebih. Lagi Bram ya.
2: Apa itu?
1: Jadi sebuah unggahan di medsos viral setelah memperlihatkan kehidupan unik seorang wanita yang tinggal di rumah panggung yang ada tepat di atas permukaan laut.
2: Oh iya?
1: Benar-benar di atas permukaan laut. Jadi lewat akun Instagram miliknya @nitaagustina_ berarti ini di Indonesia ya.
2: Harusnya.
1: Dia membagikan momen kesehariannya saat bersihin rumah dengan pemandangan lautan luas yang membentang tepat di balik pintu dan jendelanya. Benar-benar di atas laut, sahabat Wingin FM.
2: Like di atas laut lo beneran?
1: Iya, jadi bonusnya dia bilang enggak usah nyapu halaman, tapi ngepelnya enggak boleh males. Karena
2: gitu.
1: Dikit-dikit kan kena masuk airnya.
2: Oh, iya kena cipratan gitu ya.
1: Yoi.
2: Jadi dalam cuplikan video yang dibagikan, wanita tersebut yang sedang bersetelan daster polkadot itu tampak santai ngepel lantai permukaan vinil bermotif ya. Begitu pintu kayu rumahnya dibuka lebar, desiran ombak, desir ombak di padang tandus. Dan juga hamparan air laut langsung menyapa, hai.
1: Keren kan?
2: Iya loh.
1: Emang gak ada pembatas halamannya sama sekali loh.
2: Sama sekali
1: loh.
2: Gak ada, langsung view-nya laut guys.
1: Iya, jadi suasana rumah bernuansa kayu sederhana itu terasa makin ikonis ya. Dengan jendela besar berhias tirai merah yang memperlihatkan pemandangan gelombang laut secara langsung.
2: Oh, keren.
1: Jadi unggahan ini pun meraup beragam tanggapan menggelitik sampai penuh rasa penasaran dari para warganet.
2: Iya sih, jadi para netizen juga mengagumi ketenangan pemandangan alamnya, tapi gak sedikit pula yang justru membayangkan betapa ekstrimnya ya situasi tersebut saat angin kencang, air lautnya pas pasang juga. Jadi keunikan hunian terapung ini sukses mencuri perhatian publik dan juga menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial ya. Dan dikonfirmasi dari Wallipop juga, wanita bernama asli Nita Agustina 37 tahun ini ya, ini membagikan cerita ini di balik hunian uniknya yang berada di Balikpapan, Kalimantan Timur.
1: Kaltim guys.
2: Kaltim, jadinya ya. Jadi ibu rumah tangga.
1: Ibu ramah dia, Bram.
2: Iya betul ya.
1: Konten-kontennya.
2: Dan dia juga konten kreator ternyata. Ini ngaku sudah tinggal di rumah terapung tersebut selama kurang lebih 3 tahun bareng sama keluarganya.
1: Ini Mbok Dian katanya pengen view depan rumah sawah lagi kayak dulu waktu tahun 90-an. Flashback ya.
2: Ya balik lah sana.
1: Kalau di tengah lautan kayak Bu Nita gimana Mbok Dian?
2: Astaga.
1: Jamin deh. Gak akan ada yang ganggu tuh sama pesenan-pesenannya. Kalau mau silakan ambil ke tengah laut.
2: Udah sendiri.

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: 1000, 10.000, 20.000, kelihatannya kecil ya. Tapi kalau terjadi berkali-kali setiap hari, jumlahnya bisa jadi lumayan tuh. Coba sesekali cek pengeluaran kecil Anda selama seminggu. Bukan untuk melarang diri menikmati hidup loh ya, tapi supaya tahu kemana aja sih uang kita pergi. Radio
2: Penguin. This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: spesial untuk Mama Yuna yang sudah request lagu ini, Paradise.
1: Mungkin dia pengen view rumahnya tuh kayak surga gitu loh, kayak surga.
0: Emang tahu surga?
1: Ya nggak tahu kan kayak surga, nggak tahu surga kayak gimana.
0: Itu dah ya, aku belajar tempo hari ikut kelas tuh gitu. Surga, surga itu diyakini ada, tapi coba gambarkan
1: surga. Deskripsikan surga itu seperti apa ya gitu loh.
0: Iya kan? Iya kan, bingung kan? Mm-hmm. Yes! Jangan ganggu aku.
1: Aku juga
0: luar biasa ya kopi itu ya. Benar-benar mood banget, no.

0: dengar suara ombak dan menikmati suasana yang lebih tenang. Kadang setelah hari yang penuh aktivitas, tempat kayak gitu bisa jadi ruang lo untuk melepas penat dan mengisi energi lagi. Lagunya Yura Yunita, Zivia, Agatha Priscilla, Nadine Amisa, Why is my reflection show?
1: Dok, kurang lagi satu. Kalau di pantai, selain kamu mendengar suara deburan ombak, suara lumpiang.
2: Piang.
0: Ya itu, kemarin aku gak beli kemarin.
1: Iya, orang diri ke pantai gak beli. Ini mana foto foto lumpianya kok gak ini ya.
0: Aku belinya, aku makan di food court soalnya abis itu. Di Tukate Haye itu loh. Aku makan itu sambal gami enak kali, Bram.
1: Oh iya?
0: Iya, tapi kamu gak bisa makan sapi.
1: Cuy gitu sambal gami itu gimana?
0: Bo, namanya sambal GAMI. Promosi kan aku tolong endorse aku ya.
1: Oh GAMI.
0: Gami
1: apa GAMI? Gami,
0: GAMI.
1: Oh, GAMI.
0: Di food court Sindo,
1: Kira
0: Dewata ya itu.
1: Oh iya.
0: Iya enak kali tuh, 45, wih porsi gede, kenyangan aku pulang.
1: Ya bagi udah dua mesen, lah.
0: Semua udah mesen satu-satu.
1: Oh gitu.
0: Iya, sampai anakku yang paling kecil udah mesen, dia kan juga gak boleh, gak boleh kaki empat kan.
1: Habis dia?
0: Habis dia, nasinya tok sisa, ayamnya habis.
1: Terlihat kalau Ale habis berarti nikmat ya.
0: Nikmat.
1: Oh ya ya ya.
0: Pesannya kan beda-beda di food court.
1: Oh iya sih.
0: Gitu enak bener kalau Anda bisa maem sapi. Gaya. Wah.
1: Baiklah.
0: Mantap.
1: Siap ya.
0: Makasih dok. Lagunya tunggu habis ini ya.
1: Baiklah. Kalau gustu katanya. Kan,
0: untung cerita makanan muncul lah foto makanan tuh. Ih duren kok naik ke atas ya.
1: Gak tahu kecak ke atas.
0: Iya bu.
1: Apa kamu program kayak gitu ya chatmu ya.
0: Biar kita lihat semua.
1: Males ya. Kalau Gus tuh katanya view-nya sawah sama gunung dikit. Gunung dikit gitu gimana nengok gunungnya gitu?
0: Itu loh Bram, kayak apa? Gambar-gambar kita waktu SD tuh.
1: Oh gitu.
0: Ingat kan? Gambar gunung.
1: Gunung tengahnya matahari.
0: Tengahnya matahari, ada jalan.
1: Ada pohon kelapa.
0: Terus ada sawahnya, kayak gitu keinginannya Gus tuh. Ya oh, kan gitu. Gus tuh ya?
1: Oh gitu. Gak berisik ada klakson, katanya gak berisik tetangga karaoke jam 11. Oh tetanggamu suka karaoke jam 11
0: ikut,
1: malam.
0: Ikut, Gus tuh ikut.
1: Ikut lah.
0: Ikut lah, kamu gedein volume Penguin FM tuh.
1: Kalau enggak kamu ikut nebeng karaoke.
0: Ikut dong, gitu kan. Join dong.
1: Langsung jadi biduan.
0: Pandura langsung gas. Terus ada siapa lagi ya? Aduh, udah semua ya? Edo udah.
1: Ada Tante Ayin.
0: Halo, Kak Ayin.
1: Kak Ayin, apa kabar?
0: Iya.
1: Selalu dia nge-love storyku.
0: Oh iya,
1: nge-love dia. Ih, baik sekali ya.
0: Kak Ayin, warung masih buka, Kak Ayin?
1: Di mana warungnya dia?
0: Di sini, tidak ada.
1: Oh iya?
0: Nanti boleh kita kirimin menu kok, kita pesen.
1: Kak Ayin.
0: Enak loh.
1: Mau ponakan baru enggak? Angkat aku.
0: Tuhan tolong.
1: Angkat
0: keluarga. Agak repot ya semua mau dijadiin paman dan bibi online sama Bram. Gak apa-apa loh, menguntungkan punya ponakan kayak gini kok. Nanti dibantu ngelarisin dagangannya.
1: Iya kan?
0: Yeay, cuan terus dia.
1: Jangan sedih ya.
0: Emberan.
1: Ember ya.
0: Terus ada siapa lagi ya? Gus Bawa udah.
1: Putu Oki belum disapa.
0: Ajun sudah. Mana Pak Putu? Oh iya Pak Putu Oci, tapi lagunya udah sederhana, Shiloh Seven. Kalau ada masalah itu biasanya cari solusi dong. Kalau mentok ya biarin aja, nanti paling datang sendiri solusinya. Digetok kamu sama Mama Rose kalau kayak gitu.
1: Mampus.
0: Aduh.
1: Ada Trisha Dewi.
0: Iya. Siapa sih tadi yang curan mor tuh? Om Budayu ya.
1: Budayu dan Mayanti. Gimana
0: aduh
1: dong? Gitu terinspirasi. Oh Tuhan, aku mencuri motor. Tuhan pun bingung.
0: Aduh.
1: Mbak Trisha Dewi.
0: Halo Trisha.
1: Sip, Brad.
0: Hah? Oh sip. Sip breath. Kamu dulu suka dengerin Phoenix ya?
1: Sepertinya ini.
0: Kak Trisha ya?
1: Oh Patricia namanya?
0: Kak Trisha.
1: Oh Kak Trisha.
0: Trisha Dewi
1: oh,
0: kan?
1: Oh iya iya.
0: Mungkin Patricia, Patricia Gu kali. Udah ya?
1: Udah.
0: Ayo yang lain ramaikan dong.
1: Kemana Bram gak muncul? Orang kita mau off jam 7 Jit.
0: Iya. Oh ada masalah ke pegadaian katanya.
1: Beda cerita itu Mbak Met.
0: Mbak Met kok gitu sih? Ceritanya abis ini ya?
1: Ya.
0: Ya cerita ya.
1: Sama Betty aja ya?
0: Nah, sama Bram lah, karena aku mau kerja. Dasar dari tadi dia nyanyi palsu mulu.
1: Ya, ya, ya.
0: Tunggu live aja sudah ya.
1: Ya, ya, ya.
0: Yura Yunita, Sivia, Agatha Priscilla. Sama siapa nih satu lagi nih?
1: Nadine Amiza.
0: Reflection.
1: Iya. Yeah.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

0: September, shop smart, stay happy.
1: Sebelum membeli sesuatu, coba berhenti sebentar dan tanyakan ke diri sendiri. Aku benar-benar butuh ini atau cuma lagi pengen aja ya? Gak ada yang salah dengan keinginan. Tetapi kita harus tahu bedanya. Kita jadi lebih mudah menentukan mana yang layak masuk keranjang, mana yang enggak.

0: Sade, lagunya gak ada di playlist ya. Hmm. Terus sobrenya gak nyambung, bukan itu pertanyaan kita.
1: Nahannya cukup.
0: Iya, semua juga mau lahannya cukup.
1: Iya.
0: Ya, terima kasih kita masih menemani Anda setengah jam lagi. Dan betul, yang tadi sudah ikutan live juga thank you so much. Walaupun sempat kena restrik dua kali. Entah apa yang sedang dibawa. Entah, apa ada sesuatu mungkin muncul di belakangku, gak tahu juga.
1: Mic-mu hijau yang... sih.
0: Oh iya ya. Mm-mm. Dari tadi aku di depanku gak ada masalah.
1: Mungkin tadi kan kehalang gitu, sekarang clear.
0: Ada aja. Padahal hijau ini bagus tau.
1: Iya tau. Positif.
0: Asik. Wow.
1: Wow. Wow.
0: Wow. Wow. Aduh.
1: Mau deh.
0: Kirain bakal nikah lagi, oh enggak ya.
1: Jangan.
0: Ya kan siapa tahu gitu. Ya ternyata sih beda ya sahabat Tungin FM. Mm-hmm. Ada baru-baru ini ramai sebuah postingan yang mengunggah kisah istri terkait make up brand high end. Jadi bukan berbagi atau bertanya soal rekomendasi, wanita ini disebut hampir cerai gara-gara hadiah seperangkat kosmetik YSL.
1: Mahal ya kosmetiknya.
0: Mahal dong. Hmm. Jadi diskusi ini awalnya dari postingan di threads dari akun KLHU_Sullivan dalam postingan yang sudah dihapus, pernikahannya disebut hampir goyah gara-gara seperangkat makeup. Dikatakan kalau dia tuh kesel karena suaminya memilih memberikan kosmetik mahal itu kepada rekan kerjanya. Dia udah suzon duluan dia.
1: Walah. Jadi wanita tersebut tuh awalnya berharap sang suami tuh membawa pulang hadiah untuknya. Wih, aku dibawain kosmetik YSL guys.
0: Iya, kiranya gitu
1: kiranya.
0: Kan.
1: Kiranya. Tapi ternyata makeup dan juga skincare impian itu bisa yang bisa jadi miliknya itu malah jatuh ke tangan wanita lain.
0: Oh.
1: Setelahnya dia pun sadar bahwa selama ini dia kurang mendapat apresiasi dari suaminya sendiri.
0: Sedih.
1: Mbak sabar ya. Jadi dalam uploadan yang kemudian dibagikan di berbagai platform itu, dia ngaku perasaannya terhianati katanya. Ketika dikonfrontasi, sang suami pun hanya menganggap istrinya cemburu tanpa merasa bersalah.
0: Tanpa ya suaminya ya.
1: Hello guys. Setelah mendapat banyak like dan juga komentar, postingan itu tidak bisa ditemukan lagi.
0: Nah berantem kayak mereka tuh Bram.
1: Sepertinya iya. Yeah. Meski sampai sekarang kisah ini belum bisa dikonfirmasi di media sosial, sejumlah wanita yang ikut merasakan pengkhianatan tersebut, banyak dari mereka juga mengerti bahwa permasalahannya bukan pada makeup sih sebenarnya ya.
0: Iya, lebih ke kurangnya apresiasi lagi.
1: Apresiasi aja sih.
0: Ngapain ngasih brand high end ke wanita ya lain kalau enggak ada something wrong?
1: Yang biasa aja sih. Banyak.
0: Atau
1: kok
0: lagi tuker kado enggak? Positive thinking aja. Mencoba positif ya. Ya, semoga cepat selesai masalahnya, Mbak ya.
1: Iya.
0: Diberikan solusi yang terbaik lah. Semangat. Pokoknya.

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: Kadang kita ngerasa, cicilannya cuma 100 ribu. Tapi coba lihat semua cicilan yang sedang berjalan. Bukan hanya satu transaksi kan? Nominal kecil yang menumpuk bisa menjadi beban yang besar. Jadi sebelum mengambil cicilan baru, pastikan total kewajiban Anda masih aman ya.

0: Inspiring Words.
1: Anda pasti pernah mendengar nama Fredrik Leonardo. Dia adalah seorang atlet panjat tebing cepat profesional Indonesia yang meraih medali emas Olimpiade Paris 2024 dan menjadi atlet non-bulu tangkis pertama Indonesia yang meraih emas Olimpiade sekaligus memecahkan rekor sebagai orang pertama yang menaklukkan dinding panjat tebing di bawah 5 detik. Saya percaya, saya bisa. Sebuah kata-kata sederhana namun penuh keyakinan dari Fredrik Leonardo ini mengingatkan kita akan pentingnya percaya pada diri sendiri. Mari jadikan semangat ini sebagai inspirasi untuk terus meraih puncak tertinggi dalam hidup kita.

0: September, Shop Smart, stay happy.
1: Ada teman nongkrong di tempat baru, kita ikut. Ada menu viral, kita coba. Ada barang lagi trending, wah rasanya kita juga harus punya nih. Tapi tanpa sadar, FOMO bisa membuat kita membeli banyak hal yang sebenarnya nggak kita butuhkan. Jadi sebelum ikut tren, tanya dulu yuk ke diri sendiri, aku ini emang suka atau cuma nggak mau ketinggalan?

0: Penguin FM, your sweet music station.
1: Sobs must stay happy.
0: Yeah. Pulang ya, pulang. Terima kasih untuk keseruan hari ini. Besok kita seru-seruan lagi ya.
1: Tapi berdua. Gak ada curan mor besok ya.
0: Semua gara-gara tipe dari Berkasi. Berkasi ya? Apa sih kamu tulis?
1: Rekasi.
0: Oh, rekasi.
1: Harusnya reaksi kan?
0: Semua berawal dari reaksi menjadi rekasi. Dan pada tipe-tipe yang lain, Anda juga ketularan tipe ternyata ya.
1: Iya loh, emang evaluasi, evakuasi.
0: Iya.
1: Bencana kita.
0: Amit-amit, Terus dari curhat jadi curhan kan? Itu gak pakai mor. Curhan mor dong. Nanti lanjutin ke tipoan Anda sama Suma ya, sampai jam 12 malam. Hibur dia.
1: Ya.
0: Kayaknya kosong banget ya hari ini. Kenapa, Sum?
1: Hibur adik kita ya.
0: Iya, kayaknya beban pikirannya banyak banget.
1: Di ini dilampiaskan, Sum.
0: Ya.
1: Entah itu kamu nongkrong apa gimana gitu loh, biar lebih ini.
0: Iya. Ah, ini mau balik end game.
1: Stress release. Iya, benar. Gas. Kapan?
0: Yuk segerakan. Jangan cuma rencana.
1: Siapkan waktu 3 jam lebih.
0: Iya. Iya, Endgame. Biar kamu tahu Marpel.
1: Iya, betul.
0: Jangan Edo Marpel, kamu tahu satu.
1: Siapa itu, enggak tahu aku.
0: Udah pulang yuk. Bye-bye. Bye. See you tomorrow. Sehat-sehat semuanya.
1: Amin.

Pingguin FM, your sweet music station, sob smart, stay happy. Selamat malam sahabat Pingguin FM, ada semua ujian nemenin Anda di Nuansa Malam hari ini, hari Selasa. Gimana kabar Anda? Semoga semuanya happy ya. Sampai nanti request lagu favorit Anda sampai jam 12. Dan buat hari ini jadi lebih indah, yuk.

0: Din, lihat deh. Ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya, belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih. Tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

Pingun FM, your sweet music station. Sob smart, stay happy. Selamat malam sahabat Pingun. Apa kabar Anda malam hari ini? Semoga semuanya happy dan juga sehat. Apalagi hari ini hari Selasa ya. Sudah terlewati 2 hari di minggu ini. Gimana 2 hari di minggu ini, apakah sudah berjalan dengan lancar? Kalau sudah, dari pagi sampai malam ini berkegiatan, ya gak apa-apa lah. Malam hari kita isi dengan lagu-lagu favorit, biar Anda juga bisa lebih rileks lagi, mempersiapkan diri untuk esok hari yang lebih baik. Atau mungkin sekarang masih bekerja, masih lembur, atau mungkin masih shift malam. Nah, ini juga waktunya Anda untuk membuat diri lebih rileks, lebih enjoy dengan nyanyi-nyanyi lagu favorit Anda, terus kirim-kirim salam, sapa sama orang spesial. Nah, jadi kalau mau lagu Indonesia, lagu mancanegara, bisa banget langsung aja kasih tahu saya di WhatsApp Telegram yuk di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Pingun FM Bali, X at Radio Pingun FM. Terus formatnya, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Nah, jangan lupa juga buat follow TikTok kita, sahabat Pingun FM, di at Pingun FM Bali. Yang mau streaming, silakan yuk bergabung di live.radiopingunfm.com. Jangan lupa requestannya, saya tungguin sampai jam 12 malam.

0: Bingung FM, Your Sweet Music Station, Sob Smart, Stay Happy. Satu lagu dari Adele, Set Fire to the Rain, spesial buat Bu Nana yang udah stay tune malam hari ini. Selamat malam Bu Nana, apa kabarnya hari ini? Semoga Bu Nana sehat selalu ya, karena baru balik nih dari Surabaya. Wah, semoga hari ini bisa istirahat juga deh, karena kan pastinya perjalanan panjang ya, perlu banyak tenaga, terus sekarang pastinya lelah, perlu banyak istirahat untuk kembali lagi beraktivitas dengan optimal. Gimana kebunnya? Berarti kebunnya libur dong Bu Nana. Oke, tapi gak apa-apa kalau hari ini beristirahat dulu sebentar. Apalagi Bu Nana emang banyak aktivitas kan. Misalnya ada olahraganya juga, ada goesnya, banyak. Jadi gak apa-apa sehari untuk istirahat dulu Bu Nana sambil dengerin lagu. Lagunya udah di play juga, Set Fire to the Rain. Semoga tadi bisa nyanyi bareng ya. Terus colek-colek sama besti-bestinya Bu Nana. Ada Gustu, Dayukanya, Dayu Asriani, Juninati, Iga Panceneki, Bujero Ano. Makasih semua, makasih juga buat Bu Nana, happy selalu dan sehat selalu. Terus ada Madian Kesuma juga, selamat malam, apa kabar buat Madian. Kalau Madian tadi request lagunya Adela, oh tadi Adele, sekarang Adela, and in LA. Salamnya buat semua sahabat Penguin FM saja, semua apa kabar. Kabar baik Madian, Madian apa kabar nih? Hari ini sudah santai kah atau masih sibuk nih? Karena tidak bisa diduga-duga kalau Madian ya, karena orderannya banyak, jadi ya gitulah ya, CEO emang beda. Semangat siaran dan terima kasih. Makasih buat Madian dan buat Anda juga sahabat Pengnavam yang hari ini masih stay tune, baru bergabung. Silakan yuk langsung aja join request lagu favorit Anda. Langsung kasih tahu semua aja, mau Indonesia, lagu mancanegara juga bisa. Yang penting lagu yang bisa membuat Anda happy malam hari ini. Atau mungkin mau kirim salam sama seseorang yang Anda rindukan, atau mungkin keinget aja deh sama si A, mau disalamin langsung aja deh. Langsung dikirimin di WhatsApp Telegram yuk di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, di Instagram, fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM. Dengan formatnya masih sama, kasih tahu saya nama Anda, spesifiknya mau request lagunya apa dan juga salam-salamnya. Sekalian juga yuk follow TikTok kita di at Penguin FM Bali, streaming juga di live.radiopenguinfm.com. Dan requestnya nanti bakal saya bacain di jam 9 malam. So yang belum request, silakan, masih banyak space untuk mengisi dengan lagu-lagu favorit Anda. Jadi bisa di play duluan ya, karena sekarang masih banyak space-nya, jadi boleh dikirim dulu, nanti langsung didengerin, jangan sampai nanti keduluan sama yang lain. Makanya dikirim sekarang yuk, saya bacain jam 9 malam dan lagunya bakal diputar satu per satu, sambil juga kita bakal menyimak informasi-informasi menarik yang sudah semua siapin, yang spesial semua akan berikan kepada Anda yang stay tune malam hari ini. So lanjut request sampai jam 12 malam. Penguin News.
1: Penguin News.
0: Sahabat Penguin FM, angka pengangguran di Kabupaten Klungkung pada 2026 turun menjadi 0,73%. Menyambut data terbaru dari Badan Pusat Statistik, Bupati Klungkung Ima D. Satria bakal menambah alokasi anggaran untuk pelatihan keterampilan bagi calon pekerja. Menurut Satria, capaian tersebut tidak lepas dari kolaborasi erat antara pemerintah daerah dengan berbagai badan pelatihan. Selain itu, pertumbuhan sektor pariwisata di Klungkung menjadi salah satu penggerak utama penyerapan tenaga kerja lokal. Dikutip dari Detik Bali, saya Suma Wijaya untuk Penguin News di Nuansa Malam.

0: Dek, naon kini nyaman lari, Dek?
1: Naon, butuh maraton lah misalnya.
0: Bah, bapak luruh yang lapan ake.
1: Kenapa ya kini nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek, udah ngaminggu saya bangun-bangun ya.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedi kok, Dek. Wih,
1: kan memberi mencapatan, good morning ya, Dek.
0: Bah, ini marah ya. Liu kini anak yang ngiriang, Dek, marah menggain di kapal pesiar ya.
1: Wih.
0: Dek, tawang, Dek. Nah, iya ngelah mobil ane misi sunrise tuh, Dek.
1: Sunrise.
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek. Tahu lagi.
1: Sandra padahal ini sunrise yang mikirin lo.
0: Coba cek di TV nih, Dek.
1: Ada di TV nih, cek man lari.
0: Popular kemudian beritanya, Dek.
1: Wih.
0: Eh, Dek, nak gelam kenain anak kok nih. Wih.
1: Eh, Mek. Siaran TV tuh preksana, Mek.
0: Ya, kenapa, Dek, gelam?
1: Aduh, Mek, ini ada gelam kengken. Eh, Mek. Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, Mek, edukasi. Gitu, Mek. Nih coba tinggalin nih.
2: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
0: Oke, ini deh, Om. Ya. Ada memek nawang.
1: Mek, jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali. Ijo, Mek.

0: American singer-songwriter Her bersama aktris Amerika keturunan Filipina Liza Soberano merilis kolaborasi terbaru berjudul BRB pada 8 September 2026. Lagu ini merupakan bagian dari album soundtrack film animasi DreamWorks berjudul Forgotten Island. Lagu ini dirilis melalui Backlot Music dan ditulis oleh musisi terkenal Ryan Tedder. Selain mengisi soundtrack, Her juga mengisi suara karakter utama bernama Joe, sedangkan Liza Soberano mengisi suara Raisa.
1: Now I know. Now I know.
2: Penguin FM, your sweet music station, sob smart, stay happy, sahabat. Penguin FM, tahukah Anda, saya kutip dari Instagram Bushio. Nah, ternyata kalau di Cina itu, sahabat Penguin FM, ada kantin sekolah yang dimana mesin pembuat nasi itu ya, otomatis bisa disajikan nasi dalam hitungan detik. Wah, ini sih cepat banget ya. Dimana teknologi otomatis mulai digunakan di sejumlah kantin sekolah di Cina untuk membuat proses penyajian makanan lebih cepat dan juga efisien. Nah, salah satunya yang memang menarik perhatian adalah mesin penyaji nasi ini, dimana nasi yang dikeluarkan ini adalah takaran dengan hitungan detik saja. Beberapa mesin sejenis juga dipasarkan untuk kebutuhan kantin sekolah, bahkan mencantumkan waktu penyajian sekitar 2-3 detik per porsi tergantung kapasitas juga modalnya. Jadi kalau kayak gini mah cepet ya, kalau udah lapar langsung ke kantin, gak perlu nunggu lama 1/2 detik dan juga ada beberapa waktu udah langsung deh tersedia. Gimana nih menurut Anda, sahabat Bunda Bam?

September, shop smart, stay happy. Coffee shop sekarang bukan cuma tempat minum kopi. Bisa jadi tempat meeting, kerja, ngobrol, bahkan me time. Nggak salah kok kalau kita menikmati suasananya. Tapi sebelum pesan, sesuaikan juga dengan budget hari ini. Karena nongkrong akan jauh lebih menyenangkan kalau pulangnya nggak kepikiran sama saldo.

Bingun FM, your sweet music station, Shop Smart, stay happy, jazz bersamamu. Tapi semua senang banget nih bersama dengan sahabat Bingun FM yang sudah bergabung dari TikTok di @Bingun FM Bali. Hai, selamat malam semuanya. Apa kabar nih? Kayaknya seru banget ya obrolan kita malam hari ini. Yang mau join silakan yuk langsung aja bergabung di @Bingun FM Bali di TikTok kita di live ya. Yang mau request lagu dan juga kirim-kirim salam juga silakan yuk sahabat Bingun FM. WhatsApp Telegram kita di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita di Instagram dan fanpage Facebook @PinguinFM Bali X @Radio Pinguin FM. Formatnya

boleh langsung ngobrol gitu ya, bercengkrama dari TikTok kita atau mungkin mau dari WhatsApp Telegram juga bisa, sahabat Bunda FM. Langsung aja dikirim, mumpung semua mau sapa-sapa dulu nih, jadi biar langsung bisa dibacain dan juga lagunya disiapin biar bisa diputarin juga dan bisa Anda dengarkan di malam hari ini. Oke, selamat malam dulu buat yang sudah bergabung. Tadi ada Putri Stone, selamat malam dari seputaran yang batu. Hari ini sudah hadir, thank you. Semoga happy selalu ya buat Putu. Terus ada Mbak Dian Kesuma juga, apa kabar? Lagi sibuk ya Mbak Dian? Lagi merangkai bunga-bunga. Tapi ini memang gini ya, benar-benar banyak banget proyeknya Mbak Dian. Ini gak selesai. Semoga cepat selesai ya Mbak Dian ya. Takutnya ini nanti gak bisa bobo loh. Karena saking banyaknya, gak apa-apa lah. Banyak proyek, banyak uang gak sih? Ada Mbak Made Kusuma juga, selamat malam. Thank you banget sudah bergabung. Tadi lagunya Mbak Dian udah di play ya. Semoga makin semangat buat projectnya, buat buket-buket bunganya. Lagunya tadi adalah NNLA. Salamnya buat semua sahabat Pinguin FM aja. Suma apa kabar? Kabar baik Mbak Dian. Sangat baik dong. Apalagi sudah gini ya, sudah melestarikan budaya Bali. Ya, yeah, thank you banget buat Mbak Dian Kesuma. Terus ada siapa lagi nih? Ada Kakak Adi. Oh, ada Mbak Adi Bejigama, apa kabar? Lagunya tadi Noah Menghapus Jejak ya, sudah di play. Terus kalau salam-salamnya katanya semangat aja yang siaran. Thank you banget buat Mbak Adi Bejigama, semoga happy selalu dan juga bahagia selalu. Terus ada Arya, halo. Oh, ini yang sering aku dengar di radio pas ngantor. Hai, Kak Arya, thank you banget loh yang udah stay tune pas lagi ngantor. Iya bener Kak. Semua yang menemani Kakak pas lagi ngantor gimana? Makin gini kan, makin bagus kan kerjaannya. Ya semoga aja lancar ya kayak kerjaannya pas ngantor. Dan sekarang udah istirahat dong harusnya. Atau mungkin masih kerja nih Kak Arya. Wah, semangat banget nih kalau masih kerja. Tapi kalau sekarang masih istirahat, semangat aja biar besok ngantornya lebih menyala lagi, semangatnya lebih lancar juga aktivitasnya. Ada Kak Devita juga, selamat malam. Terus ada Kak Samudra juga, apa kabar? Ada Fapang, hai Fapang, gimana kabarnya hari ini? Request lagunya dari Mike Posner, I Took a Pill in Ibiza. Salamnya buat Sanjaya, Dewi, Agus, Aldo, Eko, and all crew. Ada Mbak Panca, hai Mbak Panca, apa kabar juga? Kali ini request lagunya Like I'm Gonna Lose You, Meghan Trainor. Salamnya buat semua yang lagi dengerin Suma. Terima kasih Suma, thank you juga buat Mbak Panca yang lagi di mana nih? Lagi nge-gym kah? Lagi makan-makan kah? Oh, lagi gosok-gosok, digangguin sama Jason. Gosok apa nih malam-malam? Gosok cucian atau gosok setrika? Kalau gosok cucian sih agak gini ya, agak dingin ya hari ini malam-malam lagi. Kayaknya gosok setrika yang anget-anget. Ya biasanya kalau bunda-bunda itu malam harinya diisi dengan menyetrika pakaian atau mungkin duduk-duduk santai. Kalau Anda gimana, boleh dong cerita sama Suma Wijaya. Oh, setrika. Takut banget gosok-gosok yang lain ya. Takutnya gosok-gosok sikat-sikat, maksudnya bersih-bersih kan agak capek ya Mbak Panca ya. Untung setrika, setrika bisa sambil nonton, sambil ngedraci atau mungkin sambil nyanyi-nyanyi karena lagunya nanti bakal di play. Nah bisa tuh ditemenin sama Jason. Awas loh Jason, nanti diganggu Mbak Pancanya. Oh, Bu Nana juga sama, Mbak Panca gosok setrikaan. Wah, ini benar-benar saling gosok ya. Semua banyak yang gosok setrikaan, jadi sambil mengisi waktu kali ya, biar pakaian juga rapi, terus hiburan juga dapet, istirahat juga dapet, jadi semuanya dapet. Paket komplit jadinya ya. Thank you banget buat Panca, Bu Nana juga semangat setrikaannya sambil stay tune di Pinguin FM Bali. Yang lagi di jalan juga hati-hati yuk sahabat Navem, jaga keselamatan biar lebih fokus di jalan, biar gak bengong nyetirnya. Langsung aja kasih tahu Suma Wijaya untuk nemenin Anda malam hari ini dengan lagu-lagu favorit. Silakan dikirim di WhatsApp Telegram yuk di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, Instagram, fanpage, Facebook at Pinguin FM Bali, X at Radio Pinguin FM. Masih ada yang belum saya baca dari Telegram. Ini ada dari Rian Putra. Hai, apa kabar Rian dari Uluwatu, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Thank you, lagunya udah di play. Terus ada Abdul juga request lagunya dari Dua Lipa. Karena tadi Adela udah diduluin ya sama Mbak Dian. Udah nyanyi.

0: Tadi requestannya training session dari Dua Lipa aja, semangat siaran buat Suma, tetap enjoy katanya. Thank you. Terus selamat bertugas dan selalu ceria. Ya harus dong, harus ceria mah. Oke, thank you ya buat Abdul. Ada Yura juga, ada Komang Murtini, apa kabar, sudah bergabung dari TikTok. Ada Blue juga. Kalau dari WhatsApp, coba saya cek lagi sekali, ada yang belum dibaca. Hai, ada Eric. Hai Kak Eric, apa kabar? Request lagunya Z featuring Jasmine Thompson, Fanny. Semua apa kabar? Kabarnya baik dong, ceria. Kalau kata Abdul harus ceria soalnya, jadi ngikut aja semuanya. Semoga sehat dan makin lancar rezekinya. Wah, ini sih amin, langsung kare. Spesial thanks semua yang sedang siaran Tara, thank you. Thank you juga buat Eric yang udah stay tune malam hari ini. Tunggu lagunya Eric ya, nanti bakal disiapin. Semoga Eric juga lancar cara jaginya, bisa bantu banyak orang, terus juga bisa apa ya, bisa apapun yang diinginkan bisa tercapai. Nah, terus ada Gustu tadi lagunya yang diganti itu adalah lagu dari Rose yang New Trick. Oke, udah disiapin, ditunggu aja. Papa Oki mau request lagu, silakan loh. Ada Agus Toko juga, apa kabar? Thank you banget loh udah meramaikan dari TikTok yang mau ngobrol, silakan sampai jam 12 malam kalau requestan, dan juga salam-salamnya dari WhatsApp, Telegram. Kalau dari TikTok nanti sampai kapan ya? Makanya tunggu aja, stay tune, ngobrol terus. Langsung join yang belum, yuk bergabung di @pingguinfmbali via live TikTok kita. Ada di WhatsApp, Telegram juga bisa langsung dikirim by chat di 0811 393 494. Kasih tahu saya Anda mau dengerin lagu apa, terus mau kirim salamnya sama siapa, formatnya kasih tahu saya, nama Anda, spasi usia, mau request lagunya, dan juga salam-salamnya untuk siapa. Yuk, saya tungguin sampai jam 12 malam. Dan sekarang bantuin saya lagi untuk milih lagu-lagu apa sih yang harus saya play sampai nanti di jam 12.
1: Premiere on Bingun FM.

Satu lagu yang lagi hits banget nih sahabat Minabam, Dua Lipa Training Season. Siapa nih yang udah pakai lagu ini untuk wake soundnya? Karena benar-benar lagi ngehits lagi lagunya, padahal rilisnya tahun 2024 lalu loh, tapi sekarang kembali lagi ngetren. Mungkin memang gitu ya. Karena lagunya itu asik pada jam

zamannya gitu. Sekarang zamannya lagi ini. Thank you buat yang udah request lagu Dua Lipa Trending Season. Ada Mbak Ari Moon Moon tadi dan juga ada Abdul. Yang pas banget lagunya. Jadi biar di training katanya. Yang gini ya, yang butuh trainingnya silakan langsung. Trainingan apa nih? Trainingan apa lo? Hayo, hayo. Trainingan apa aja deh yang mau ngobrol. Kok jadi kesana sih? Tapi thank you juga loh buat Mbak Arimun, buat Abdul. Lagunya Training Season, memang waktunya untuk belajar gitu ya. Kali trainingnya maksudnya belajar, belajar apapun yang mungkin pengen kita dalemin lagi gitu ya. Apa mungkin mencari jodoh? Baru sih katanya cuma perlu training mencari jodoh biar makin multi talentan gitu ya. Tapi gak apa-apa deh, pokoknya apapun itu kalau udah belajar pastinya ini bisa meningkatkan kemampuan kita. Mau training ataupun mau apapun bisa ya. Kita jadi bahas training deh karena lagunya Training Session. Tapi gak apa-apa kalau mau ngobrol lagi yuk sahabat pengguna web, silakan bergabung di WhatsApp Telegram kita di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media, di Instagram dan fanpage Facebook at Pinggun FM Bali, X at Radio Pinggun FM. Saya juga masih live di TikTok di at Pinggun FM Bali. Silakan ngobrol, join. Dan sudah ada beberapa yang sudah gabungan juga, bergabung juga. Ada Papa Oki, ada Mbak Ari Moon Moon, ada Mbak Dian, ada Sai Nyangka. Wow, namanya. Nyangka nggak ya namanya? Terus ada Kakak Chana juga selamat bergabung. Terima kasih sudah meramaikan. Mbak Dian Kesuma juga masih. Ada Gustu, apa kabar? Nah, semoga hari ini yang bergabung bisa dengerin juga lagu-lagu favorit. Yang belum silakan yuk langsung dikirim sahabat Pinggun FM. Semua juga mau bahas nih terkait dengan makanan yang bisa kita konsumsi malam-malam. Jadi kalau malam-malam itu kan pastinya kadang-kadang ada gini ya, ada godaan untuk makan kembali, terus gak ada makanan, ada buah di dalam kulkas. Nah itu bisa membuat kita tergoda untuk makan buah di malam hari. Tapi ada loh beberapa buah-buahan yang patutnya kita hindari sahabat Pinggun FM untuk dimakan pas malam hari. Karena ini bisa mengganggu tidur kita dan juga bahkan ini bisa mengganggu kesehatan kita. Jadi buah apa aja tuh yang baiknya kita hindari ketika dikonsumsi di malam hari? Langsung aja yuk kita simak informasinya. V and Health. V and Health. V and Health. Ya, saya baca dari kompas.com sahabat Pinggun FM. Mengkonsumsi buah segar di malam hari memang menggoda ya, apalagi buah kesukaan. Itu pastinya perlu gini ya, perlu iman yang kuat untuk menjaga agar tidak makan buah di malam hari. Karena tidak semua cocok untuk dimakan di malam-malam ya. Ada buah yang tentunya bisa ganggu kualitas tidur kita, bahkan ini bisa memperburuk kesehatan. Kira-kira buah apa aja? Makanya yang pertama kita cek-cek dari kompas.com ini ada pisang sahabat Pinggun FM. Saya juga suka makan pisang, tapi ternyata ini disarankan untuk tidak dimakan di malam hari karena ada beberapa efek yang bisa timbulkan. Nah, jadi pisang di malam hari ini bisa memicu peningkatan metabolisme tubuh dan menaikkan suhu tubuh secara alami, di mana efek ini justru dapat mengganggu proses relaksasi dan memperburuk insomnia, terutama jika dikonsumsi menjelang tidur. Terus semangka, di mana menurut The Health Site sahabat Pinggun FM, semangka mengandung air sekitar 92%, di mana ini bisa menjadikan buah yang sangat menghidrasi. Namun kandungan air yang tinggi membuat kandungan kemih cepat penuh dan bisa menyebabkan terbangun berulang kali untuk buang air kecil. Terus buah sitrus juga bisa dihindari seperti jeruk, lemon, dan jeruk nipis. Sebaiknya kita tidak makan ya di malam hari. Buah sitrus mengandung asam sitrat yang tinggi dan ini bisa memicu refleks asam lambung. Keasaman ini dapat menyebabkan sensasi terbakar di dalam dada dan juga ini bisa menimbulkan nyeri uluwati. Ada buah berikutnya yaitu buah nanas. Di mana dalam artikel First Post, nanas disebut sebagai salah satu buah tropis yang tinggi kadar asam, di mana mengkonsumsi nanas di malam hari ini bisa memicu peningkatan asam lambung, menyebabkan rasa panas di perut dan tidak nyaman juga. Jadi boleh dihindari. Dan ini salah satu yang mungkin kayak nggak sengaja, karena kadang-kadang semua juga pernah ya sesekali makan mangga itu dirujak lagi. Wah, kayaknya bakal gini ya, bakal semua hindari setelah ini. Karena ini termasuk buah dengan kandungan gula alami yang tinggi sahabat. The Statesman menyebutkan bahwa makan mangga malam hari ini bisa menaikkan
kadar gula darah secara drastis. Hal ini membuat tubuh lebih sulit untuk masuk ke fase tidur nyenyak. Selain itu, kandungan fruktosa tinggi juga bisa menyebabkan pencernaan bekerja lebih keras saat tubuh seharusnya beristirahat. Ada juga buah anggur, di mana buah yang cukup enak ini mengandung glukosa, fruktosa, dan juga serat larut yang membutuhkan waktu lama untuk dicerna. Jadi konsumsi anggur malam hari bisa menyebabkan perut terasa kembung dan berat. Nah, itu ya beberapa buah-buahan yang wajib untuk kita hindari karena ini bisa mengganggu tidur dan juga bisa berdampak pada kesehatan kita. Jadi bolehlah ya kita ganti dengan makanan yang lainnya yang lebih aman dan juga buah-buahan yang memang ini bisa memberikan manfaat untuk kita. Boleh juga dimakan di waktu yang lain, misalkan di pagi ataupun di siang hari yang lebih aman dan juga bisa memberikan manfaat untuk tubuh kita. So, pastinya tetap jaga kesehatan Anda biar bisa beraktivitas dengan baik.

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Now I know. Now I know.
1: Pingun FM, your sweet music station, shop smart, stay happy. Sahabat Pingun FM, tahukah Anda, saya kutip dari Instagram aku. Nah, kalau di Singapura nih sahabat Pingun FM, akan bayar warganya mulai dari $1 jika mau baca buku dan berhenti scrolling. Jadi ini ada program Singapura meluncurkan REITS SG, gerakan nasional 5 tahun dari National Library Board atau NLB ya, untuk mendorong masyarakat membaca setiap hari di tengah kebiasaan scrolling sosial media. Nah, program ini mengajak peserta membaca minimal 15 menit sehari dan mencatat sesi mereka. Jadi sehari itu ya, setiap sesi mendapatkan 20 virtual coins yang dapat dikumpulkan untuk ditukarkan uang. NLB menargetkan 150 ribu peserta hingga September 2027 sekaligus membangun kebiasaan membaca yang konsisten. Nah, kalau ini sih ilmu dapat, uang dapat juga ya. Gimana menurut Anda sahabat Pingin FM?

0: SMP Bali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu nggak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya.
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pingwin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.
5: Fresh single on Pingwin FM.

kontestan Top 8 Indonesian Idol Season 14 Dandi Panjawi resmi merilis single perdana yang berjudul Nyaman pada 11 September 2026. Lagu ini ditulis oleh Andreas Wulur, Pringo Aryo, dan juga Henrico Christiansen. Nyaman mengusung nuansa pop ballad yang menonjolkan vokal khas dari Dandi Panjawi yang emosional dan pas didengarkan oleh Anda yang sedang galau.

suaranya gak cukup. Udah kasih suara emas loh. Tapi buat anda yang mau dengerin lagu favorit juga, pengen nyanyi, ini kayak Suma tadi yang nyanyi lagunya. Thank you banget loh buat Pak Nyoman Budiarto yang request lagunya Alamak, salah satu lagu yang saya suka juga. Jadi auto nyanyi deh tadi. Jadi langsung Mbak Dian bereaksi ya, sebagai SML katanya. Jadi silakan ya buat sahabat pengguna web WhatsApp Telegram Yuk yang mau dengerin lagu favorit 0811-393-494. Bisa juga di sosial media kita, Instagram, fanpage, Facebook at Pengguna FM Bali, X at Radio Pengguna FM. Terus formatnya kasih tahu saya nama anda, spasi usia mau request lagunya apa dan juga salam-salamnya. Dan sekarang saya mau nyapa dulu yang udah stay tune, kira-kira ada siapa aja. Yang belum silakan yuk sahabat Pengguna FM bisa join dan langsung dikirim WhatsApp Telegram ya. Saya tungguin sampai jam 12 dan mumpung sekarang lagi dibacain, silakan ya dikirim sekarang aja. Biar gak nunggu lama juga, jadi lagunya bisa di play cepat-cepat juga. Apalagi sekarang udah jam 10 malam, sudah setengah perjalanan kita. Sudah 2 jam berlalu dan masih ada 2 jam lagi, jadi boleh manfaatkan untuk bisa request dan dengerin lagu favorit dari playlistnya Pengguna FM Bali. Boleh kalau anda pengen lagu Indonesia silakan, lagu mancanegara juga bisa langsung dikirim sekarang. Sambil saya mau sapa-sapa dulu yang sudah bergabung dari fanpage Facebook kami, ini sudah ada beberapa sahabat Pengguna FM yang sudah bergabung dan menyapa. Selamat malam dulu buat Aerodinamika yang ada di Klungkung, ada Nyoman Landung dari Penasan Klungkung juga. Dewa Boncu apa kabar dari Kedewatan Ubud Monitor. Ada Iketut Ari Sugi dan Dinastra dari Jalan Gunung Andekase Padang Sampian hadir. Nilam Wija apa kabar dari Gasu Timur. Ada Sang Tuketut juga dari Siangan Gianyar. Igede Sudana juga sudah menyapa dari Lombok. Ada Amir Udin juga apa kabar. Ada Komang Ariani dari Sanur. Terus ada Koming Suwarti juga. Nova, ada Ide Bagus Mandira Buludawa dari Kemasan Klungkung, ada Oka Mulyarta dari Padang Sambian, untuk Miam Virgo juga. Angan Take, ada Dek Demahes yang sudah hadir, terima kasih. Ada Bobo juga, selamat malam buat Bobo, apa kabarnya. Terus kalau dari fanpage Facebook masih ada yang menyapa, habis Bobo tadi ada juga. Selamat malam dulu buat hilang lagi dia. Buat siapa nih? Ada Dek Apong tadi ya, udah menyapa, terima kasih. Ada Dek Apong. Terus kalau saya cek lagi, ini ada Nilam Wija juga, ada Sang Tuketut, terus ada Oka Mulyarta, ada Made Hendra Saputra, sudah menyapa dari Desa Tua Marga Tawanan Present. Oke, thank you banget. Terus halo, ada yang mau request tak semudah itu, siapa ya? Oke, coba saya cek dulu ya. Ada Thames yang udah stay tune, terima kasih. Ditunggu ya, nanti coba semua cek dulu lagunya. Terus kalau dari TikTok ini sudah ada yang menyapa juga. Coba deh saya sapa-sapa dulu, ada Mbak Ari Munmun. Wow, masih stay tune ya. Ada Papa Oki, ada Mbak Dian, ada Musim Hujan, ada Kak Ratri, apa kabar. Terus ada Dayu Surya juga yang sudah menyapa, terima kasih ya. Selamat malam buat Mbak Pancaneki yang lagi setrikaan. Apakah sekarang masih lanjut ya gosok-gosok bajunya biar tidak kusut, biar rapi. Kalau macam hebat sih, keren menurut Sumaya kalau pagi sampai jam pulang kantor itu kerja, tapi malam juga kerja gosok-gosok setrika ditemenin sama Jason ya, Anabul kesayangan, setia banget Jason nemenin. Terus ada Kakak Selamat juga, selamat malam, yang request dari Jimbaran lagunya Pink apa aja. Tadi sudah semua play lagunya Pink, spesial buat Kakak Selamat yang ada di Jimbaran. Tadi lagu yang semua play adalah lagu yang judulnya itu adalah Never Gonna Not Dance Again. Jadi semoga sempat didengerin dan semoga happy juga di sana ya. Salamnya buat teman-teman yang mendengarkan untuk Bang Suma, selamat bertugas. Happy juga ya buat Selamat yang ada di Jimbaran. Semoga hari ini bisa beristirahat, terus bisa happy menikmati suasana malam yang memang benar-benar ini ya, sepoi-sepoi anginnya. Kalau siang-siang kan panas ya, tapi sekarang udah mulai sepoi-sepoi anginnya dan bisa dinikmati dengan ya, dengan bersantai dengan lagu favorit atau mungkin bisa berkumpul bersama orang-orang tercinta. Terus kalau dari WhatsApp masih ada Bligus Bawa. Kalau Bligus Bawa request lagunya tadi adalah lagu dari Liodra, Pesan Terakhir. Salamnya buat Iga Pancaneki, buat Gustu Raditya, buat Putu Wira,
Ketut Ayu.

Lasmini, Ayu, Laksmi, Gekrati, Gektiara, Ade, Bella, Yuka, Mutiara, Geina, Gungge, ada Budian Kesuma juga, Moromi, Bibi Jasmine, ada Fare, ada Chanaya, ada Gus Dion, ada Mutiara juga. Mutiaranya dua kali loh, ye. Ada apa ini? Mutiara disalamin dua kali sama Bigus Bawo sama Brother Tumen Selasa siaran malam semangat. Oh iya, salamnya ge Ayah Sri Cahyati. Hampir ya dilupain ya ge Sri-nya, tapi udah diingetin nih. Ada ge Putri Bidayanti juga, ge Mariatya, ada ge Mita Wulandari, ge Ayu Mirah, ge Marlina Dewi dan ge Ina. Banyak banget ge-nya nih Bligus. Ya, oke, terima kasih. Ini berarti Bligus bawa banyak relasinya. Enggak apa-apa ya, banyak teman, banyak rezeki, asik. Terus ada Amin Mimbar juga. Selamat malam, terima kasih Amin sudah menyapa. Tadi udah menyapa dari jam 9:30 ya. Semua lovers coming. Thank you loh. Thank you banget lah. Ini di TikTok juga masih ramai ya. Sudah stay tune dari tadi, thank you banget yang masih menemani sampai di jam 10 malam ini. Yuk lanjut sampai jam 12 malam. Jadi biar bisa dengerin lagu favorit juga sahabat Minabam sambil menikmati suasana malam, sambil beristirahat juga, biar enjoy menikmati waktu. Benar-benar anak muda pelosok Bali, maaf dua kali Mutiara Dipo. Ups. Gak apa-apa Bligus, gak apa-apa. Oke deh, lanjut yang mau request masih ada waktu, silakan yuk, masih banyak waktu buat semua teman Anda sampai nanti di jam 12 malam. So yang udah request ditunggu aja gilirannya, spesial buat Uwa, requestannya Krisye, Peter Pan menunggumu.

0: September, Shopsmart, stay happy!
1: PayLater memang bikin belanja terasa lebih ringan karena bayarannya nanti. Tapi ingat, nanti tetap datang dengan tagihan. Sebelum check out, pastikan cicilannya memang masuk dalam budget Anda ya. Karena yang bikin happy bukan cuma bisa membeli hari ini, tetapi tetap tenang saat tagihannya datang.

Masih menjadi jawara di Penguin Hot Music Chart. Dia tulus sahabat Penguin Abam. Gimana? Masih bertahankah di minggu ini? Makanya terus pantengin ya di Penguin Hot Music Chart. Kira-kira lagu-lagu mana aja yang bakal masuk chart. Dan ada yang mimbar tadi yang sudah menyapa, lagunya Spice Girl, sahabat Penguin Abam, Goodbye My Friend. Terus mau nyapa-nyapa juga nih buat crew boys. Ada Iam, hai Iam. Terus ada Alvin juga, ada Yoga, ada Wildan, Uman yang besok mau balik ke Podok. Ke Podok, semoga sehat-sehat di sana ya. For Suma gimana meet greet-nya with Suma Lovers? Go Amin mimbar enggak diinfo. Amin jauh di Singaraja, kasihan loh. Nanti agak jauh ke Denpasar, tapi kalau mungkin Amin Denpasar bisalah kita meet and greet di sini gitu ya. Tapi kalau di Singaraja kasihan Min, takutnya nanti kejauhan gitu loh. Tapi thank you banget loh Amin sudah request lagu favoritnya bersama dengan crew boys yang ada di sana. Dan buat Anda juga yang mau kirim salam, mau request lagu favorit, masih bisa banget langsung aja kasih tahu Suma Wijaya. Caranya masih sama di WhatsApp Telegram yuk di 08 11 393 494. Kasih tahu sih nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Dan bentar lagi kita bakal ngobrol ini karena ada Amin mimbar yang menyapa kawan-kawan dan sahabatnya yang banyak banget dari crew boys ya. Jadi mengingat saya tentang hubungan yang patut dijaga ya sahabat Mengenapam, dimana menjaga hubungan, baik itu hubungan persahabatan seperti crew boys atau mungkin hubungan asmara dengan pasangan atau hubungan bersama keluarga, itu pastinya ada up and down-nya, ada naik turun, kadang-kadang ada perdebatan. Nah, gimana sih cara kita menyikapi perdebatan agar nantinya ini tidak berdampak buruk terhadap hubungan, dan gimana ini bisa menjadi hal yang bisa mempererat hubungan di kemudian hari. Makanya yuk kita simak gimana sih informasinya. Romantis. Kalau ngomongin hubungan gitu ya sahabat Minawam. Nah, ini ada loh beberapa hal-hal yang bisa terjadi di mana kadang-kadang kita happy bersama pasangan, kadang-kadang juga harus mengalami sebuah perdebatan. Tapi gimana kita menyikapi itu adalah hal yang sangat penting. Ini saya baca dari cnnindonesia.com sahabat Minawam. Ada sejumlah cara untuk mengatasi perdebatan dalam hubungan yang tepat yang nantinya bisa membuat hubungan lebih kuat. Yang pertama adalah menjaga komunikasi, di mana mengutip dari Join Nonelov, langkah pertama yang penting dalam sebuah hubungan adalah gimana cara kita menjaga komunikasi, tak hanya dalam mengatasi perbedaan, tapi juga memiliki banyak manfaat ya. Yang pertama, caranya mulai dari komunikasi dengan jelas kepada pasangan. Tanyakan dan utarakan hal-hal yang penting terkait perbedaan Anda dan dia, seperti masalah hidup, keuangan, dan lainnya. Bicarakan hal tersebut dengan tenang, dari hati ke hati. Terus tetap tenang juga. Jadi saat konflik datang dan mungkin kita beradu gitu ya bersama pasangan, beradu argumen dan berdebat, hal tersebut bisa membuat kita dan pasangan tidak bisa berpikir jernih. Nah, dalam situasi ini usahakan juga untuk gimana caranya kita bisa tetap tenang agar kita juga bisa memiliki pegangan, jadi tidak melontarkan kata-kata yang tidak pantas atau ini bisa melukai hati pasangan. Lanjut ke tips berikutnya adalah menerima perbedaan. Jadi dalam sebuah hubungan, perbedaan merupakan hal yang normal. Untuk itu jangan dipaksakan pandangan Anda agar selalu sama dengan pasangan. Bisa dengan mempelajari perbedaan yang ada, lalu kompromikan, jadikan ini sebagai cara untuk menghargai satu sama lainnya. Lalu saling memahami juga tidak salah penting, di mana saling memahami juga menjadi salah satu cara yang bisa dilakukan untuk kita bisa menjaga hubungan. Coba diskusikan dan memposisikan diri jadi dia dan memahaminya. Saling toleransi dan juga tidak egois sahabat. Kenapa? Perbedaan bisa menciptakan perasaan bahwa kita benar-benar menganggap pasangan ada adalah salah satu cara untuk menjaga hubungan. Namun jangan sampai sikap egois dan merasa benar ada dalam hubungan yang bisa membuat hubungan malah menjadi kacau dan tidak nyaman untuk dijalani. Jadi itu ya tadi beberapa cara untuk menghadapi perbedaan dalam hubungan. Pastinya setiap hubungan ada fase-fasenya. Dan ketika fase di mana banyak perbedaan itu adalah sangat sulit, tapi saya yakin ketika mencoba untuk memperbaiki, mencari jalan keluar dan bisa dikomunikasikan, ini akan menjadi
hal yang bisa menguatkan hubungan Anda dengan pasangan. Jadi lebih bahagia dan juga harmonis.

0: September, Shop Smart Stay Happy.
1: 1000, 10.000, 20.000 kelihatannya kecil ya, tapi kalau terjadi berkali-kali setiap hari, jumlahnya bisa jadi lumayan tuh. Coba sesekali cek pengeluaran kecil Anda selama seminggu. Bukan untuk melarang diri menikmati hidup loh ya, tapi supaya tahu kemana aja sih uang kita pergi.

0: Now I know.
1: Penguin FM, your sweet music station, shop smart, stay happy. Sahabat Penguin FM, tahukah Anda, saya kutip dari Instagram Creativevlog. Nah, ada studi sahabat Penguin FM yang menunjukkan bahwa 75% pria ini setia terhadap tukang cukurnya atau penata rambut ya. Di mana studi yang dilakukan oleh Capital Hair and Beauty di Inggris mengungkapkan fakta unik soal hubungan pria dengan tukang cukur, di mana cukup tinggi hasilnya 75% pria yang dalam studi tersebut menunjukkan tingkat kesetiaan yang lebih tinggi kepada tukang cukur dibandingkan pasangan romantisnya. Bahkan 28% pria mengatakan mereka tidak akan pernah berpindah ke tukang cukur lain. Jadi sama ya, semua juga seperti itu. Biasanya kalau tutup tukang cukurnya, ya udah cari hari lain. Jadi memang agak tricky sekali, dan bener sih, semua juga merasakan yang sama, setia kepada tukang cukurnya, karena kalau udah klop satu, maunya kesana aja. Kalau Anda gimana nih, sahabat Penguin FM?

Pingun FM, your sweet music station, so smart, stay happy. Masih bareng Suma Wijaya, sahabat penerbangan menemani Anda di Nuansa Malam. Kali ini masih setia dengan lagu-lagu favorit Anda yang bisa didengarkan gitu ya, bisa di request juga dari WhatsApp Telegram kami di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, Instagram dan fanpage Facebook at Pingun FM Bali. Selamat malam, Amin Mimber, masih stay tune, ada pantun tampaknya. Wah, udah lama banget gak menyapa dengan pantunnya Amin Mimber. Thank you banget loh, Min, udah dibuatin pantun. Jalan-jalan ke kota Denpasar, pulang mampir beli jamu. Dulu rambutnya semua lebat dan pintar, sekarang rambutnya suwi licin kayak jalan-jalan baru. Wah, rambut saya segala ya, yang dipantunin sama Amin, keren loh pantunnya. Licin karena gini, karena sering keramas, Min. Terus pakai sampo juga. Mau nyapa kru boys masih nongki, ada Herman, Pengki, Ayam, Alvin nemenin Suwi siaran Nuansa Malam. Oh gitu ya. Lebat dan pintar rambut saya, serajin belajar soal.

tahu semuanya di 0811 3934 9944. Dengan formatnya kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya.

0: September, Shop Smart, stay happy.
1: Sebelum membeli sesuatu, coba berhenti sebentar dan tanyakan ke diri sendiri. Aku benar-benar butuh ini atau cuma lagi pengen aja ya? Gak ada yang salah dengan keinginan. Tetapi kita harus tahu bedanya. Kita jadi lebih mudah menentukan mana yang layak masuk keranjang, mana yang enggak.

0: back to the past. Back to the past.
1: Lagu ini tercipta gara-gara band Riff telah datang Check Sound. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Bermula dari rencana kolaborasi antara Gigi dan Riff dalam sebuah event, mereka harusnya bertemu pada saat Check Sound, sebelum acara berlangsung di malam harinya. Nah, ketika Gigi sudah selesai Check Sound, anak-anak band Riff belum datang juga. Sambil menunggu, mereka iseng jamming. Dan tanpa sengaja, terciptalah sebuah lagu secara spontan, dan lagu itu berjudul Nakal. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Jason Derulo resmi membagikan single kolaborasi terbaru berjudul Let Me Be pada 4 September melalui label Spinning Records. Lagu ini membawakan kolaborasi bersama musisi asal Zambia, The Second Voice, serta penyanyi asal Nigeria, King Mary. Proyek lagu ini memiliki latar belakang yang unik karena berawal dari sampel vokal berbasis AI yang sempat viral di platform TikTok. Jason Derulo kemudian memproduksi ulang lagu ini dari awal dengan vokal manusia dan aransemen baru yang memadukan genre pop, R&B, dan Afrobeats.

inspiring words. Stephen Curry, atau yang punya nama lengkap Wardell Stephen Curry II, adalah seorang pemain basket profesional Amerika dan dikenal sebagai salah satu penembak 3-point terbaik sepanjang masa yang merevolusi permainan NBA dengan tembakan jarak jauhnya. Success is not an accident. Success is actually a choice. Lewat salah satu quotes-nya yang menginspirasi ini, Stephen Curry ingin menegaskan bahwa kesuksesan bukanlah suatu kebetulan yang datang tiba-tiba. Dibutuhkan kedisiplinan, ketekunan, kerja keras, dan keberanian untuk menempuh jalan dari pilihan yang telah kita buat.

Tune FM, your sweet music station, Shop Smart, stay happy. Wah, gak kerasa waktu cepat berlalu ya sahabat Tune FM. Dan saatnya Suma Wijaya harus pamit dulu. Tapi thank you banget loh buat Anda yang sudah bersama dari jam 8 malam tadi sampai dengan jam 12 kurang 4 menit. Jadi thank you banget ada Amin Mimbar masih stay tune. Thank you Amin. Good night. Dan juga buat semua sahabat Pengdawam, thank you banget yang masih stay tune ya. Dan kita ketemu lagi di siaran berikutnya. Jadi sekarang boleh istirahat dulu yuk, biar besok kembali lagi dengan kondisi yang sehat, bahagia, dan juga tentunya bersemangat untuk menjalani hari di hari Rabu, biar lebih ceria lagi, biar lebih full energi lagi untuk bisa melakukan yang terbaik. Oke, semuanya pamit dulu. See you. Dadah.

0: Cek.
1: Nah, oke.
0: Okay. Apa suara gue emang kecil ya?
1: Enggak, suara iya kayaknya suara kamu powermu kecil deh. Halo. Hai. Selamat pagi Dinda. Pagi. Kita
0: beda ketemu lagi ya?
1: Iya loh, udah lama banget kita enggak ketemu, kayaknya baru kali kedua kita siaran bareng ya, Din.
0: Bener.
1: Ih, Dinda. Jadi
0: di editanku di Canva tuh udah ini yang kedua.
1: Udah yang kedua ya. Kedua. Wow, sudah baru yang kedua, guys.
0: Baru yang kedua.
1: Ya kan?
0: Ditunggu next-nextnya lagi.
1: Kenapa suaramu kamu kayak agak-agak?
0: Aku lagi batuk.
1: Lagi batuk. Wah, batuk jaga kesehatan Sound FM ya.
0: Lama
1: ini
0: banget loh ini batuknya.
1: Pasti kecapean nih gara-gara kemarin sudah meraih gelar predikat Miss Bahasa Indonesia ya.
0: Miss. Miss banget tuh.
1: Apa sih?
0: Gak
1: gelarmu
0: boleh,
1: apa?
0: Bahasa Inggris enggak boleh campur kode itu.
1: Oh gitu namanya. Ya. Berarti adalah Putri Bahasa Indonesia.
0: Duta.
1: Oh, duta. Duta Bahasa Indonesia.
0: Bahasa aja. Oh, duta bahasa Indonesia. Karena kan harus belajar bahasa Indonesia, bahasa yeah. daerah, belajar bahasa asing.
1: Oh jadi ada tiga ya?
0: Ada tiga kan, ada Trigatra Bangun Bahasa, mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, menguasai bahasa asing.
1: Oh gitu, ada tiga bahasa yang harus kamu kuasai.
0: Betul.
1: Dan harus kamu representasikan gitu ya?
0: Bener.
1: Berarti kamu kemarin menggunakan bahasa Bali juga dong pada waktu tanding itu. Apa sih namanya tanding? Kompetisi?
0: Kompetisi, waktu ke nasional enggak, tapi waktu di Bali iya.
1: Waktu di Bali iya ya?
0: Mm-mm. Kan oh. di Bali dulu tuh, setelah dicari winernya baru ke nasional gitu.
1: Oh gitu.
0: Ya.
1: Habis itu kamu mewakili Bali untuk nasional, untuk semua provinsi ada berarti?
0: Semua.
1: 36 provinsi?
0: Tapi 31, soalnya ada yang digabung-gabung. Misal kayak Kaltim Tara sama Kaltim apa gitu digabung. Digabung dia jadi satu.
1: Kaltim Utara sama Kaltim Tara?
0: Ya Kaltim Tara.
1: Kaltim aja udah timur.
0: Kalimantan. Oh ya Kaltara.
1: Kaltara pasti.
0: Kaltara. Ya kan? Oh Kalimantan Timur sama Kalimantan Utara.
1: Oh gitu.
0: Ya.
1: Kaltara dan Kalputara kali ya kan.
0: Gitu.
1: Terus berarti ada 31 mewakili bertanding 31 provinsi itu ya?
0: Betul. Oh,
1: kemarin kok aku lihat ada apa namanya yang
0: apa tuh?
1: Pakai apa sih kamu yang kemarin itu?
0: Ya kayak gini tuh. Talenta itu
1: talenta,
0: kan.
1: Talenta itu, oh. ya, itu ya. Itu talent show ya?
0: Iya. Itu bagian dari seleksinya. Jadi banyak banget seleksinya, Kak.
1: Kayak pemilihan putra-putri Indonesia gitu ya? Sama gitu ya?
0: Berarti sama.
1: Ada swimsuit section juga?
0: Enggak dong. Hey, ini duta bahasa loh.
1: Oh, kirain kan?
0: Enggak
1: ada,
0: lah.
1: Ada gaun malam juga gitu ada?
0: No.
1: Oh, enggak ada.
0: No ya, Dek ya.
1: Hanya talent aja.
0: Banyak sih seleksinya. Dari oh, gitu. Pertama kita kan di Bali dulu. Di daerah masing-masing. Itu kita ngumpulin artikel sama buat konten kalau misalnya lihat di IG-ku. Setelah ke sana kita tuh di hari pertama di seleksinya itu tutur loka.
1: Oh gitu.
0: Tutur
1: itu
0: loka
1: apa?
0: Itu kayak bicara publik tapi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
1: Oh baik.
0: Kita dikasih mosi tuh.
1: Kayak menjadi public speaker gitu.
0: Nah,
1: ya.
0: Iya.
1: Tapi dalam dua bahasa.
0: Betul.
1: Bilingual.
0: Yes.
1: Oke, okay. itu yang pertama.
0: Itu pertama. Terus, kita dikasih mosi dong isu-isu tentang kebahasaan, kan banyak tuh isu-isu kebahasaan. Contohnya kalau misalnya kita lagi ngomong pakai bahasa Inggris bahasa Indonesia dicampur-campur itu juga isu.
1: Oh gitu ya.
0: Itu namanya campur kode.
1: Oke.
0: Itu pertama. Terus setelah itu, yang kedua itu ada presentasi Krida.
1: Oke, itu apa sih Krida?
0: Itu program kerja yang kita lakukan di Bali atau inovasi yang kita bawa dari Bali.
1: Sebagai duta bahasa dari Bali.
0: Betul. Ya, dan kan? Yang aku angkat itu adalah cara mengajarkan teman tuli untuk membuat kalimat sesuai dengan struktur SPOK. Karena fun fact-nya teman-teman tuli itu mereka karena terbiasa menggunakan bahasa isyarat ya yang mengutamakan konsep. Jadi saat mereka mengetik itu campur-campur atau enggak sesuai strukturnya. Misal mereka mau bilang apa yang kemarin jadi aku dapetin di SLB 2 Denpasar tuh. Mereka mau bilang izin ibu guru tapi kata-katanya itu kebolak-balik. Jadi orang tuh enggak ngerti apa yang dimaksudnya karena bahasa isyarat memang kayak gitu. Itu sih yang jadi inovasi yang kami bawa. Jadi kami buat produk untuk ngajarin ke mereka kayak gitu.
1: Berarti itu semacam duta bahasa juga untuk sign language juga ya?
0: Iya, benar. Karena kan berkaitan dengan kaidah kebahasaan juga
1: iya.
0: Terus untuk mereka di era digital saat ini biar mereka bisa mengirim pesan secara efektif gitulah.
1: Oh gitu. Supaya mereka juga bisa mengirimkan pesan sesuai dengan SPOK yang benar gitu.
0: Bener,
1: ya. Benar, kan?
0: Biar orang-orang bisa ngerti aja gitu. Sederhana itu sebenarnya.
1: Iya.
0: Cuman itu susah emang.
1: Terus
0: itu yang dipresentasikan dong sama kami Bali. Setelah itu baru ada psikotes. Nah, ini yang psikopat
1: ada psikotesnya juga.
0: Ada.
1: Kamu lolos apa enggak?
0: Lolos

0: Oh, berarti.
1: Kirain kan, mungkin kalau aku mungkin nggak lolos kali ya kan.
0: Psikopat
1: terlalu
0: ya?
1: Psiko. Terus.
0: Nah, setelah itu baru talenta yang dipublish itu.
1: Apa yang kamu bawa dari Bali yang kemarin itu, bagus banget nih kayaknya. Aku, calon arang gitu ya?
0: Itu bukan calon arang, siswanya calon arang.
1: Oh, siswanya, muridnya calon arang.
0: Muridnya calon arang, namanya itu Nyi Gembring.
1: Nyi Gembringnya aja udah serem ya, apalagi calon arangnya.
0: Iya, makanya Nyi Gembring itu dia sosok makhluk halus penjaga hutan.
1: Oh gitu ya?
0: Terus yang cowok yang jadi partnerku itu, dia seorang raja tapi yang sewenang-wenang.
1: Oh gitu.
0: Dia merusak hutan.
1: Terus dia dibasmi oleh Nyi Gembring
0: itu.
1: Betul. Wow, akhirnya dia meninggal dong.
0: Benar, itu relate juga sama kondisi sekarang kan, tentang fenomena-fenomena alam. Makanya itu yang kami angkat tentang isu-isu alam gitu.
1: Oh gitu, berarti ya, itu aja talent show, kemudian juga presentasi-presentasi.
0: Iya.
1: Ada wawancara juga?
0: Enggak ada.
1: Enggak ada tes wawancara, enggak ada juga
0: ada.
1: Ya aku pada nunggu, mana nih swimsuit section-nya kan?
0: Tabe, enggak boleh gitu. No, ya.
1: Kira itu kan bahasa tubuh kali ini.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

0: Sarapan apa pagi hari ini sahabat Bun FM? Udah sarapan kamu, Din?
1: Aku makan strepsil. Melegakan tenggorokan dulu ya.
0: Karena tenggorokan lu begitu banyak dahak-dahak yang harus dikeluarkan.
1: Tapi kok gak ilah-ilah, sumpah aku udah minum obat berkali-kali sampai iya? Capek.
0: Oh, coba kamu tempelin ini mic-nya ke kamu. Nah,
1: cek. Oh, nah itu. Harus sedekat ide.
0: Iya, kayaknya
1: harus kayak ciuman itu.
0: Semua partner siaranku kayaknya harus tempelin ke ini deh, ke mic-nya deh supaya gede suaranya.
1: Ya, suara kami kecil-kecil ya.
0: Sepertinya seperti itu.
1: Sepertinya ya.
0: Kalian harus berlatih power sepertinya ya kan. Tapi ini loh, pagi hari ini memang lagi banyak yang hari-hari ini lagi banyak yang sakit, Din.
1: Iya, iya.
0: Makanya apalagi kamu kecapean kemarin.
1: Bener.
0: Di Jakarta berarti kamu ada seminggu?
1: Seminggu
0: di Jakarta?
1: Seminggu karantina di hotel terus, gak keluar-keluar.
0: Gak keluar-keluar ya? Mempersiapkan penampilan-penampilanmu itu.
1: Tidur aja kan? Tidur 2 jam, Kak.
0: Tidur 2 jam doang?
1: 2 jam doang.
0: Oh ya, pantesan sakit. Udah gitu cuaca kayak gini, balik ke Bali cuaca lagi buruk banget.
1: Tapi kok kayak gitu ya? Iya, aku kan? Ini pertama kalinya aku ke Jakarta, Kak. Mm-mm.
0: Terus, oh pertama kali ke Jakarta?
1: Iya, pertama kali ke Jakarta. Aku gimana? Keluar Bali pernah, tapi ya mentah-mentah ke Jogja.
0: Iya.
1: Ternyata kabut itu polusi, bener-bener yang gelap gitu ya. Ya Tuhan.
0: Beda banget ya sama di Bali yang clear sky.
1: Iya kan, aduh.
0: Ya memang seperti
1: loh,
0: itu. Aku yang sudah tinggal di sekitar Jakarta selama bertahun-tahun ya kan. Tinggal di Bali itu sebuah hal yang sangat dan patut aku syukuri.
1: Iya no, aku balik-balik tuh kayak... lega.
0: Lega kan? Seru banget kan, makanya begitu kamu pergi ke kota-kota lain misalnya. Kayak ternyata kampung halamanku tuh tidak seburuk itu ya.
1: Iya lagi.
0: Kan begitu kan? Karena kebetulan aku memang pada awalnya gitu dari kecil aku tinggal di kota kecil ya kan, di sebuah kota di Jawa Tengah ya, namanya Kuto Arjo gitu.
1: Okay.
0: Nah, itu juga tidak jauh dari pantai, Din. Jadi panasnya itu mirip sama Bali.
1: Okay.
0: Ya, aku tinggal beberapa tahun di Jakarta itu kayak ya ini aja sih apa namanya biasa aja sih, nggak betah-betah amat gitu. Begitu tinggal di Bali, oh ternyata sangat betah ya.
1: Oh pernah di Jakarta?
0: Pernah, aku pernah di Jakarta. Pernah di Jakarta, pernah di Bogor gitu. Jadi
1: nomaden ya?
0: Iya memang ya. Kan aku tinggal di Bogor, kerja di Jakarta. Begitu tiap pagi, tiap hari.
1: Wow.
0: Jadi jam 4:30 berangkat, pulang jam 9 malam
1: ya
0: sampai rumah. Seperti itu.
1: Ya Tuhan.
0: Gitu seru, ya seru sih. Cuman memang ternyata tinggal di Bali sangat bikin aku bersyukur ya. Seru itu banget dia. Kan. Tapi sama bersyukurnya sama sahabat Bun FM udah pada bangun. Aku sampai lupa PP-in kita dong pagi hari ini.
1: Iya mana nih Rami?
0: Tolong di PP-in kita pagi ini siapa yang udah bangun? PP apa? Mbak Adi, Beji Gama, Tude, Putu Oki, Aba Wesel, Tutu, Mbak Ratna, Mbak Papa Panca, Bawe dan juga Mbak Wiwin. Kata Mbak Wiwin kamu banyak minum air anget,
1: oh,
0: Din.
1: Eh udah tapi
0: biar keluar mungkin air.
1: Oh isi garam katanya.
0: Oh isi gitu ya.
1: Tapi emang iya ya.
0: Nggak tahu.
1: Tapi aku pernah nyari soalnya
0: gitu ya?
1: Katanya air hangat isi garam tapi nggak pernah nyoba.
0: Garam dikit aja garam jangan banyak ya. Tapi emang kalau ngelihat kemarin kamu itu ya banyak banget kegiatan harus kamu lakukan. Seleksinya tuh banyak banget Din.
1: Banyak banget Kak.
0: Iya kan. Terus apa yang seleksi mana yang paling bikin kamu nervous kemarin?
1: Yang hari pertama itu terloka.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Karena itu mosinya impromptu.
0: Oh gitu ya?
1: Yang lainnya tuh kan bisa kami persiapkan. Bisa kayak presentasi kerida kan bisa siapin di Bali dong.
0: Iya benar-benar.
1: Latihan presentasi terus juga talenta kan bisa dipersiapkan di Bali.
0: Iya benar.
1: Terloka ini kami dikasih mosinya itu H-1. Tapi itu mosi umum. Nah yang aku dapatkan itu adalah tentang fenomena iklim dan komunitas tutur.
0: Oh.
1: Bayangin apa yang akan dibahas dalam konteks kebahasaan.
0: Kamu baru tahu setelah sampai di Jakarta apa?
1: Baru tahu sampai di Jakarta.
0: Oh, bahwa kamu akan dapat tugas ini. Kamu harus bikin presentasi impromptu.
1: Betul.
0: Dan cuma dikasih waktu 1 malam aja.
1: Benar, 1 malam. Oh. Itu pun malamnya tuh kayak gak lama. Karena kan kita latihan dulu sampai malam nih. Latihan untuk malam penganugerahan.
0: Iya.
1: Setelah itu cuma dapat 4-5 jam.
0: Oh,
1: untuk
0: gitu?
1: Bangun aku make up lagi dan kita perform. Nah jadi setelah dikasih mosi itu tuh kok mosi gambaran umum setiap provinsi itu beda-beda dikasih ininya mosinya. Nanti waktu di panggung itu akan ada isu pemantik.
0: Oh.
1: Jadi kita belum tahu nih POV yang diambil tuh dari mosi itu tuh apa.
0: Oh gitu. Jadi ada triggernya akan dikasih di atas di hari panggung.
1: Di panggung banget. Dan itu kan kalau sendiri kan masih aman ya, masih bisa elaborate sendiri-sendiri. Ini berdua kak sama pasanganku, jadi harus tiktokan gimana?
0: Tapi pasanganmu bagus tiktokannya?
1: Bagus.
0: Bagus.
1: Untuk kami udah bangun chemistry kan dari lama di Bali kan.
0: Chemistrynya dalam bentuk apa ini?
1: Kami latihan sering-sering kan. Terus
0: kirain menjalin sebuah persahabatan yang lebih gitu.
1: Ya persahabatan
0: gitu.
1: Kok. Jangan macik-macik deh.
0: Kirain kan.
1: Jangan macik-macik.
0: Kan, biasanya kalau misalnya ada sebuah chemistry batin ya kan Din, itu kan lebih cepet ya Din.
1: No. Mancing-mancing ya. setelah itu untungnya kami udah sering latihan, terus udah buat kesepakatan ini kayaknya mau bahas apa. Karena dalam konteks itu, mosi itu tuh aku bawa bahasa Tambora kak, fun fact-nya.
0: Oh itu bahasa Tambora?
1: Tahu gak Gunung Tambora?
0: Tahu dong, dari ya kan? Di NTB toh.
1: Iya kan, nah Gunung Tambora itu kan meletus dulu pada tahun 1800.
0: Sampai perubahan iklim loh.
1: Iya kan, perubahan iklim. Terus yang kami bawa di sana adalah masyarakat-masyarakat Tambora itu selain mereka
0: menjadi korban maksudnya.
1: Menjadi korban gitu ya, karena Gunung Tambora itu mereka kan pada pindah-pindah tuh migrasi. Nah itu membuat mereka lupa sama bahasanya sendiri karena mereka harus beradaptasi sama bahasa-bahasa lain.
0: Karena mereka pada pindah
1: pada
0: gitu
1: pindah.
0: Ya kan. Exodus dari
1: betul,
0: sana.
1: Betul, pada akhirnya bahasa Tambora itu punah.
0: Jadi
1: ada dampaknya kalau misalnya ada bencana alam, perubahan iklim tuh enggak hanya berdampak pada masyarakatnya tetapi bahasanya juga bisa berdampak.
0: Berdampak sama bahasanya juga.
1: Betul.
0: Sebuah analisis yang bagus ya.
1: Makanya itu dalam semalam harus dicari turun harus dicari contoh-contohnya.
0: Wow, luar biasa. Itu bikin kamu nervous banget ya.
1: Itu nervous banget kak.
0: Wow.
1: Karena kan harus bagi, terus juga harus nyampein yang bagus. Kan banyak orang kan, banyak kompetitor. Terus kami akhirnya buat puisi gitu kayak sedih-sedih gitu. Sedih baru nyampein argumen, nanti ditanya dalam bahasa Inggris gitu.
0: Oh gitu, dan akhirnya ya cukup berhasil lah ya. Buktinya bisa menjadi juara ketiga. Tapi kalau dalam hidup sendiri, apa sih yang biasanya bikin kamu nervous selain kamu tampil? Kamu tampil kayak gitu masih nervous gak sih?
1: Nervous lah kak.
0: Oh wow.
1: Semuanya yang aku lakukan aku nervous di awal. Apalagi ditonton banyak orang dong.
0: Iya.
1: Yang paling bikin nervous itu adalah menurutku ya dalam keseharian adalah ekspektasi orang.
0: Ekspektasi orang?
1: Karena orang tuh pasti kayak udah membuat standar sesuatu terhadap diriku sendiri ya.
0: Iya, oke.
1: Dinda Amela pasti gini ya.
0: Dinda pasti bisa. Dinda tuh pasti cuman ngomong di depan itu sipil lah buat dia gitu.
1: Nah itu ekspektasi-ekspektasi.
0: Padahal.
1: Padahal aku juga sendiri banyak struggle-nya, juga banyak hal-hal yang perlu aku sesuaikan gitu. Gak semuanya aku bisa, aku perlu belajar juga.
0: Oh gitu ya.
1: Itu sih yang buat aku nervous dalam kehidupan sehari-hari kak Wibi.
0: Aku bahkan ditunjuk untuk, coba ada pertanyaan, coba Wibi, itu aku jadi nervous.
1: Iya.
0: Sesederhana itu loh.
1: Sederhana itu udah bikin kita nervous.
0: Waduh aku gak punya duit nih, aku udah harus bayar tagihan nih bulan ini, besok ini sudah... sudah harus bayar. Nervous aku.
1: Nervous kan?
0: Iya aku sudah deg-degan banget ya
1: hal-hal
0: kan.
1: Hal-hal kayak gitu aja bisa bikin nervous.
0: Iya, hal-hal apa sih Satu FM dalam hidup sehari-hari yang seringkali bikin Anda nervous.
1: Betul, walaupun kayak hal-hal kecil gitu bikin nervous.
0: Apa yang, bahkan ya itu dia aku ditunjuk untuk bertanya aja dalam sebuah forum aja aku udah nervous.
1: Padahal itu kayak forum-forum kecil itu ya, aku juga merasakan hal yang sama tau kak. Kayak 2-3 orang tapi kalau misalnya udah situasinya agak formal terus ngomong itu kayak
0: jangan tunjuk aku dong, jangan tunjuk aku dong.
1: Boleh menghilang enggak?
0: Iya bisa enggak?
1: Bisa enggak?
0: Aku tidak kelihatan aja ya kan. Atau bahkan hal-hal yang simpel-simpel dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ada loh temanku yang bahkan naik kendaraan umum ya, ini tidak terjadi di Bali karena kendaraan umum kan jarang di Bali ya. Dia tuh mau bilang, "Bang, stop, Bang," atau "Bang kiri, Bang." Dia aja nervous.
1: Tapi iya lagi.
0: Iya kan?
1: Aku pernah kan naik kendaraan umum kak. Terus yang aku pengen adalah gak diajak ngomong sama orang lain.
0: Iya.
1: Tapi pas diajak ngomong itu aku nervous. Boleh gak? Aku lagi introvert nih. Boleh gak jangan diajak ngomong dulu?
0: Iya kan? Ada ternyata banyak hal-hal dalam kehidupan sehari-hari ya sahabat Dunia FM yang bikin kita nervous. Ya kan? Bener. Apa sih bahasa Indonesia nervous ya Din?
1: Ragu atau... apa ya?
0: Apa sih Sazun FM?
1: Ini masih lupa. Aduh, ini keseringan bahasa ya, bahasa
0: Inggris. Gugup.
1: Gugup, iya.
0: Iya, ya, apa sih yang seringkali membuat Anda tuh gugup Sazun FM?
1: Grogi,
0: ya kan? Yuk kita ngobrol pagi hari ini ya di Mini Food kita.
1: Langsung aja kirim ke WhatsApp Telegram 0811-393-494. Instagram, Facebook boleh di @PengenFM Bali, Twitter X di @RadioPengenFM.
2: Press single on Penguin.

0: American singer-songwriter Her bersama aktris Amerika keturunan Filipina Liza Soberano merilis kolaborasi terbaru berjudul BRB pada 8 September 2026. Lagu ini merupakan bagian dari album soundtrack film animasi DreamWorks berjudul Forgotten Island. Lagu ini dirilis melalui Backlot Music dan ditulis oleh musisi terkenal Ryan Tedder. Selain mengisi soundtrack, Her juga mengisi suara karakter utama bernama Joe, sedangkan Liza Soberano mengisi suara Raisa. 103.6, your sweet music station,
1: Radio Pinkland. Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
5: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
7: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
7: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
11: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
12: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
13: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
13: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
13: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
13: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
6: Aman, yang penting...

0: single paling baru di Rose, sahabat Tune FM dengan New Trick. Ini spesial buat yang sudah request lagu ini.
1: Yes.
0: Ya. Ada siapa yang request lagu ini?
1: Bukan.
0: Oh, bukan ya? Iya. Ada bukan ya Miley Cyrus yang Flowers?
1: Oh.
0: Yang request lagu ini siapa sih? Muncullah kamu. Apa? Yang request lagu ini.
1: Apa aja judulnya?
0: New Trick. Itu
1: Gustu.
0: Tuh lagunya sudah kita puterin. Yang lain yang mau request lagu kesayangan juga boleh ya Dini ya.
1: Masih bisa. Langsung kirim aja ke WhatsApp Telegram ya di 0811 393 494, Instagram Facebooknya di @pinginfmbelly, Twitter @ Radio Pinginfm.
0: Yes, ada yang belum kita sapa ada Ubay. Selamat pagi, Bay. Dia nge-PP-in kita. Terima kasih.
1: PP apa?
0: PP Ubay. Kak Ade Yulia, kamu kenapa bangun, Kak?
1: Iya kenapa bangun pertanyaannya?
0: Kan dia sibuk hari ini ya kan.
1: Siapa kenapa tahu? Bangun pagi gitu dong.
0: Iya kenapa bangun ya pagi lengkap. Maksudnya. Kenapa bangun? Ada juga Kak Juna.
1: Halo.
0: Ada yang lagi ulang.

0: Angelika semakin diberkati Tuhan dalam setiap pekerjaannya. Sambil kita ngobrol pagi hari ini sahabat Tuna FM, kita tuh lagi ngomongin di Mini Food. Apa sih yang sering
1: hal-hal kecil seharian yang bikin nervous. Kayak ini misalnya nih Dinda mau siaran nervous.
0: Kenapa kamu nervous siaran?
1: Ya Din, kan ngomong di depan banyak orang.
0: Oh gitu ya.
1: Iya.
0: Bukannya udah terbiasa siaran ya?
1: Ya kan nervous itu wajar gak sih?
0: Wajar banget.
1: Artinya kita punya tanggung jawab.
0: Justru kalau kita gak nervous itu kayak tidak bekerja kayaknya ya kan hati bener. Kecil kita. Tapi apa sih hal-hal yang bikin Anda gugup dalam keseharian Satu FM?
1: Bener.
0: Dalam kehidupan sehari-hari?
1: Ke tempat baru bisa nervous juga tahu.
0: Iya
1: kayak,
0: ya.
1: Ini harus kemana ya? Ini harus kemana dulu ngomong sama siapa?
0: Iya kan? Iya nanti ketemu sama orang gak ada yang aku kenal lagi.
1: Iya
0: misalnya harus datang ke satu tempat baru yang belum Anda kenal. Itu juga kadang-kadang yang bikin gugup juga lah. Aku juga begitu kok.
1: Iya kan?
0: Aku belum tahu ini tempatnya seperti apa nih. Dan ada siapa aja.
1: Betul manusiawi gitu. Sih.
0: Aku bahkan kalau dapat undangan-undangan ya. Undangan-undangan
1: oh,
0: untuk
1: iya, itu lagi.
0: Datang ke preskon.
1: Aduh.
0: Liputan.
1: Aduh undangan orang nikah. Tempat iya. Sangin dan
0: oh, iya.
1: Sebagainya.
0: Bahkan kalau undangan teman nikah juga begitu?
1: Iya kayak nervous kayak ini harus kemana? Ini mau ngapain dulu nih?
0: Iya,
1: ini mau
0: iya.
1: Duduk? Ini mau ngambil nasi? Jangan
0: iya.
1: Dulu.
0: Apalagi? Oh iya benar. Mau ngambil nasi pas kondangan.
1: Iya lagi.
0: Itu gugupnya minta ampun.
1: Gugupnya minta ampun.
0: Sampai nunggu orang ada orang duluan baru kita ikutan.
1: Oh iya benar. Padahal kayak udah dipaksa sana makan. Belum lapar tapi perut apa? Keroncongan.
0: Ini keroncongan. Sana makan tapi belum ada yang beranjak ya kan? Itu juga aduh bikin nervous banget. Apa sih hal-hal sehari-hari yang seringkali bikin Anda gugup saat di FM ya?
1: Yes.
0: Kita ngobrol pagi hari ini di Mini Food.
2: Weather forecast.
0: Apa kata Mbak Unsa hari ini, Din?
1: Katanya hari ini berawan.
0: Oh, oke. Okay.
1: Berawan ya, karena lihat di luar juga lumayan gelap sih.
0: Oh,
1: terus
0: baik.
1: Juga untuk kemungkinan untuk suhunya di 23 derajat Celcius sampai 26 derajat Celcius. Terasa seperti 28 derajat Celcius.
0: Oh, baik.
1: Untuk kemungkinan hujan di angka 14%. Terus kecepatan anginnya 15 sampai 25 km per jam. UV indeksnya tinggi di angka 11 ya.
0: Oh, baiklah. Kalau begitu jangan lupa pakai sunscreen-nya, sahabat
1: yes.
0: UFM. Ini spesial buat Rini Angelika yang lagi ulang tahun pagi hari ini.
1: Happy birthday to you.
0: Ini spesial untuk anak-anak Chef Rini.

0: Reza.
1: Ini kenapa lo gak mau ya?
0: Apaan?
1: WhatsAppku kok nge-lag ya?
0: Enggak bisa dibuka ya?
1: Iya, kenapa
0: ya? Seperti biasa kan, namanya juga PC zaman penjajahan sepertinya.
1: Zaman saya belum lahir ya?
0: Iya bener, udah lama ya.
1: Zaman saya belum ada.
0: Tolong bersabar, tolong bersabar. Tapi sambil kita ingetin dulu Din, yang pengen dengerin lagu kesayangan boleh banget.
1: Lagi ngobrolin gini ya, kita lagi ngobrolin tentang apa sih yang kebiasaan keseharian yang bikin Anda nervous. Padahal ini hal-hal kecil dalam keseharian gitu. Kalau misalnya ada sambil request lagu juga boleh kirim aja langsung ke WhatsApp Telegram 0811 393 494.
0: Nah,
1: Instagram
0: segitu,
1: Facebooknya.
0: Nah segitu.
1: Oh pas nih.
0: Nah pas.
1: Pas.
0: Ya segitu.
1: Lanjut. Instagram Facebooknya @pikinfmbali, Twitter SD @radiopikinfm.
0: Oh, nah segitu. Segini. Nah segitu.
1: Segini ya.
0: Ya oke.
1: Oke.
0: Jadi tadi aku mengarahkan Dinda, coba pasin di mic-nya supaya suaranya kita sama. Aduh, gedenya gitu loh Din.
1: Bentar,
0: ini lihat loh mic, track kamu udah aku tinggiin lebih tinggi daripada aku.
1: Jadi harus kayak gini tuh ya.
0: Nah itu. Cucok banget. Cucok, kan. Ya. Sambil kita ngobrol satu FM, apa sih hal sehari-hari yang seringkali bikin Anda gugup satu FM?
1: Betul.
0: Anda tuh gugup karena apa biasanya?
1: Gugup karena apa? Ya? Karena di chat cowok deh kalau kata Kak Ade.
0: Oh, Ade. Oh, Ade. Di chat cowok dia gugup katanya.
1: Masa gugup? Acak Ci.
0: Bukannya happy deh. Ada Mbak Adi Magic Gama. Dari kesagunya Bruno Mars yang 24K Magic sudah kita puter. Today, selamat pagi today.
1: Halo.
0: Katanya salam sehat selalu.
1: Sungkar, ini walaupun agak melar dikit ya.
0: Meskipun agak batuk-batuk.
1: Batuk-batuk.
0: Dan habis nanti kalau dia pas gak on air dia batuk-batuk guys.
1: Jangan dikasih tahu dong. Dibocorin nih ada Gustu.
0: Halo.
1: Lagunya New Trick Rose sudah diputarin tadi ya.
0: Alright.
1: Ubay.
0: Halo Bay.
1: PPP.
0: Dia cuma PPP doang.
1: Terus ada Jun Ajun.
0: Halo Kak Jun Ajun.
1: Katanya yang paling selalu bikin nervous adalah ngerasa satu minggu itu cepet banget berlalu.
0: Iya sih emang ya. Tapi satu minggu kemarin kamu itu cepet. Kamu ngerasa cepet satu minggu.
1: Jujur agak lama.
0: Kayak kapan ini berakhir tuh?
1: Kapan berakhirnya? Saya ingin pulang ke Bali.
0: Betah di Jakarta berarti?
1: Tapi aku betah karena orang-orangnya.
0: Orang-orangnya
1: tuh pinter-pinter. Terus juga keren-keren, ramah-ramah. Itu aku suka banget.
0: Oh wow.
1: Suka banget. Itu sih yang paling aku syukuri ada di Jakarta saat itu.
0: Iya, ketemu sama circle yang sama sepertinya
1: sama,
0: ya.
1: Punya fokus yang sama, tujuan yang sama. Gitu, kayak pinter-pinter banget. Banget. Bahkan ada yang kayak udah S2.
0: Iya bener ya.
1: Tapi aduh, mereka bener-bener yang rendah hati gitu loh.
0: Luar biasa ya.
1: Luar biasa.
0: Tapi kan memang kalau misalnya kamu ke Jakarta itu kan Jakarta juga semacam kayak melting pot gitu loh Din.
1: Oh.
0: Semua orang dari segala daerah itu ngumpulnya di Jakarta.
1: Ngumpul di sana. Iya bener ya. Itu kayak dunia yang sibuk banget karena orang-orang benar-benar kerja. Sehektik itu emang sih.
0: Sehektik itu.
1: Sehektik
0: ya kadang itu. Hal-hal yang begitu cepat gitu ya deh. Itu juga kadang-kadang bikin aku nervous loh.
1: Oh.
0: Karena cepat banget sih ya ampun.
1: Pelan-pelan dong. Kayak, karena kita udah biasa slow living kan sih di Bali.
0: Itu benar banget. Karena kita di sini tuh kayak slow living banget yang aduh santai bisa enggak sih? Di Jakarta enggak bisa kayak gitu.
1: No.
0: Kita
1: gak bisa kayak gitu
0: itu
1: ya.
0: Itu hal-hal yang seringkali juga bikin aku aduh nervous banget nih, aku bisa gak sih ngikutin ritme mereka itu.
1: Ngikutin pace mereka gitu.
0: Betul, ada Mbak Ratna.
1: Halo.
0: Namanya face card dong, nanti kita siapin Mbak Ratna. Hal-hal sehari-hari yang bikin nervous buatku itu adalah pergi ke tempat baru.
1: Oh ya benar.
0: Nyetir ke tempat yang gak pernah aku tahu sebelumnya Mbak Ratna. Sama banget Mbak. Jadi kalau misalnya, yuk kita jalan-jalan ke, misalnya kita seneng jalan-jalan ke luar kota nih, luar kota yang masih di Bali Din.
1: Yes.
0: Ayo kita ke Kulungkung, ke sana, ke tempat ini. Okay. Ayo kita ke Karangasem, ke daerah sana. Itu aku harus nyari ini dulu Din.
1: Apa
0: harus
1: tuh?
0: Nyari map dulu.
1: Okay.
0: Kira-kira ini kontur jalannya seperti apa ya? Apakah belok-belok, naik turun? Karena aku pernah ke satu tempat yang aku tidak tahu menahu ya. Ternyata jalannya sangat berbahaya Din.
1: Di mana tuh, daerah mana?
0: Daerah Kulungkung.
1: Masih Bali. Oh.
0: Ya masih di Bali nih. Tapi karena aku tidak mengenal daerahnya itu aku nekat-nekat aja, ternyata itu daerah jalannya susah sekali.
1: Bahaya loh.
0: Dan berbahaya. Karena kan banyak daerah yang memang di sini turunannya curam, belokannya sangat belok banget ya kan.
1: Benar.
0: Ternyata memang bikin aku akhirnya nervous banget dan setiap kali mau kemana gitu aku nyari dulu.
1: Makanya ngajak orang yang pernah ke sana enggak sih?
0: Nah, masalahnya kan kita seringkali temanku tidak mengajak orang lain. Kita cuma berdua aja. Uh-uh. Ayo kita jalan aja gitu. Sekarang aku masih harus ngecek dulu.
1: Independent boy ya.
0: Iya, benar. Dan ini seperti Mbak Ratna nyetir ke tempat yang gak pernah aku tahu sebelumnya.
1: Okay.
0: Ikut acara yang aku belum tahu pesertanya siapa. Oh. Mau ngapain aja di sana. Itu bikin dia nervous.
1: Benar.
0: Ya?
1: Yes.
0: Lanjut.
1: Ada Safrini, happy birthday katanya buat Princess Mama Rini Angelica ya.
0: Yes.
1: Semakin diberkati Tuhan dalam setiap pekerjaannya, Astungkare.
0: Alright.
1: Lagunya udah ya tadi ya.
0: Sudah kita puterin. Oh, namanya Angelica.
1: Angelica.
0: Itu Mama Rini maksudnya. Tapi kan namanya Rini Angelica, nyoman nama Yuna,
1: lagu
0: Peter Pan yang Walau Habis Terang nanti kita siapin.
1: Oke, okay, ada Mbak Juni Nate.
0: Halo.
1: Lagunya milik Chris Kurus ya.
0: Miley Cyrus.
1: Aduh, spellingnya nih gagal nih aku. Flowers. Udah nggak sih tadi ya?
0: Sudah diputar ya.
1: Selamat beraktivitas untuk semua sahabat pengen FM katanya. Kalau membuat nervous yaitu ingin bertanya di rapat atau mau menjawab atau sekadar ngasih saran. Baru ada di pikiran aja dadanya udah jedak-jeduk duluan. Padahal itu sesuatu yang biasa katanya. Kalau dibilang kan saya udah setiap hari ketemu dengan orang banyak. Tapi tetap saja kadang hal itu tuh muncul katanya. Iya.
0: Sebagai seorang guru kan ya setiap hari bertemu dengan murid-muridnya yang banyak itu, Din.
1: Setiap hari berbicara di depan publik gak sih jadinya?
0: Iya bener, tapi dia tetap aja nervous ya kan. Untuk hal yang sebetulnya sih udah biasa dia.
1: Udah jadi bagian hidup gitu loh.
0: Iya bener.
1: Bagian ada diri.
0: Betul, oke. Okay.
1: Halo.
0: Lagunya udah. Nervous itu biasanya bertanya dalam forum.
1: Oke.
0: Okay. Atau seminar gitu ya. Padahal dalam pikiran itu niat banget nih. Nanya ini itu. Tapi kok keluarnya lain. Dan kadang-kadang tangan agak gemeter ya kan. Betul, selamat nyanyi gembring untuk Jayanti 3 nasionalnya katanya.
1: Asik,
0: apa sih Jayanti 3?
1: Jayanti 3 itu kayak Jayanti itu menang.
0: Oh,
1: dalam bahasa Bali kemenangan.
0: Oh, kemenangan 3 gitu nasional ya. Oke, baiklah.
1: Thank you, ada Ain.
0: Halo Mbak Ain.
1: Katanya selamat pagi buat Wibi dan juga Dinda, sehat selalu. Thank you. Request yang MLTR.
0: Yang baru ya.
1: Yang baru.
0: Nanti kita siapin bawa, katanya dia mau lagunya Marion Jola yang rayu. Kemudian tenggorokan, oh dia bilang tenggorokan gatel pakai madu katanya.
1: Oke, okay. Nanti dah coba ya.
0: Apa yang sering bikin dia nervous adalah takut melakukan kesalahan, mencoba hal yang baru.
1: Gak apa-apa gak sih, salah-salah dikit tuh gak apa-apa.
0: Iya, sesuatu yang baru dia nervous, tapi pasti ada nervous-nervousnya
1: pasti.
0: Gitu. Ya kan? Kemudian happy birthday buat anaknya Severin ini.
1: Thank you.
0: Dari Bawe ya.

0: In LA, okay. Hal sederhana yang bikin aku nervous itu diajak ngobrol sama orang baru kenal.
1: Okay.
0: Diajak ngobrol sama orang yang baru kenal, Din. Menjelaskan sesuatu ke bos.
1: Okay.
0: Nagih utang ke orang.
1: Itu bener.
0: Padahal dia yang
1: ngutangin.
0: Minjemin gitu. Iya, minjemin, mau nagih aja nervous. Karena khawatir nanti malah digalakin akunya. Dan banyak nervous-nervous lainnya. Terima kasih ya.
1: Thank you. Ada Mbak Panca.
0: Halo Mbak Panca.
1: Lagunya yang lain Mbak Panca ya. Mm-mm. Hal kecil yang bikin gugup adalah saat bicara di depan banyak orang. Misalnya saat meeting. Bu Panca silakan mengemukakan pendapatnya. Nah itu. Dari situ tuh,
0: ya tuh
1: di awal-awal pasti gugup nih. Karena jadi spotlight kan. Mm-mm. Tapi beberapa saat kemudian udah biasa. Udah normal lagi. Oh iya, ngomongin soal makan di kondangan. Kebanyakan orang memang pada malu memulai ambil makan. Nah saat seperti ini aku tuh biasanya yang mendahului.
0: Wah luar biasa dia ya.
1: Aku maju paling depan dan aku biasa aja gak gugup atau malu. Terus barulah teman-temanku ngikutin. Kalau gak ada yang mau maju terus pulangnya kapan?
0: Iya nanti lapar lagi ya kan. Bener,
1: sekarang biasanya tuh dipaksa-paksa tahu.
0: Iya bener.
1: Kalau gak makan gak boleh pulang. Amat sih mau dari deh, saya udah mulai.
0: Tapi kita perlu orang-orang seperti Mbak Panca, bener.
1: Yes.
0: Kalau gak ada nanti kapan kita makannya, lapar coy.
1: Ini leadernya nih.
0: Iya bener, ada Mbak Wiu. Mbak Wiwin, ini pagi ada Mbak Dinda namanya, Mbak Wiu. Lagi batuk ya, coba pulling pakai VCO plus air anget. Air anget ya kan?
1: VCO.
0: VCO itu adalah minyak kelapa murni.
1: Ya Tuhan, itu tau.
0: Bukan virgin ya, coconut oil ya benar.
1: Benar.
0: Minyak kelapa murni toh.
1: Iya, benar.
0: Udah pernah?
1: Udah. Itu tuh dari gini gak sih? Jadi kan bapak aku tuh punya yayasan. Yayasan itu yang punya itu bule kan? Bule itu dia buat VCO.
0: Oh.
1: Iya, yang warnanya putih terus kayak labelnya tuh ada warna hijaunya gitu.
0: Iya kan? Oh.
1: Itu.
0: Berarti kamu di rumah banyak dong VCO?
1: Banyak banget.
0: Oh, coba tuh kata Mbak Wiu itu VCO plus air anget plus garam tiap pagi baru bangun dan malam sebelum tidur, Mbak, katanya.
1: Siap.
0: Semoga membantu. Karena banyak saudara dan juga teman-teman yang cocok. Tapi aku udah nyoba pakai itu. VCO air
1: rumah,
0: anget garam.
1: Enggak benar. Aduh gak kayak
0: Tapi emang katanya bagus loh.
1: Oh.
0: Katanya bagus loh. Dia mau lagunya Let Me Be buat temenin pagi sambil siapin kopi kompor sama ngopi Mbak Wim. Happy day dan stay healthy. Katanya keren Mbak Dinda dapat juara 3 loh. Congrats.
1: Thank you.
0: Lanjut.
1: Ada beli Agus Raharja.
0: Iya Pak Agus.
1: Good morning, stay safe and stay healthy. Biar enggak seperti aku pulang touring katanya langsung ke IGD akibat flu pilek dan dehidrasi.
0: Sampai
1: ke
0: IGD loh Pak Agus.
1: Ya Tuhan, sekarang udah sembuh dong.
0: Ya
1: bikin nervous menghadapi hal-hal yang di luar kontrol kita. Katanya ada miss call dari bos besar.
0: Dan ada miss call dari bos besar katanya. Iya yes, juga yes, sih. Yes. Aduh ada apa nih?
1: Apa nih?
0: Di telepon ada apa nih?
1: Lupa ngangkat.
0: Pak Agus cepat sembuh ya.
1: Yes.
0: Kau Kirianto. Mau dong lagunya Wishing You dari What The Say. Gak ada loh kak, kalau mau diganti boleh ya. Kalau yang buat aku gugup ya soal kerjaan. Pasti tanya pipeline dan kenapa tidak achieve target.
1: Oh ya bener Tuhan, banget. Ya Tuhan.
0: Ini gak cuma deg-degan ini ya kan. Siap dicaci maki nih.
1: Ini jerak-jeduk nih.
0: Atau ada case di klien tapi aku yang ditanya kendalanya sedangkan aku sendiri belum dapat jawaban dari tim yang menangani. Gitu sih, dia pasti nervous banget.
1: Nervous
0: sih.
1: Banget. Terus ada Kak Ira sesi potret katanya.
0: Mbak Ir, nanti kita siapin lagunya ya.
1: Oke.
0: Terus,
1: ada
0: lanjut.
1: Kak Nyoman Sadu katanya request Felicia.
0: Ovelia maksudnya itu.
1: Ovelia. Terus ada siapa lagi?
0: Ovelia ya.
1: Ada siapa lagi ya?
0: Bentar.
1: Oh Purwanami.
0: Halo Mbak Purna. Mbak Purwa.
1: Dan Sukawati. Dinda sama Winda suaranya mirip banget katanya.
0: Oh iya?
1: Masa sih?
0: Aku juga baru tahu loh Mbak Purwa.
1: Purwanami. Ken deh.
0: Mbak Pur. Aku
1: masa sih? Raisa mantan terindah katanya.
0: Oke, disiapin
1: ya. Siarannya, thank you.
0: Sama-sama, ada juga tadi Mbak Panca diganti lagunya Niscaya, Bilal Indrajaya. Erike, nanti kita lanjut lagi bagaimana ya kan. Ada Erike lagunya set yang funny, nanti kita siapin. Yang bikin nervous itu mau masuk ke tempat yang baru, Din.
1: Oh.
0: Baik kayak kafe atau restoran atau toko-toko gitu. Atau bengkel.
1: Oke.
0: Okay. Iya juga loh. Iya lagi.
1: Iya kalau bengkel tuh karena ditanya-tanya, tapi aku nggak ngerti tentang permotoran. Iya.
0: Terus kalau misalnya kita bawa ke bengkel gitu ya, kan kita harus ngasih tahu bahwa oh ini
1: mau, ada kesalahan.
0: Iya gitu ya. Iya benar. Apalagi kita kan bawa ke bengkel, terus kita taruh gitu aja kan, nunggu kan, terus kita nggak dipegang-pegang, mau ngomong gimana ya?

0: banget.
1: Aduh kebayang lagi, I feel ya, you kan? No.
0: Padahal kalau dipikir-pikir kita bayar ya. Nah ini isi yang dicoba aku kontrol untuk diri sendiri. Kayak pede-pede aja harusnya. Tapi kejadian-kejadian kayak gini tuh kalau aku sendiri tapi kalau bareng temen aku sih pede-pede aja.
1: Oh jadi harus ngajak temen ya.
0: Ini iya lagi ke bengkel. Kayak misalnya kita bawa ke bengkel, kita taruh dulu. Kadang kan apa namanya, beli-belinya kan lagi ngurusin yang lain kan. Lagi kerjaan yang lain. Kita taruh dulu, terus ada lagi yang masuk. Terus orang itu dipegang duluan. Kita mau ngomong, kan aku udah duluan gitu, kayak gimana caranya ini?
1: Ini gak disentuh nih.
0: Iya. Kayak nervous banget loh itu. Sumpah loh.
1: Iya, aku juga kayak gitu sih.
0: Iya
1: kan? Terus kalau misalnya ditanya tuh, ini yang rusak yang mana? Aduh, yang mana ya? Lupa. Iya.
0: Apa ya gitu?
1: Apa ya, tapi pokoknya rimnya kak. Ya periksa aja deh.
0: Iya. Coba aku juga gitu. Periksa aja deh semuanya. Bilang gitu.
1: Baru jadi bayar mahal ya.
0: Iya, pas itu mahal.
1: Ada Kak Lanang.
0: Lanang.
1: Lagunya internasional yang Love. Alright. Yang buat gugup itu biasanya mulai sesuatu yang baru, apalagi diliatin banyak orang, tangannya langsung tremor.
0: Oh, diliatin banyak orang.
1: Itu dia, ya kan? Karena diliatin banyak orang.
0: Kita aja yang biasanya MC aja diliatin banyak orang, awal-awalnya pasti juga ini no, nervous ya kan?
1: Nervous, bener.
0: Kenapa semua mata itu memandang ke arahku?
1: Spotlight bintang kah ini?
0: Kalau lagi diganti Baby Monster yang mana aja ya?
1: Oke.
0: Mbak Wit, Mbak Widiati, lagunya Apologize yang dari Timbaland dong.
1: Oke, katanya mau ikutan mini vote kak. Yang biasanya bikin gugup itu ketika kerja di tempat baru. Mm-mm. Aku kan biasa ikutan ibu catering hajatan. Kan beda-beda tempat kak, saking nervousnya bikin asam lambung kumat.
0: Oh gitu mbak?
1: Belum juga mulai kerja udah tumbang duluan. Pas malam hari sebelum hari H terlalu banyak pikiran, sanggup apa enggak ya?
0: Sanggup apa
1: malah
0: enggak
1: jadi asam lambung.
0: Oh gitu.
1: Nah semoga semuanya sehat ya kak. Baru aja kemarin ikutan kerja catering. Habis itu aku malah sakit. Yang awalnya kerja cuma duduk atau ngukir, terus di tempat hajatan mondar-mandir nyiapin masakan. Mm-mm. Malah bikin aku demam karena kecapean di malam hari.
0: Gitu ya.
1: Iya, sekarang jadi mikir kalau diajak kerja catering ya. Jadi mikir-mikir gitu ya. Nah kirim salamnya buat sahabat Pingin FM, buat Kak Dinda dan juga Kak Wibi. Thank you.
0: Sama-sama. Jadi dia kerjaannya kalau ikutan catering hajatan kan memang pasti akan berpindah-pindah ke tempat baru dong, Din.
1: Iya.
0: Ya kan? Dan itu besok kesini hajatan di mana lagi? Dia kesana sini. Lagi.
1: Oh iya benar sih.
0: Dan itu selalu terulang siklus yang sama. Ketika ketemu orang baru, tempat baru, nervous, gugup, sampai asam lambung naik.
1: Asam lambung, itu dia bahaya.
0: Mungkin memang kamu lebih cocok untuk ngukir aja mbak, ya kan? Karena tidak banyak ketemu sama orang kan?
1: Benar.
0: Ya kan? Tapi apa sih yang dalam kehidupan sehari-hari Anda, yang seringkali membuat Anda gugup, sahabat BFM?
1: Nervous ya? Gitu ya.
0: Yuk kita ngobrol pagi hari ini. Langsung Anda juga boleh request lagu kesayangan ya.
1: Ya langsung kirim aja ke WhatsApp Telegram 0811 393 494, Instagram Facebook @PinginFM Bali, Twitter SD @RadioPinginFM.

0: Sahabat Dunia FM dengan Enid LA. Ini spesial buat Abdul ya. Abdullah, lagunya udah kita puterin. Tapi jangan lupa juga kalau misalnya Anda lagi ulang tahun di bulan ini, Sahabat Dunia FM, ke TDFS-nya aja.
1: Betul.
0: Minimal bawalah satu teman Anda dan yang ulang tahun dapat free entrance khusus untuk WNI dan juga warga lokal Bali loh.
1: Nah, kalau misalnya Anda suka berpetualang nih ya, nikmati paket dari gunung ke danau dari Toya Devasya hanya dengan Rp1.325.000 aja.
0: Asik.
1: Nikmati sunrise jeep tour, hot spring plus banana boat dan bisa digunakan maksimal 3 orang dalam satu jeep ya.
0: Nah, apalagi buat yang pengen staycation bisa menikmati signature stay package di Toya Devasya. Ada juga camping escape experience dan juga banyak promo untuk banyak paket-paket favorit seperti di antaranya family fun package Rp340.000 aja bisa masuk sekeluarga, dua dewasa, dua anak-anak plus gratis satu loyang pizza. Nongkrong juga lah di kawah Big and Brew, nikmati kopi and croissant favorit hanya Rp55.000 aja.
1: Nah, perkuat kekompakan tim Anda juga ya dengan tim build package cuma Rp335.000 aja per orang, sudah dapat 3 ice breaking game, 5 games utama, makan siang dan akses penuh ke semua kolam ya dan water slide. Informasi lebih lengkapnya silakan kontak WhatsApp di 08018 0232 283 kali. Sekali lagi 0818 0232 2888 atau follow Instagramnya di @toyadevasya.

0: Buat Mbak Ratna, lagumu Mbak Ratna Jonas Blue dengan Fast Car. Tapi sekarang di Bali ini banyak banget ya mobil-mobil listrik gitu ya.
1: Iya lagi.
0: Iya, aku lihat sudah banyak banget yang apa namanya pengecasan untuk mobil
1: untuk,
0: dan
1: ya,
0: motor
1: untuk
0: listrik
1: ya.
0: Di mana-mana ya di pasar ini ya.
1: Pasti udah masuk bucket list ya.
0: Iya. Semoga ya. Dan kita kan butuh tenaga listrik yang handal.
1: Bener.
0: Makanya ini tidak hanya menyediakan tenaga listrik yang handal, UP2B sebagai bagian dari PLN juga memiliki program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Nah, kalau Anda pengen tahu apa aja programnya dan bagaimana mereka hadir di tengah masyarakat,
1: langsung aja dengerin obrolan kita bersama UP2B PLN. Topiknya lebih dari sekadar listrik, PLN hadir untuk masyarakat. Nah, bersama dengan Bapak Komang Teddy Indra Kusuma selaku manajer UP2B Bali, terus juga ada Ibu Putu Bintang selaku asisten manajer keuangan dan umum, serta Bapak Reza Kurniawan Harnandika, tim leader HSSA.
0: Nah, jangan lupa dengerin talk show ini bersama dengan UP2B PLN hari ini, sahabat Bun FM, 23 September 2026 jam 5 sore
1: di Intermezzo.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
7: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
8: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
6: Hah, masa sih?
5: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.
3: Fresh single on Penguin.

0: Low resmi membagikan single kolaborasi terbaru berjudul Let Me Be pada 4 September melalui label Spinning Records. Lagu ini membawakan kolaborasi bersama musisi asal Zambia, The Second Voice, serta penyanyi asal Nigeria, King Mary. Proyek lagu ini memiliki latar belakang yang unik karena berawal dari sampel vokal berbasis AI yang sempat viral di platform TikTok. Jason Derulo kemudian memproduksi ulang lagu ini dari awal dengan vokal manusia dan aransemen baru yang memadukan genre pop, R&B, dan Afrobeat.
1: Healthy Corner.
2: Pingin FM, your sweet music station. Sahabat Pingin FM, pernah mengalami tindihan saat tidur nggak? Pengalaman ini memang sering sekali dikaitkan dengan makhluk gaib karena terasa begitu nyata, ya kan? Padahal seperti Anggun Zarita kutip dari beautynestia.id, dalam dunia medis, kondisi tersebut punya penjelasan yang berkaitan dengan siklus tidur dan fase REM, yang dimana kondisi ini dapat membuat seseorang sementara tidak mampu bergerak atau berbicara dan dapat disertai pengalaman seperti halusinasi. Tindihan biasanya hanya berlangsung dalam waktu singkat, mulai dari beberapa detik hingga beberapa menit. Meski bisa terasa sangat menakutkan, sleep paralysis pada umumnya tidak berbahaya kok. Jadi pengalaman ini juga bisa terjadi ketika seseorang baru tertidur maupun ketika hendak terbangun. Tapi mungkin pertanyaan lainnya yang Anda ingin tanyakan itu, kenapa sih bisa merasa melihat atau merasakan kehadiran sesuatu saat mengalami tindihan? Ya kan? Nah, ini bagian yang sering membuat tindihan dikaitkan dengan makhluk gaib. Saat mengalami sleep paralysis, seseorang bisa merasa seperti ada sosok di kamar, melihat bayangan, mendengar suara, atau mungkin merasakan sesuatu menekan tubuhnya. Sensasinya bisa terasa benar-benar nyata meskipun sebenarnya terjadi saat otak masih berada pada transisi antara tidur dan juga bangun. Karena pengalaman tersebut sangat nyata, gak heran nih kalau masyarakat di berbagai budaya memiliki cerita atau kepercayaannya masing-masing mengenai penyebabnya. Namun, dari sudut pandang medis, adanya sosok atau tekanan yang dirasakan saat tindihan itu dapat dijelaskan melalui mekanisme sleep paralysis ini dan halusinasi yang menyertainya.

0: Panas, Paul. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Setiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...

0: Ras, kamu dijemput hari ini?
1: Iya, Ti. Lagi gak bawa motor nih.
0: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
1: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
0: Kamu tahu gak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
1: Hah? Kampus apaan tuh?
0: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
1: Emangnya kenapa, Ti?
0: Sini, aku kasih tahu deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
1: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
0: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
1: Wah, yang kayak gini nih yang aku cari. Bener. Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
0: Yes! Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk!
1: Yuk, Ti, tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye!
0: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.
2: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Minggu ini Family Sweet Music Station, so smart, say happy. Bilal Indrajaya, Sabtu FM dengan apa sih judulnya? Niscaya ya. Spesial buat Mbak Iga Panca, lagu muda kita puterin. Yang lain juga boleh.
1: Masih
0: yang
1: boleh ya.
0: Mau dengerin lagu kesayangan boleh ya, Din?
1: Boleh, langsung kirim aja ke WhatsApp Telegram 0811-393-494. Instagram Facebooknya di @pinginfmbelly, Twitter juga boleh di @radiopinginfm.
0: Betul sekali, jangan sampai lupa dengan formatnya. Ketik nama, spasi usia, spasi lagu Anda apa.
1: Yes.
0: Ditunggu pagi hari ini. Sambil tadi kita di mini vote, kita lagi ngomongin tentang apa hal yang sering kali bikin Anda
1: grogi, nervous,
0: grogi.
1: Gitu ya.
0: Apa sih hal sehari-hari yang sering kali hal kecil sih, tapi bikin Anda tuh nervous, sahabat Tuna FM.
1: Betul.
0: Yuk kita ngobrol di mini food kita pagi hari ini. Sambil Anda boleh request lagu kesayangan, dan yang lagi di jalan boleh sambil ikut melaporkan kondisi jalanan.
1: Betul.
0: Di tempat Anda melintas.
2: Traffic light, traffic light.
0: Mari kita lihat dulu dari Bangsal pagi hari ini. Oh tidak sepadat kemarin, sahabat Tuna FM. Bangsal pagi hari ini ramai saja, tapi tidak yang macet enggak ya. Kemudian kita ke sepanjang Cokro Aminoto, itu tampaknya masih cukup landai. Tapi di pertigaan Galunggung sama yang menjelang atau menuju ke Pasar Sempidi pagi hari ini sudah cukup ramai. Perempatan Lukluk pagi hari ini, wah ternyata sudah cukup padat ya pagi ini. Kemudian kita ke pertigaan Perum Dalung Permai, itu ramai sampai ke perempatan Gunung Sanghyang. Sementara itu langsung ke sepanjang Kerobokan pagi hari ini masih cukup landai. Kita ke Gunung Sanghyang. Gunung Sanghyang, sepanjang Gunung Sanghyang pagi hari ini ramai lancar, satu FM. Di Gunung Agung pagi hari ini ramai padat ya. Ramai lancar, tapi ada juga bagian yang padat di perempatan Gunung Agung dan juga Buli Indah. Sepanjang Gatsu Barat pagi hari ini ramai, satu FM. Yang juga padat adalah di perempatan Ubung sampai ke Taman Swaka Dharma. Itu pagi hari ini memang sudah cukup padat. Sampai ke perempatan Nangka, sampai ke perempatan Serujaki Nyeri, sampai ke Trengguli pagi hari ini. Tampaknya memang ramai menuju padat ya.
1: Okay.
0: Kemudian di Ahmad Yani Utara pagi hari ini ramai lancar sampai ke pertigaan Ken Arok aja. Yang ramai itu juga adalah Nangka Utara kemuda ke Seroja pagi hari ini. Kemudian kita dari pertigaan Trengguli sampai ke perempatan Tohpati pagi hari ini ya ramai lancar aja, hanya di ini aja, di traffic light-nya aja ya. Sisanya masih cukup landai. Lanjut, Din.
1: Oke, terus ada di Simpang Tukumar Barat dengan Mahendra Deta Selatan, ini terpantau padat, sahabat Pingin FM, pagi-pagi udah padat ya.
0: Yes.
1: Pura Demang juga ini padat ya, di satu arah terus ke Tukumar Barat, keluar ke Jalan Imam Bonjol, ini terpantau dua arah kepadatannya, sahabat Pingin FM. Terus akan menemukan kepadatan lagi di Jalan Gunung Soputan, ini satu arah ya. Terus juga di Kebaksari terpantau padat, di area Jalan Pulau Galang juga terpantau padat, keluar ke Sunset Road juga terpantau ramai, sahabat Pingin FM. Lalu di area Jalan Pulau Galang ini terpantau padat, Pulau Bungin juga terpantau padat, sahabat Pingin FM. Terus di area ke Jalan Tuku Umar untuk ke Simpang 6 ini juga terpantau ramai saja. Jalan Pulau KW-nya ini terpantau ramai aja, sahabat Pingin FM. Terus di Jalan Pulau Buton terpantau padat, keluar ke arah Jalan Raya Sesetan juga terpantau ada kepadatan ya, apalagi yang dari arah Jalan Watu Renggong ke Diponegoro itu juga terpantau padat.
0: Pasar itu soalnya.
1: Pasar soalnya. Terus kita ke area Jalan Raya Puputan, ini terpantau ramai saja. Lalu ke area Jalan Hang Tuah, ini terpantau padat, sahabat Pingin FM ya, satu arah. Terus dari Jalan Sedap Malam, Jalan Tukat Nyali juga terpantau padat. Keluar ke arah Jalan Bypass Ngurah Rai juga terpantau padat, sahabat Pingin FM ya. Terus di Simpang Sanur, Simpang Pesanggaran juga terpantau ramai saja. Oh ini padat, kepadatannya dari arah Jalan Pulau Waribang, Jalan Waribang.
0: Oh, Waribang, Jalan Waribang.
1: Ini terpantau padat dua arah, sahabat Pingin FM. Terus juga ada di area mana nih, di dekat McD itu Jalan Danau Buyan juga terpantau ramai saja. Terus yang ada kepadatan lagi.
0: Iya sih, ada di Pesanggaran tadi udah ya.
1: Pesanggaran udah.
0: Udah, sisanya
1: udah
0: sih.
1: Semua sih.
0: Ramai lancar ya, sahabat Pingin FM. Anda yang lagi di jalan boleh ikut melaporkan kondisi jalanan juga boleh.
1: Betul ya.
0: Hati-hati di jalan.
1: Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budaya. Budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: dari Timbaland dan juga One Republic dengan Apologize. Yes. Ini spesial buat siapa ya lagunya ya?
1: Apologize itu tadi dari Wayan Widiyati.
0: Oh, Mbak Wit, lagumu sudah kita puterin, yang lain yang belum dengerin lagu kesayangan. Request aja sih sama kita.
1: Masih bisa request ya, kita lagi ngomongin juga tentang hal apa sih yang menjadi kesarian tapi kayak itu dilakukan dengan rasa yang nervous gitu.
0: Iya, apa sih hal apa yang sih bikin Anda gugup saat di FM?
1: Betul, kalau misalnya ada sambil cerita dan request lagu, kirim aja langsung ke WhatsApp, Telegram di 0811 393 494.
0: Nah itu
1: pas. Instagram, Facebooknya di @PinginFMBali, Twitter S juga boleh di @RadioPinginFM.
0: Iya, tadi aku juga baru ngobrol sama Dinda ya, off air, yang ngomongin tentang ini kadang-kadang hal yang bikin nervous itu kalau misalnya kita udah parkir, terus tiba-tiba kita gak punya receh,
1: gak punya uang, atau gak bawa dompet ya.
0: Bener
1: punya
0: banget.
1: Punya uang tapi gak bawa dompet.
0: Nah itu dia, kita kan bayar pakai kris ya, kan yeah, biasanya kan.
1: Bener.
0: Nah terus gimana cara ngomongnya ke bapak parkir nih kalau kita gak punya uang, gak punya cash 2000 aja kan gitu.
1: Gak enak soalnya.
0: Ya, itu juga bikin gugup nervous banget loh saat di FM. Nervous banget loh.
1: Memulai obrolan itu nervous.
0: Iya, memulai untuk bilang, Pak, aku gak punya uang gimana nih, Pak. Pak, maaf ya gak punya uang. Langsung ngeloyor gitu aja.
1: Pak, maaf ya, saya gak bawa uang.
0: Iya, tapi kamu pernah kabur gak dari tukang parkir?
1: Kabur gak, tapi aku ngomong. Tapi dia bad mood langsung. Ya lain kali kalau misalnya datang ke sini bawa uang ya. Ih, kata gua.
0: Iya, cuma 2000 loh, Pak.
1: Berarti sih bagi dia cuma kayak maaf lupa soalnya.
0: Iya, kan kita cashless, Pak, cashless ya kan banget orangnya. Itu juga kadang-kadang hal sepele itu suka bikin nervous. Makanya hal apa satu FM, hal yang sering bikin Anda gugup itu apa sih? Tadi yes, ada yang belum kita baca juga yang udah request pagi hari ini, Mbak Widiyati udah, Mbak Panca. Oh ya, ada satu hal lagi yang bikin deg-degan banget, yaitu saat ada temen yang tiba-tiba ngechat, "Halo Shay, apa kabar?" Sudah tahu tuh ujungnya kemana?
1: Ujung-ujungnya
0: iya,
1: kemana-mana hatiku sana.
0: Pinjam 100, ya kan? Abis itu mengetik lama banget. Aku sering banget mengalami ini dan biasanya say, bisa minta bantuan gak? Gitu.